0: Tentu ini akan menjadi analisa yang...
1: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Kargo yaitu Johnville mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
0: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk pengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
1: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan Pak?
2: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Kargo yaitu Johnville. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa Johnville bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, Jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. 1 Juli 2026. Mendengar menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat 5 waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus lawat juga tetap beroperasi. Hanya 2 rute yang dihentikan karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur. Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar.
11: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Yang ketiga lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
4: Aman
11: jadi,
4: ya.
11: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
9: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan.

0: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
3: Laporan khusus.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
5: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
6: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
5: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
7: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
5: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
8: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persuasi.

0: kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
1: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
4: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
5: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Tapi rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
6: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
8: Kilas Laga.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
10: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
11: Adegan Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol.
10: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
11: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
10: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
11: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan jalan.
10: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
11: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
10: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
8: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Subri, Ketua DPRD Kota Palembang, mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Palembang berdaya, berbudaya, mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mai, kenapa lu ambil IC 2 bungkus? Nggak kebanyakan.
2: Enggak, Yan. Ini promo beli satu gratis satu, jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau nggak diambil?
3: Ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 ml. Beli dua gratis satu. Gue ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat satu gratisan.
1: Untung banget ya, ada promo serba gratis, jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
3: Total kita jadi berapa nih?
2: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara.

sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Itifakiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

0: Macet lagi. Padahal jaraknya gak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa gak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, gak pakai bensin, dan gak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian acara kami hadirkan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Ingin menyapa Anda yang mendengarkan kami via streaming ataupun juga RRI digital ya. Terima kasih sudah memilih kami untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Pendengar, informasi berikut ini mengenai pemerintah Kota Palembang meluncurkan perangko penanda Kota Palembang sebagai media diplomasi budaya dalam peringatan hari ulang tahun ke 1340.

yang merupakan ikon monumental Palembang di mata dunia. Afrizal menegaskan, di usia kota yang telah mencapai 1.343 tahun, arah pembangunan Palembang tidak boleh hanya bertumpu pada infrastruktur fisik semata. Penguatan identitas dan pelestarian budaya lokal harus berjalan secara beriringan. Menurutnya, tema hari jadi tahun ini membawa tiga pilar utama. Palembang berdaya berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Lalu Palembang sejahtera, ini menitik beratkan pada peningkatan pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Sementara Palembang berbudaya menjadi komitmen menjaga agar sejarah di tengah arus modernisasi. Selain meluncurkan perangko, perayaan HUT Kota Palembang juga dimeriahkan oleh Lomba Fashion Wastra Palembang. Melalui agenda tersebut, pemerintah Kota Palembang mendorong kain tradisional seperti songket agar bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang mampu mengangkat kesejahteraan pengrajin lokal.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terang.

Kami terus hadir menemani Anda pendengar beraktivitas di pagi hari ini dengan menghadirkan beragam informasi juga hiburan. Seperti informasi berikut mengenai pemerintah Kota Lubuk Linggau mempersiapkan pengaturan jam pembelian pengisian solar bersubsidi di wilayah itu. Persiapan berdasarkan surat edaran wali kota terkait penjadwalan dan juga pembatasan volume pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis solar yang telah diterapkan 3 minggu. Demikian disampaikan Wali Kota Lubuk Linggau, Rahmat Hidayat, saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan surat edaran Wali Kota terkait penjadwalan dan juga pembatasan volume pembelian solar bersubsidi. Pendengar, menurutnya pemerintah Kota Lubuk Linggau berencana mengatur jam operasional pengisian solar bersubsidi dengan membagi waktu pengisian antara siang dan malam hari. Skema tersebut akan mempertimbangkan berbagai jenis kendaraan seperti kendaraan angkutan barang, pengangkut sembako, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pengangkut sampah, ambulans, travel, hingga kendaraan pribadi. Apakah memungkinkan untuk melakukan pengisian pada siang hari? Pemerintah kota juga mempertimbangkan pendataan kendaraan yang rutin membeli solar bersubsidi guna memudahkan pengawasan sekaligus mencocokkan kebutuhan BBM solar di wilayah Kota Lubuk Linggau. Menurutnya, pembatasan pembelian solar bersubsidi tetap diberlakukan dengan ketentuan kendaraan.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami dalam rangkaian Palembang pagi ini. Informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 8:43. Pendengar, informasi berikutnya mengenai Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak masyarakat memberikan data yang akurat dan terbuka kepada petugas Badan Pusat Statistik atau BPS selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna menghasilkan data berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan keberhasilan sensus sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat serta kejujuran responden dalam menyampaikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia menghimbau masyarakat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang benar agar hasil pendataan dapat menggambarkan kondisi perekonomian secara real. Selain mengajak masyarakat berpartisipasi aktif, ia juga meminta jajaran BPS di tingkat provinsi maupun kabupaten kota terus melakukan pendekatan persuasif selama proses pendataan berlangsung. Sebab komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat menjadi faktor penting untuk menciptakan suasana yang nyaman saat proses pengumpulan data.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus hadir untuk Anda, menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada Club Project Yogyakarta ya. Untuk Anda yang merindukan suasana Yogyakarta, mungkin saja kehadiran lagu tadi dapat sedikit mengobati kekangenan Anda akan kota Yogyakarta. Baik pendengar, kami masih akan terus hadir untuk Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Dan tersebut berupa poster yang mencatut logo Pertamina dan menyebutkan bahwa program terbuka bagi masyarakat yang memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Dalam unggahan itu, proses pendaftaran diarahkan secara online melalui pesan langsung atau direct message atau DM ke akun pengunggah. Selain itu, warganet juga diminta menulis kata info di kolom komentar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Pola ini kerap digunakan untuk menarik perhatian dan mengumpulkan data pengguna secara tidak resmi. Dilansir dari komdigi.go.id, hasil penelusuran pada situs resmi dan pemberitaan media kredibel menunjukkan bahwa Pertamina tidak pernah meluncurkan program voucher BBM gratis 2026. Tautan pendaftaran yang beredar dipastikan tidak berasal dari kanal resmi. Pihak Pertamina melalui akun Instagram resmi @mypertamina juga menghimbau masyarakat agar waspada terhadap penipuan berkedok BBM gratis. Masyarakat diminta tidak mengakses tautan mencurigakan yang mengatasnamakan Pertamina. Dan disampaikan seluruh informasi resmi terkait promo, program, dan layanan ini hanya diumumkan melalui situs resmi mypertamina.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Ya, pendengar, kami terus hadir menemani Anda di pagi hari ini dengan beragam acara yang sudah kami siapkan untuk Anda ya, dalam rangka merayakan hari ulang tahun Kota Palembang yang ke-1343. Kami juga akan menghadirkan siaran langsung peringatan hari jadi Kota Palembang ke-1343 dari Gedung DPRD Kota Palembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Informasi berikut ini mengenai tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TPPKK Kota Palembang menggelar program Soul Healing Day bertema pulih dari luka relationship sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental. Ketua TPPKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan ruang pemulihan emosional bagi perempuan yang mengalami luka batin serta memperkuat kualitas hubungan antar manusia. Menurutnya, kesehatan mental memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik dalam membangun fondasi keluarga yang harmonis dan juga sejahtera. Ia mengatakan perempuan yang memiliki ketenangan batin dan ketahanan mental dapat menjadi sumber kekuatan yang memberikan pengaruh positif bagi keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Program tersebut dinilai penting karena perempuan saat ini kerap menjalankan berbagai peran sekaligus, mulai dari ibu, istri, pekerja, hingga anggota masyarakat yang berpotensi menimbulkan kelelahan mental dan tekanan emosional. Melalui kegiatan itu, peserta diajak untuk lebih mengenali diri, mengelola emosi, serta memulihkan luka batin agar mampu membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Dewi berharap penyelenggaraan Soul Healing Day ini dapat menjadi momentum bagi peserta untuk memperkuat rasa syukur dan membangun semangat baru dalam menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Kegiatan tersebut juga diharapkan mendukung upaya mewujudkan keluarga yang tangguh, harmonis, dan sejahtera di Kota Palembang.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Pendengar, kami terus temani Anda masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi di Palembang siang ini pukul 10 nanti juga masih akan bersama Esi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Ragam Acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Ya, mendengar melanjutkan kembali tentunya rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini ya, hari Rabu 17 Juni 2026. Saat ini sesi masih akan terus bersama Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan kurang dengar Anda. Selanjutnya pada pukul 11 nanti kami juga akan menghadirkan update dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
5: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
6: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90

107,0 MHz. Stasiun Relay Muara II, 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara, 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam, 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir, 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli, 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu, 90,3 MHz.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda. Dengar, kami hadirkan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama untuk hari ini ya, di hari Rabu 17 Juni 2026. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Halo RRI-nya baru jam 10. Karena tadi tentunya sama-sama kita juga sudah mengikuti ya siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Argentina versus Aljazair. Nah, pendengar, karena hari ini hari yang spesial untuk kita sebagai warga Kota Palembang, karena hari ini merupakan hari jadi Kota Palembang ke-1343. Nah, di Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini ya, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan ataupun juga komentar seputar hari jadi Kota Palembang ke-1343 ini. Silakan, boleh disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA ya di 0821 7927 9090. Baik, sembari menantikan atensi Anda ke informasi berikut, pendengar, mengenai pemerintah Kota Palembang meluncurkan perangko penanda Kota Palembang sebagai media diplomasi budaya dalam peringatan hari ulang tahun ke-1343. Sekretaris Daerah Kota Palembang Haprizal Hashim ini mengatakan bahwa perangko tersebut bukan sekedar alat pengiriman surat konvensional, melainkan simbol identitas sejarah yang diwariskan lintas generasi. Ia menambahkan, pemerintah kota mengabadikan 4 ikon bersejarah Palembang di dalam seri perangko terbaru ini, yaitu prestasi Kedukan Bukit yang merupakan bukti kejayaan Kerajaan Sriwijaya, lalu Museum Sultan Mahmud Badaruddin II yang merupakan pusat rekam jejak sejarah dan budaya, juga Gedung Ledeng atau simbol pemerintahan kota, dan tentunya Jembatan Ampera yang menjadi ikon monumental Palembang di mata dunia. Haprizal menegaskan, di usia kota yang telah mencapai 1343 tahun ini, arah pembangunan Palembang tidak boleh hanya bertumpu pada infrastruktur fisik semata. Penguatan identitas dan pelestarian budaya lokal ini harus berjalan secara beriringan. Pendengar, menurutnya tema hari jadi tahun ini membawa 3 pilar utama. Palembang berdaya, berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Selanjutnya adalah Palembang sejahtera, menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Sementara Palembang berbudaya, menjadi komitmen menjaga agar sejarah di tengah arus modernisasi. Selain meluncurkan perangko, perayaan HUT Kota Palembang ini juga dimeriahkan oleh Lomba Fashion Wastra Palembang. Ya, untuk ada pendengar yang juga ingin menyampaikan tanggapan ya ataupun juga komentarnya, ucapan selamat hari jadi Kota Palembang yang ke-1343, silakan, kami tunggu atensinya. Bisa melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821 7927 9090.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ya, kami terus bersama Anda mendengar masih di program Halo RRI spesial Hari Jadi Kota Palembang ke 1343 ya. Kami nantikan atensi Anda mendengar yang ingin bergabung di program Halo RRI ini, ada tanggapan atau juga komentar, ucapan selamat Hari Jadi Kota Palembang ke 1343 juga boleh disampaikan ya di program ini. Kami tunggu atensi Anda melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung ya via WA di 0821792790 dan pastinya melalui program ini kami berikan kesempatan untuk Anda yang juga ingin berkomentar seputar Hari Jadi Kota Palembang ke 1343 ini. Baik pendengar, satu informasi berikut ini mengenai menyambut hari ulang tahun Kota Palembang ke 1343, Pemerintah Kota Palembang menggelar gerakan bakti sosial pengecatan rumah warga di kawasan tepian Sungai Musi, Kecamatan Seberang Ulu 1. Sebagai bagian dari upaya mempercantik wajah kota, memperkuat identitas kawasan tepian sungai, sekaligus juga mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis sejarah dan budaya. Kegiatan yang melibatkan masyarakat, perangkat daerah, komunitas, dan berbagai elemen lainnya tersebut secara resmi dicanangkan oleh Wali Kota Palembang melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kota Palembang, Insinyur Haji Ahmad Bastari. Dalam sambutannya, Bastari menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekedar kegiatan pengecatan rumah warga, melainkan sebuah langkah kolektif untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan merawat identitas Kota Palembang sebagai salah satu kota tertua di Indonesia. Pendengar, Sungai Musi ini bukan hanya sebagai jalur transportasi dan pusat aktivitas masyarakat sejak masa lampau, tetapi juga merupakan saksi perjalanan sejarah panjang Palembang yang pernah menjadi pusat kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Karena itu penataan dan pengecatan rumah-rumah warga di sepanjang bantaran sungai ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih tertata, bersih, dan menarik sehingga memberikan pengalaman visual yang lebih baik bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Dan lebih lanjut, Bastari menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kota ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dinilai menjadi modal utama dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, dan bernilai ekonomi. Pastinya pendengar, kami masih terus memberikan kesempatan ya untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan, komentar, ucapan selamat Hari Jadi Kota Palembang ke 1343 di program spesial Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini. Silakan bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821792790. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.
5: keren banget ini barang, sumpah.
6: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
5: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
6: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
5: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
6: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
5: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
6: apalagi?
5: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
6: Ini uangnya.
7: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
2: Minyak panas nih, aduh perih, aduh adek, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar, nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah itu kebiasaan yang salah, nih ya kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami melalui program Halo RRI Spesial Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Anda ingin bergabung, ada komentar, tanggapan atau ucapan selamat Hari Jadi Kota Palembang ke-1343, silakan ya, masih kami tunggu atensinya. Bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa dikirimkan melalui WA di 082179279090. Baik, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung ya via WA. Terima kasih untuk Pak Aan yang ada di Palembang ya. Ini sebagai warga yang bangga terhadap kota kelahiran tercinta Palembang, diharapkan terus menjadi kota yang maju, nyaman, aman dan juga sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. Semoga semangat kebersamaan dan gotong royong ini selalu menjadi kekuatan untuk membangun Palembang yang lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Aan sudah bergabung di program Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini ya. Selanjutnya juga ada Mbak Lilis yang ada di kilometer 12. Hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Palembang yang ke-1343. Menurut saya, hari ulang tahun Palembang ini bukan cuma acara perayaan atau seremonial saja ya, tapi jadi waktu yang pas untuk mengingat perjalanan kota Palembang dari dulu sampai sekarang. Dan Mbak Lilis ini senang melihat berbagai kegiatan yang diadakan karena bisa membuat masyarakat lebih dekat dan semakin bangga dengan kota Palembang. Dan harapannya Palembang bisa terus berkembang menjadi kota yang lebih maju, bersih, aman dan nyaman untuk semua warga. Semoga fasilitas umum semakin baik, lapangan pekerjaan semakin banyak dan budaya serta tradisi khas Palembang ini tetap dilestarikan oleh generasi muda. Ia juga berharap masyarakat Palembang semakin kompak dan bersama-sama menjaga kota ini. Baik, terima kasih Mbak Lilis ya sudah bergabung di WA untuk program Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini ya. Selanjutnya kami sapa ini pendengar yang sudah tersambung via telepon. Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dari Heri Prabu Mulih nih, Pak.
1: Pak Heri di Prabu Mulih ya.
2: Saya ingin mengucapkan boleh selamat kepada Kota Palembang 1343. Saya punya saran sedikit lah.
1: Boleh, silakan Pak Heri.
2: Gimana kalau Kota Palembang itu kan seperti saya pernah jalan ke Jogja, jadi Prambanan, Borobudur kan. Nah itu banyak souvenir-souvenir seperti patung Ganesha. Nah, bagaimana kalau kan di Palembang ada seperti dari patung sejenis apa dari pasir, dari apa semen atau dari fiber atau ya sejenisnya lah untuk penghasilan, untuk menambah UMKM dan penghasilan daerah itu, Pak. Ya seperti misalnya jembatan Ampera atau yang mana ya, hanya itu, Pak ya. Semoga Kota Palembang semakin jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri di Prabu Mulih untuk atensinya ya. Ucapan selamat Hari Jadi Kota Palembang dan juga tadi diharapkan banyak, lebih banyak souvenir-souvenir seperti itu ya yang ada di Palembang. Baik, untuk Anda pendengar lainnya juga ingin bergabung di program Halo RRI Spesial Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 ini, silakan masih ada kesempatannya, bisa melalui WA di 082179279090 atau juga bisa telepon langsung ya seperti tadi Pak Heri sudah menelpon di 0711369977. Ada juga Ibu Ati ini sudah bergabung via WA juga. Semoga Kota Palembang terus tumbuh menjadi kota yang maju, inovatif dan sejahtera, juga usaha semakin berkembang dan produk-produk UMKM Palembang semakin dikenal luas hingga tingkat nasional maupun internasional. Ini Ibu Ati ini merupakan salah seorang pelaku UMKM yang ada di Palembang ya. Ya tentu menjadi harapan kita semua ya pendengar, kalau produk-produk UMKM Palembang ini semakin banyak dikenal oleh masyarakat sehingga dapat membuat perekonomian juga berjalan ya, dengan adanya pelaku usaha yang menjalankan usahanya. Ini bisa lebih memperkenalkan juga Palembang untuk souvenir-souvenir ataupun juga merchandise-merchandise yang sudah dihasilkan dari hasil olahan produk UMKM tentunya. Nah, untuk Anda pendengar lainnya juga ingin bergabung, silakan. Kesempatannya masih ada nih, langsung saja bisa mengirimkan melalui line telepon di 0711-369977 atau bisa menelpon kami ya di 0711-369977.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Juwita, SOS MSI, Kepala RRI Palembang, dan Angkasawan-Angkasawati RRI mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Palembang ke-1343. Hari jadi Kota Palembang menjadi pengingat akan sejarah Palembang sebagai kota yang kaya akan warisan budaya, semangat kebersamaan, dan nilai-nilai luhur yang terus menjadi pondasi pembangunan hingga saat ini. RRI Palembang siap berkontribusi menjaga persatuan serta mendukung kemajuan Kota Palembang agar semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Palembang ke-1343. Semoga Palembang semakin jaya dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: Ya, kami masih terus hadir menemani Anda di program spesial ya, Halo RRI, Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Untuk pendengar yang sudah bergabung, terima kasih untuk atensi Anda. Dan ini Esi bacakan atensi terakhir yang sudah dikirimkan pendengar bergabung di program Halo RRI spesial Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 di kesempatan siang hari ini. Ini ada Ibu Yanti ya, yang ada di Palembang. Sebagai seorang ibu rumah tangga, saya merasa bangga menjadi bagian dari Kota Palembang yang kaya akan sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebersamaan. Semoga di usia yang ke-1343 ini, Palembang semakin maju, aman, dan juga nyaman menjadi tempat terbaik untuk membesarkan anak-anak serta membangun masa depan keluarga ya. Baik, terima kasih atensinya Ibu Yanti yang sudah dikirimkan ya. Semoga tentunya Palembang akan semakin berjaya, masyarakatnya juga semakin sejahtera, dan generasi penerusnya tumbuh menjadi kebanggaan kota tercinta. Dirgahayu Palembang ke-1343. Dan pendengar, hingga di sini kebersamaan Esi menemani Anda di program Halo RRI spesial Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 untuk kesempatan siang hari ini. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Nanti pukul 11 kami juga akan menghadirkan update berita dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

di Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Basel, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T, Texas, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vítko Priva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Difta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, dan angkasawan-angkasawati RRI mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Palembang ke-1343. Hari jadi Kota Palembang menjadi pengingat akan sejarah Palembang sebagai kota yang kaya akan warisan budaya, semangat kebersamaan, dan nilai-nilai luhur yang terus menjadi pondasi pembangunan hingga saat ini. RRI Palembang siap berkontribusi menjaga persatuan serta mendukung kemajuan Kota Palembang agar semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Palembang ke-1343. Semoga Palembang semakin jaya dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemani lagi bareng Pilih Makomi tentunya, kalau tadi sudah ditemenin sama Esi Armisi ya, dari pukul 5 hingga pukul 11.30. Pilih Makomi akan hadir kembali membersamai Anda dalam serangkaian Palembang siang ini hingga sore nanti sepertinya. Dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti kami informasikan juga di menit ke-05 lepas dari pukul 12 nanti, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena kami akan terus membersamai Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik yang sayang sekali untuk dilewatkan.

kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, mahasiswa BEM Nusantara Sumatera Selatan menggelar aksi di DPRD Sumatera Selatan dengan memberikan kartu merah kepada Presiden Prabowo dan DPR sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mereka juga menuntut evaluasi program pemerintah dan juga perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Mahasiswa menilai sejumlah program pemerintah belum berjalan optimal dan belum memberikan dampak yang signifikan. Mereka juga meminta transparansi, anggaran, serta perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian di depan gedung DPRD Sumatera Selatan. Massa juga menyampaikan aspirasi dan juga meminta tuntutan mereka untuk ditindaklanjuti oleh DPRD. Pendengar, selanjutnya Gubernur Herman Deru meresmikan jembatan senilai hampir 5 miliar di Desa Ula Jermun, Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk memperkuat konektivitas dan juga membuka akses baru bagi masyarakat. Jembatan tersebut juga tentunya diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi, pertanian, dan juga perkebunan warga. Dalam peresmian tersebut, Herman Deru juga menegaskan pembangunan harus memprioritaskan kebutuhan dasar yang bermanfaat. Langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Ia menilai infrastruktur seperti jembatan lebih penting untuk didahulukan dibanding pembangunan yang bersifat estetika. Selain jembatan Ula Jermun, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga membantu pembangunan 3 jembatan lain di Ogan Komering Ilir melalui dana bantuan khusus. Pemerintah berharap juga pembangunan infrastruktur tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah Ogan Komering Ilir. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 08217927990. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Mewakili kerabat kenyang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat siang dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Perusahaan.

pendengar, terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saatnya kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami dari keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-34 lepas dari pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami update informasi terbaru untuk Anda di tengah maraknya tentunya dunia pageant di kota Palembang juga. Tanpa terkecuali pendengar, Duta Lalu Lintas Lubuk Linggau, mitra pemerintah kampanye keselamatan berkendara. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Lalu lintas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, Duta Lalu Lintas Lubuk Linggau bukan sekedar ajang, tetapi juga pemilihan menjadi mitra pemerintah daerah dalam mengkampanyekan keselamatan berkendara. Jadi hal ini disampaikan langsung oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Ahmad Husain Ritonga saat membuka grand final pemilihan Duta Lalu Lintas Kota Lubuk Linggau tahun 2026 di Gedung Kesenian Kota Lubuk Linggau pada Senin 15 Juni 2026. Pendengar, berbagai aktivitas menjadi bagian dari lalu lintas, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik sangat bergantung pada kelancaran sistem transportasi dan juga lalu lintas yang aman dan juga tertib. Menurutnya juga, keselamatan berlalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat terkait, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Karena itu juga diperlukan kesadaran setiap individu untuk mematuhi aturan, menghargai sesama pengguna jalan, dan juga mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Jadi melalui kehadiran Duta Lalu Lintas ini di Kota Lubuk Linggau terkhususnya, tim mereka juga berharap dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi dan juga menyebarkan pesan-pesan positif mengenai pentingnya tertib berlalu lintas kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan juga generasi muda saat ini. Dengan itu, beliau juga menegaskan pemerintah Kota Lubuk Linggau sendiri terus berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang transportasi, keselamatan berlalu lintas. Jadi berbagai program dan juga kolaborasi terus dilakukan untuk mewujudkan Kota Lubuk Linggau yang semakin maju, tertib, aman, nyaman, serta memiliki kualitas pelayanan publik yang semakin membaik.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-47 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 13 nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Itu dibatasi nilainya. Ngapa dibatasi? Itu adalah hasil kesepakatan antara Dinas Pendidikan, Badan BP, MP, kemudian Komisi 5. Bahwa sekolah-sekolah yang favorit itu, sekolah-sekolah unggulan itu memang dites TKA-nya dibatasi nilai. Tapi pada saat jalur yang lainnya tidak pernah dibatasi.
3: Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia sehingga bisa terlaksananya kegiatan ini. Baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan ini sangat baik sekali karena dalam hal ini mohon

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Berdasarkan kesepakatan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Badan Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Sumatera Selatan, juga Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, membatas nilai rapor dan tes kemampuan anak atau TKA jalur prestasi di 6 sekolah di Sumatera Selatan. Kegiatan Soul Healing Day, ruang refleksi dan pemulihan emosional bagi perempuan di Kota Palembang agar mampu membangun hubungan yang lebih sehat. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Pili Makobi. Pendengar, informasi pertama, berdasarkan kesepakatan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Badan Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Sumatera Selatan, juga Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, membatas nilai rapor pada tes kemampuan anak TKA jalur prestasi di 6 sekolah di Sumatera Selatan.
1: Berdasarkan kesepakatan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Badan Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Sumsel dan juga Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan membatasi nilai rapor pada tes kemampuan anak TKA jalur prestasi di 6 sekolah di Sumatera Selatan. Keenam sekolah tersebut berada di wilayah Kota Palembang. Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan Alwis Gani menyebutkan 6 sekolah yang harus diketahui masyarakat, yakni SMA Negeri 6, SMA Negeri 1, SMA Negeri 17, SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, dan SMA Negeri 10. Menurut Alwis Gani, keenam sekolah tersebut menjadi pilihan favorit calon siswa SMA Negeri di Sumatera Selatan yang ada di Palembang. Pembatasan nilai itu hanya berlaku untuk sistem penerimaan murid baru melalui jalur prestasi, sedangkan untuk penerimaan jalur lain tidak ada pembatasan nilai. Alwis Gani juga menyampaikan, sistem penerimaan murid baru jalur lain ke depan juga akan dievaluasi terkait nilai siswa pada saat pendaftaran. Siswa dengan nilai lebih rendah saat mendaftar ke depan diberi kesempatan dapat memilih sekolah lainnya agar peluang di SMA Negeri lebih besar.
2: Ada 6, SMA 17, SMA 1, SMA 3, SMA 5, SMA 6, dan SMA 10. Itu dibatasi nilainya. Ngapa dibatasi? Itu adalah hasil kesepakatan antara Dinas Pendidikan, Badan BPMP, kemudian Komisi 5. Bahwa sekolah-sekolah yang favorit itu, sekolah-sekolah unggulan itu memang dites TKA-nya dibatasi nilai. Tapi pada saat jalur yang lainnya tidak pernah dibatasi. Bebas, tidak pernah dibatasi. Dan tahun ini yang di bukan TKA ya, yang di luar TKA itu, orang tua wali kan bisa cek tuh. Misalnya anaknya nilainya 8,6, 86, 88,6 misalnya. Begitu dia daftar, misalnya dia ranking ke 10. Tapi ada yang daftar nilai lebih besar, anaknya turun. Yang akan kita perbaiki ke depan, ketika dia turun, misalnya terima 80, dia sudah 76 atau 77. Kalau di tempat lain, di Jogja, di Jakarta, di Jawa Barat, wong tuanya bisa mengklik sekolah lain untuk pindah jalur anaknya itu. Nah, kadi kita belum. Nah, insya Allah tahun depan itu kita perbaiki. Jadi tahun depan itu kita akan buat siko.
1: Untuk diketahui, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan menerapkan dua gelombang sistem penerimaan murid baru. Gelombang pertama dibuka sejak 25 Mei dengan rincian jalur penerimaan sebanyak 6 jenis, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan prestasi nilai TKA serta mutasi. Sedangkan pendaftaran jalur prestasi melalui tes akademik berlangsung mulai 15 hingga 19 Juni mendatang. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan ruas Jalan Nasional Mangunjaya Muara Bliti mulai dilakukan. Tahap awal perbaikan difokuskan pada 8 km jalan yang mengalami kerusakan parah.
3: Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Wilayah Sumatera Selatan terus mempercepat penanganan ruas Jalan Nasional Mangunjaya Muara Bliti yang menjadi jalur penghubung penting antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas. Perbaikan dilakukan melalui paket preservasi jalan dengan skema multi-years kontrak yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2027. Program tersebut difokuskan untuk memulihkan kondisi jalan yang mengalami kerusakan cukup berat akibat dampak banjir serta tingginya intensitas kendaraan bertonase besar yang melintas setiap hari. Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Selatan, Alfredo Lukman, mengatakan pekerjaan saat ini berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurut Alfredo, progres pekerjaan berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2026 telah mencapai sekitar 20% dari alokasi anggaran tahun berjalan. Namun jika dihitung secara keseluruhan terhadap kontrak multi-years, program fisiknya masih berada pada kisaran 6-7%.
4: Artinya penanganan tutup lubangnya itu sudah kita lakukan tahun ini, baik dengan Adarla sampai dengan agregat A dan agregat B, agregat B dan agregat A. Namun untuk pengaspalannya itu parsial, artinya tahun ini dikerjakan 8 kilo dulu ikut dengan dana yang tersedia. Tahun depan itu sisanya kurang lebih 15 kilo lebih lagi itu dikerjakan di tahun 2027.
3: Dalam paket tersebut total ruas yang ditangani mencapai sekitar 26 km. Dari panjang tersebut, sekitar 8 km menjadi prioritas rekonstruksi pada tahun 2026 karena mengalami kerusakan paling parah. Sementara sisa ruas lainnya akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang. Rian Apridani melaporkan.
0: Kegiatan Soul Healing Day, ruang refleksi dan pemulihan emosional bagi perempuan di Kota Palembang agar mampu membangun hubungan yang lebih sehat. Laporan Esi Armisi.
5: Ketua TPPKK Kota Palembang, Dewi Sasrani, membuka kegiatan Soul Healing Day bertema pulih dari luka relationship. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi dan pemulihan emosional bagi perempuan agar mampu membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Dewi Sastrani mengatakan, kegiatan ini dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, yang mana perempuan kerap menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan banyak peran sekaligus. Mulai dari sebagai ibu, istri, anak, pekerja, hingga anggota masyarakat. Di balik peran tersebut, tidak sedikit perempuan yang menyimpan kelelahan, tekanan, dan luka batin yang seringkali tidak terlihat.
6: Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia sehingga bisa terlaksananya kegiatan ini. Baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan ini sangat baik sekali karena dalam hal ini manusia tentu tidaklah luput dari berbagai persoalan kehidupan. Untuk itulah ya kita perlu pemulihan emosional dalam diri kita agar hidup kita memiliki ketenangan jiwa nantinya.
5: Dewi Sasrani menambahkan bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Selain itu, seseorang yang mampu memahami diri, mengelola emosi, dan menyembuhkan luka masa lalu akan lebih siap membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Melalui kegiatan Soul Healing Day, ia berharap para peserta memperoleh manfaat dan inspirasi untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan penuh makna, serta menyadari bahwa kesehatan mental merupakan bagian penting dalam mewujudkan keluarga harmonis dan masyarakat yang sejahtera. Esi Armisi melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang di frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, layanan kesehatan gigi dan mulut juga pemeriksaan laboratorium dasar ditampilkan di Heart Tourism Well and Beauty Expo 2026.
8: Sumatera Selatan kembali menjadi tuan rumah penyelenggara Sumatera Selatan Health Tourism Wells and Beauty Expo tahun 2026 yang digelar di Palembang Icon Mall. Kegiatan telah berlangsung sejak tanggal 12 Juni selama 3 hari dan menjadi ajang kolaborasi antara sektor kesehatan dan para wisata di Sumatera Selatan. Expo ini menghadirkan sekitar 30 peserta di dalam dan luar negeri termasuk rumah sakit, klinik, layanan, fisioterapi, hingga instansi terkait. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata juga turut ambil bagian dalam memperkuat promosi wisata kesehatan atau medis tourism di daerah. Ponder Orchid Association Group Gregory Hasnop Baktiar mengatakan, beragam layanan kesehatan ditampilkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari rumah sakit umum dan khusus, klinik mata, layanan gigi dan mulut, hingga pemeriksaan kandungan. Pengunjung juga bisa menemukan layanan fisioterapi serta berbagai fasilitas kesehatan modern yang dipamerkan oleh peserta.
9: Ada sekitar 30 sebenarnya, dengan ditambahkan 2 dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata. Ada lokal dan juga internasional. Jadi kami gabungkan antara kerjasama sama rumah sakit yang lokal untuk berkolaborasi rumah sakit internasional juga. Jadi untuk mutu dan kualitas itu bisa sama-sama maju. Jadi bisa saling mempromosikan. Jadi kalau misalnya ada pasien dari luar negeri, itu melihat nama rumah sakit Indonesia, rumah sakit di Palembang, ada di websitenya, mereka akan juga datang ke sini. Istilah begitu. Tapi untuk Sumatera Selatan sendiri, itu banyak sekali rumah sakit yang luar biasa, spesialis dan juga rumah sakit umum, yang teknologinya itu keren banget. Dan di event kami itu kita ada semua, rumah sakit umum ada, rumah sakit khusus mata juga ada, rumah sakit gigi dan mulut ada, klinik untuk mata ada, lalu juga untuk dari fisioterapi pun ada, dan untuk kandungan dari IVF kita juga ada. Dari rumah sakit umum daerah Siti Fatimah ada juga, untuk salah satu yang terbaik juga di Sumatera Selatan. Jadi kalian tinggal datang aja, terus cek mata gratis, cek tensi, prodia, segala macam, ada banyak sekali.
8: Menurut George, menariknya masyarakat yang hadir dapat menikmati pemeriksaan kesehatan gratis seperti cek mata, cek tekanan darah, hingga pemeriksaan laboratorium dasar. Layanan ini menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung memadati area pameran di Palembang Icon Mall. Selain layanan kesehatan, Expo tersebut juga menghadirkan berbagai program edukasi promosi kesehatan yang dikemas menarik untuk pengunjung. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan sekaligus memperkuat posisi Sumatera Selatan sebagai destinasi wisata kesehatan unggulan. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Pendengar, pendataan perdana sensus ekonomi atau SE 2026 di Kabupaten Oku Timur resmi dimulai. Pemerintah Oku Timur mengajak semua masyarakat memberikan dukungan penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya. Bupati Oku Timur Lanusin Hamza mengungkapkan tanpa data yang tepat, pembangunan berisiko meleset dari kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, ketika pemerintah memiliki gambaran yang utuh tentang kondisi ekonomi, warga, dan pelaku usaha, kebijakan yang lahir akan lebih tepat sasaran, efektif, dan juga memberikan manfaat. Pendataan perdana dilakukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini sebagai tanda dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 pada Senin 15 Juni 2026. Selanjutnya, petugas BPS akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah hingga 31 Agustus 2026. Bupati mengatakan bahwa sensus ekonomi 2026 ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, setiap kebijakan yang disusun pemerintah harus didasarkan pada tatah yang akurat yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

0: terdiri atas jamaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang sendiri.
1: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan, sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
2: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal, alhamdulillah lancar.
3: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Yang ketiga lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
4: Aman
3: jadi,
4: ya.
3: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
1: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

0: dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
3: nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
4: dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
5: pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
6: Berita olahraga.
7: Pendengar, PSSI Sumatera Selatan kini tengah bersiap membuka bursa pencalonan ketua umum baru dengan kriteria figur yang kuat, memiliki visi dan misi yang jelas, serta totalitas dalam berkorban demi kemajuan sepak bola daerah.
8: Kepengurusan Asosiasi Provinsi ASPRO PSSI Sumatera Selatan periode 2022-2026 dipastikan akan segera berakhir pada bulan November mendatang. Menjelang habis masa bakti tersebut, PSSI Sumsel kini tengah bersiap membuka bursa pencalonan ketua umum dengan kriteria figur yang kuat, memiliki visi misi yang jelas, serta totalitas dalam berkomitmen, serta totalitas dalam berkorban demi kemajuan sepak bola daerah. Sekum PSSI Sumsel Syahril Muza menegaskan, proses pencalonan ini akan dilakukan secara terbuka tanpa adanya pembatasan jumlah kandidat. Pihak penyelenggara berharap momentum suksesi ini dapat melahirkan sosok pemimpin yang tidak hanya mengerti teknis sepak bola, tapi juga memiliki komitmen dan juga kemampuan koordinasi yang solid.
9: Yang pertama, dia mengerti sepak bola dan mau berkorban dan mau berkoordinasi untuk kepentingan sepak bola itu sendiri. Jadi bukan dia seorang yang visi dan misinya tidak jelas, tapi dia harus jelas ingin memajukan sepak bola dan memajukan provinsi di mana dia menjadi ketua hingga di taraf nasional bisa bersuara.
8: Ia menambahkan ketua terpilih nantinya harus memiliki target yang jelas untuk memajukan komparasi sepak bola di tingkat provinsi agar mampu berbicara banyak dan juga bersuara di taraf nasional. Dari Jalan Radio, Rizky Arari Palembang, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Berdasarkan kesepakatan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Badan Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Sumatera Selatan, juga Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, membatasi nilai rapor pada tes kemampuan anak atau TKA, jalur prestasi di 6 sekolah di Sumatera Selatan. Kegiatan Soul Healing Day, ruang refleksi dan pemulihan emosional bagi perempuan di Kota Palembang agar mampu membangun hubungan yang lebih sehat. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pili Makomi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-33 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda. Silakan saja yang mau bergabung bersama kami di line interaktif di 0711369977, atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821792790. Dan boleh report aktivitas, berkirim salam atau request lagu favoritnya juga boleh di zonanya Indonesia ya, khusus lagu-lagu Indonesia. Dan di kesempatan siang hari ini tentunya juga sangat happy sekali, karena ini merupakan hari spesial banget untuk kota kita tercinta, kota Palembang, karena sudah menginjak usia 1343 tahun. Wow, jadi dengan kota tertua di Indonesia, tentunya banyak sekali yang sudah diberikan Kota Palembang sendiri, mulai dari perubahan yang sangat nyata dan juga sistem pemerintahan yang dinamis, dan apapun terkait Kota Palembang yang saat ini juga sangat signifikan sekali perubahan yang kita rasakan saat ini. Pendengar, untuk topik kita di kesempatan siang ini kita akan membahas mengenai spesial HUT Palembang ke-1343. Jadi boleh dikasih harapan untuk kota Palembang ini sendiri, boleh untuk dikasih harapan kira-kira nantinya kota Palembang ini akan seperti apa versi dari para pendengar kita yang masuk di Indonesia Banget untuk edisi siang ini. Oke, langsung saja kita akan terima langsung di line telepon di 0711369977. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Indonesia Banget. Dengan siapa, di mana?
1: Dari Bukit.
0: Pak Darmawan ya?
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Pak Darmawan?
1: Alhamdulillah.
0: Pak Darmawan tinggal di Palembang kan?
1: Iya.
0: Oke, boleh dong dikasih make wish atau harapan untuk kota Palembang di hari jadi yang ke-1343 ini?
1: Ke-1343
0: tahun.
1: Berarti cukup lama.
0: Bukan lagi, sudah lumayan, sudah usianya sudah ribuan berarti ya?
1: Iya.
0: Silakan Pak Darmawan kasih harapannya untuk kota Palembang.
1: Ya, kalau kita lihat dari 1343 tahun ini, Bang Pili, bukan waktu yang singkat. Perjalanan sangat panjang.
0: Oke.
1: Jadi kan segi positifnya kita bersyukur. Karena Palembang adalah kota tertua. Tapi segi negatifnya, nah ini Bang Pili.
0: Kenapa tuh?
1: Ya.
0: Apa yang perlu dibenahi?
1: Jujur Bang Pili.
0: Uh-uh.
1: Ya, terutama jalan masih banyak yang tidak layak.
0: Oke, okay, dari segi infrastruktur ya?
1: Ya, baik lorong, jembatan,
0: okay.
1: Kemudian sampah
0: masih belum kondusif.
1: Nah, itu dia. Yang tidak kalah penting lagi, Bang Pilih, keamanan.
0: Keamanan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sudah itu Bang Pilih, seperti kita tuh tidak usah jauh-jauh, Ampera aja.
0: Oke, okay, kenapa Ampera?
1: Kambang Iwa.
0: Nah,
1: itu kan dari regenerasi wali-wali kota yang terdahulu, kan? Sampai sekarang ini kan, ya semestinya ada peningkatan Bang Billy.
0: Ada peningkatan, tetapi ya, saat ini belum terlalu terrealisasi ya.
1: Kota Palembang indah ini sejak wali kota Pak Edi Santana.
0: Oke. Okay.
1: Betul, kita bicara jujur.
0: Iya. Oke, diterima.
1: Sebagai warga, sebagai rakyat, ini kan momen hari-hari jadi Kota Palembang ini kan.
0: Oke.
1: Nah, kemudian pelayanan, Bang Billy, kesehatan, pendidikan, nah ini kan masih kurang nyaman, Bang Billy.
0: Iya.
1: Betul, kita bicara apa adanya aja. Jadi kepada pihak Pemkot, jajaran yang terkait, stakeholder yang terkait, tidak usah menonjolkan yang indah-indah, yang baik-baik, tapi di dalamnya hanya selokan saja.
0: Oke, yang penting akarnya dulu ya, diperbaiki ya.
1: Akarnya dulu, Bang Billy.
0: Oke, Pak Darmawan.
1: Kalau gedung kantor itu Bang Billy bisa dicat, Bang Billy. warna putih, warna hijau, kuning dan indah. Betul kan?
0: Iya.
1: Nah, laporan dari komputer bisa indah.
0: Oke.
1: Tapi sekarang masyarakat yang merasakan. Nah, sekarang ini pendidikan mau masuk sekolah, anak-anak SD, SMP dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Nah ini Bang Peri, kesehatan.
0: Siap-siap. Nah, mudah-mudahan dengan acara ini nantinya akan ternotis ya. Harapan dari ya, Pak Darmawan ya, sendiri.
1: Harapan kita seperti itu Bang Peri. Jangan nanti kan ini tahun 2026-2027 ajiannya masih seperti lama.
0: Siap-siap.
1: Nah, karena saya bicara begini Bang Peri, saya ini sudah lama Bang Peri. Hidupnya kan dari zaman Pak Harto dulu kan. Jadi sangat-sangat mengetahui, sangat
0: merasakan. Iya, sangat tahu seluk-beluknya ya.
1: Iya.
0: Oke, nah, siap-siap.
1: Kita kan kalau jujur membeli malam, kalau malam-malam tuh takut membeli keluar.
0: Kenapa tuh?
1: Iya, keamanan.
0: Karena masih beberapa tempat masih agak meresahkan ya.
1: Oh iya. Jauh-jauh kita mau ke Benteng Kota Besar be malam kan, mau misalnya mau ngajak rekreasi aja cucung dan aku membeli.
0: Iya.
1: Jujur, parkir mobil, kita duduk, pengamen banyak.
0: Masih was-was ya?
1: Iya.
0: Oke, nah, siap.
1: Itu Bang Pili, kita rasanya mau menikmati di malam minggu, di Benteng Kota Besar, lihat Ampera. Tapi tidak nyaman memilih.
0: Iya, oke.
1: Baru mau makan sesendok, datang pengamen ini, baru datang lagi. Jadi kita tidak nyaman.
0: Siap, nah, berarti STM-nya juga kurang untuk lebih peduli ya?
1: Iya, maksud saya begini kan, pemerintah kota kan lengkap alatnya kan. Pol PP ada.
0: Semuanya digerakkan harusnya.
1: Nah,
0: siap.
1: Kepolisian bisa dijalankan.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya kan.
0: Iya. Mudah-mudahan dengan acara ini nantinya akan ternotis ya Pak Darmawan ya.
1: Iya.
0: Segala keluhan dan apapun yang dirasakan masyarakat.
1: Iya. Perkembangan Kota Palembang untuk misalnya hari ulang tahun sekarang saat ini kan, kepala dinas pakai baju adat dan lain sebagainya. Saya lihat semua membeli.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi bukan itu membeli.
0: Yang pengen dirasakan sebenarnya.
1: Yang dirasakan ini.
0: Siap-siap.
1: Yang dirasakan.
0: Oke, Pak Darmawan.
1: Jadi itu Bang Pili.
0: Iya, siap-siap. Mudah-mudahan nanti akan ada tindak lanjut ya.
1: Lebih dan kurang kita mohon maaf. Tidak ada maksud intervensi indikasi apa-apa.
0: Iya.
1: Kita bicara apa adanya sebagai.
0: Betul, sebagai warga ya.
1: Ya.
0: Siap. Pak Darmawan mau dengar lagu apa siang ini?
1: Ya, kalau Bang Pili maunya apa?
0: Lagu apa ya? Mau lagu semangat atau lagu yang sedikit slow? Lagu apa?
1: Sesuai dengan hari jadi Palembang.
0: Hari jadi Palembang.
1: Ya, Bang Pili, pilih coba.
0: Selamat ulang tahun dari ini ya, dari T5 ya.
1: Oke.
0: Ada yang mau disapa?
1: Ya, untuk semuanya aja memilih. Tanpa kecuali dari mana-mana pendengar Pro 1, semoga harapan kita semoga sehat selalu Bang Pili. Sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Bang Pili juga semoga sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, semoga RRI tetap jaga di udara, tetap eksis di udara.
0: Amin.
1: Selamat bertugas Bang Pili.
0: Siap.
1: Ya, mohon maaf kalau kata yang salah.
0: Oke.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan dari Bukit ya, sudah menyampaikan beberapa unek-unek yang mungkin memang masih terjadi saat ini, yang juga masih tengah dirasakan masyarakat, terkhusus untuk Kota Palembang. Masih mendengar, kami nantikan kehadiran Anda di 0711369977 dan juga kita masih membahas dan juga masih memberi harapan terkait spesial hari ulang tahun Palembang ke-1343. Selamat siang, Indonesia banget. Indonesia halo. Banget, halo.
2: Indonesia banget.
0: Dengan Indonesia siapa di mana? Dengan siapa di mana?
2: Sama Ryan nenek.
0: Oh Ryan di Kertapati dan sekitarnya ya?
2: Ya.
0: Oke, Bang Ryan ada harapan apa untuk Kota Palembang di hari jadi hari ini?
2: Oh kalau itu hari jadi Palembang ya?
0: Ya.
2: Oh semoga Palembang tetap jaya terus.
0: Mm-hmm. Amin.
2: Bangunannya itu kalau bisa ya ditambahkan lagi kan, supaya enak melihatnya gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. SDM-nya pilih yang penting nih.
0: Iya.
2: Yeah. Ya SDM-nya itu.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Ya. Manusianya itu ya, yang di pelosok-pelosok itu kan perlu diperhatikan itu.
0: Siap.
2: Iya, banyak juga yang susah-susah itu CVD.
0: Mm-hmm.
2: Jangan itu Palembangnya aja diperbaiki kan.
0: Mm-hmm. Tapi SDM-nya.
2: Iya, manusianya juga.
0: Manusianya kalau juga.
2: Pemerintah itu langsung turunin ke jalan.
0: Oke. Okay.
2: Jangan ke jalan umum.
0: Uh-uh.
2: Pelosok-pelosok gitu loh.
0: Oke, okay, siap-siap.
2: Iya, itu aja.
0: Iya, mudah-mudahan ya nanti akan dinotis ya.
2: Ya, yang pertama tuh pilih ya,
0: mm-hmm.
2: SDM-nya pilih.
0: Mm-hmm.
2: Kalau Palembang tuh lah, perasaan aku udah bagus ini.
0: Udah bagus.
2: Iya, udah maju, iya. Iya, okay. Udah maju, tambah maju lagi bila perlu kan?
0: Amin.
2: Terus SDM-nya.
0: Uh-uh.
2: Terus diperhatikan kan, ya banyak yang masih susah-susah aja pilih.
0: Oke.
2: Iya nggak?
0: Yep.
2: Tolong pemerintah kan?
0: Oke. Okay.
2: Ya, itu aja pilih ya.
0: Ya, lagunya lagu apa?
2: Lagunya dari Raja aja pilih.
0: Raja yang mana?
2: Iya, umpung lagi ini apa tuh? Hobi lagi ngetren sama ini Raja ini.
0: Iya, yang mana tuh?
2: Patah hati.
0: Patah hati.
2: Ada kan?
0: Ada, bukannya aku, tuh kan?
2: Lah, wih, pilih mirip-mirip Raja.
0: Wow. Cuman sepenggal lirik langsung dibilang mirip ya.
2: Itu namanya okay. Tuh yang penyanyi itu Indra pilih.
0: Mm-hmm.
2: Indra gak?
0: Indra.
2: Oh betul sekali kalau gak saya salah berarti.
0: Oke. Okay. Ada lagi?
2: Gak ada lagi pilih.
0: Siap.
2: Itu aja ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya boleh dikirim-kirim.
0: Boleh silakan.
2: Oh untuk Pak Darmawan tadi ya. Udah lama tuh kita nggak senggol-senggol, disenggol dulu kan.
0: Uh-huh.
2: Kalau beda ingat gigi kemana masuk kan?
0: Iya, yep, silakan.
2: Terus, ini siapa yang di Bali tuh?
0: Bang Aldo. Bang Aldo.
2: Aldo ya di Bali terus. Siapa kawan-kawan cik pilih yang di Warinim tuh yang Ngkong?
0: Oh, Bang Idham.
2: Yongkong Yai Idham.
0: Iya, Yai Idham, Kong.
2: Itu kalau malam jadi Kong,
0: nih. Mm-hmm.
2: Kalau siang jadi Angkong.
0: Jadi Angkong.
2: Iya.
0: Angkat-angkat sayur ya. Oke, lanjut. Terus,
2: Pak ini Pak Jakaria.
0: Mm-hmm.
2: Di Kenten ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus semua aja pilih.
0: Oke. Okay.
2: Dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Cep ini sudah makan belum?
0: Sudah, tadi pagi.
2: Yang kedua kali belum ya?
0: Belum.
2: Ya, ntar saya kirim ya di sini ya.
0: Iya, ditunggu.
2: Nah, ini saya kirim nih.
0: Mm-hmm.
2: Terima kasih ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simon pribadi di Kertapati. Kami nantikan kembali kehadiran Anda. Satu penonton lagi di sesi pertama Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
3: Siang, Bang Pili ketemu lagi.
0: Dengan siapa sih sebenarnya ini ketemu laginya?
3: Sama Cek Gu ini.
0: Oh, sama Cek Gu di Gandus ya.
3: Iya.
0: Cek Gu Gandus itu Palembang bukan sih? Seolah-olah ya. Oke. Okay. Cek Gu boleh dikasih harapan dulu untuk Kota Palembang di hari jadi ke 1343 ini.
3: Penghuni Kota Palembang, penghuni kayak apa? Semoga bisa menjaga lingkungan, menjaga kebersihan.
0: Mm-hmm.
3: Pokoknya lebih tertib lagi menjaga kebersihan lingkungan gitu.
0: Amin.
3: Semoga pokoknya Kota Palembang semakin dicintai oleh luar-luar kota deh.
0: Oke, okay, siap. Ada lagi?
3: Kalau bisa lagu keliling Palembang itu
0: penting. Mm-hmm. Gak bisa tapi keliling Palembang, di sebelah bisanya.
3: Begitu ya.
0: Mm-hmm.
3: Ya udah, segitu aja Bang.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya Ipang dong, boleh nggak?
0: Boleh, yang mana?
3: Yang Sakit Dalam Bercinta, Bang Pili.
0: Sakit Dalam Bercinta, itu ya?
3: Bang Pili aja yang nyanyi.
0: Oh, jangan, nanti ini ya, besar nanti bayarannya.
3: Begitu.
0: Sakit Dalam Bercinta, boleh kita senggol-senggol dulu?
3: Ya, ini lagi di Kompren ada Bang Robi, ada Mbak Aisyah, nanti dia marah lagi dipanggil Abang. Ada Mbak Aisyah, terus ada Bang Andra, Anggi, Sini, Bang Putri, Bang Akbar, Fauzan, Irin, buat semua-semua aja Bang Pidiman. Semoga bisa menjaga lingkungan masing-masing gitu ya.
0: Amin.
3: Jangan buat sembarangan.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata muridnya sudah ini ya, sudah menggerutu semua tuh. Oke, pendengar, kita nanti balik lagi ya. Tapi kita sebelum itu kita bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk di 0821-7927-9090. Oke, sebentar. Pertama pilih ketemu sama siapa nih? Halo kakak, halo juga, halo kembali. Kak tolong putar, tolong, oh bukan ini ternyata. Indonesia banget Bang Pilih, request lagu Sakit Hati dari Waterband, dari Mas Bro di Lubuk Linggau. Oke, terima kasih Mas Bro ya, udah masuk di WA kita. Well, lagunya juga waiting list, nanti bakal pilih-pilih juga. Pendengar nanti pilih bakal balik lagi masih di Indonesia banget. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Subri, Ketua DPRD Kota Palembang, mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Palembang berdaya, berbudaya, mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Selanjutnya akan kami hadirkan cek fakta untuk Anda terkait Pertamina hapus distribusi Pertalite di SPBU Indonesia. Informasi ini pendengar, beredar sebuah unggahan di sosial media dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah menghapus BBM subsidi sejenis Pertalite. Faktanya unggahan tersebut tidak benar. Dilansir langsung dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert MV Duma Tubun menegaskan bahwa kabar tentang BBM jenis Pertalite dihapus tidak benar. Robert MV juga menegaskan bahwa pemerintah dan juga Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan juga biosolar tanpa mengubah harganya. Adapun harga 1 liter BBM jenis Pertalite dibanderol Rp10.000, sedangkan untuk biosolar adalah Rp6.800 per liter. Pertamina juga mempantah kabar yang menyatakan bahwa ketersediaan Pertalite semakin langka. Robert MV Duma Tubun juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpercaya dengan narasi di sosial media dan juga pesan berantai yang dibagikan melalui WhatsApp dari sumber yang tidak jelas. Pastikan informasi tentang BBM yang diterima berasal dari layanan resmi Pertamina. Apabila menemukan kejanggalan informasi, masyarakat bisa mengecek melalui Pertamina Kontak Center 135 atau kanal resmi Pertamina. Jadi dapat dipastikan pendengar, Pertamina hapus distribusi Pertalite di SPBU Indonesia dinyatakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda, masih di edisi hari ini 17 Juni 2026, masih juga spesial hari ulang tahun Kota Palembang yang ke-1343. Masih juga dengan harapan dari para pendengar, terkhusus untuk Kota Palembang kita tercinta di Indonesia Banget untuk edisi siang ini. Silakan saja bergabung lagi bersama kami di 0711 369977. Selamat siang Indonesia Banget. Terputus, dicoba kembali boleh, silakan. Masih kami nantikan Indonesia Banget. Selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo siang, Bang Ferry.
0: Selamat siang kembali. Dengan siapa di mana?
1: Sama Pak Azhari di Sekayu.
0: Pak Azhari di Sekayu. Pak Azhari, boleh dong kasih harapan, walaupun Pak Azhari tidak tinggal di Kota Palembang, untuk hari jadi Kota Palembang ini harapannya apa, Pak? Halo? Pak Azhari? Pak Azhari? Pak Azhari? Kok tidak ada suara lagi? Halo? Pak Azhari? Pak Azhari? Pak Azhari, kita putus dulu ya, nanti boleh coba lagi karena ini suaranya tidak ada, hilang tiba-tiba. Oke, silakan nanti dicoba kembali Pak Azhari, masih di line telepon yang sama di 369977. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Assalamualaikum Bang Billy.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Di Pemulutan Bang Billy.
0: Dengan Bang Syahrul alias Bang ya. Rasyah di Pemulutan ya. Bang Rasyah, boleh dong kasih harapannya untuk Kota Palembang, gimana nih?
2: Semoga di hari ulang tahun Palembang ini, semoga Palembang tambah maju, tambah terdepan, pokoknya tambah maju segala-galanya.
0: Amin.
2: Dari wisatanya, dari pokoknya semua-semuanya.
0: Oke.
2: Pembangunannya merata kan pokoknya.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, Bang Syahrul, biar makin semangat siang ini, mau dengar lagu apa?
2: Lagunya dari Cinta Laura.
0: Yang mana tuh? Oh Baby.
2: Oh Baby.
0: Wow, sehati kita ya, satu chemistry. Oh Baby. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Dikirimnya untuk Pak Hari ya tadi ya.
0: Pak Azhari yang terputus tadi.
2: Pak Hari di Sekayu. Terus untuk Mbak Eli, Bang Robi, Bang Akbar. Ada Bang Irin.
0: Oke.
2: Mbak Sisi. Terus ada Bang Uju juga di Sako. Terus ada lagi siapa ya? Pak ini siapa itu? Ari di Bali. Terus Ari Musi Banyusin juga. Untuk semua-semuanya aja Bang Billy. Siapanya salam kompak selalu ya.
0: Siap.
2: Spesial boleh gak Bang Billy?
0: Boleh dong.
2: Spesial biasa kan untuk Mbak Rara aja.
0: Untuk ya. Yang beb ya.
2: Ya, ucapannya selamat siang, sehat selalu bareng keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Yang terbaik.
0: Amin.
2: Bareng keluarganya. Untuk Bang Billy, sukses selalu. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rasyah alias Bang Syahrul di Pemulutan ya. Lanjut pendengar, masih kami nantikan di 369977. Selamat siang Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget.
0: Dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ceria sekali.
3: Zahwa di Pangkalan Balai.
0: Mbak Zahwa. Di Pangkalan Balai.
3: Ya.
0: Oke. Mbak Zahwa, boleh dong kasih harapannya untuk Kota Palembang di hari jadi ke 1343 ini.
3: Semoga Palembang lebih jaya dan tak banyak orang yang buang sampah sembarangan.
0: Amin.
3: Ya.
0: Mbak Zahwa, kapan terakhir ke Palembang?
3: Udah lama.
0: Udah lama ya?
3: Ya.
0: Udah lama banget kayaknya.
3: Lama banget.
0: Sampai lupa gitu.
3: Ya.
0: Oke. Mbak Zahwa, biar makin semangat siang ini, mau dengar lagu apa?
3: Jamberup, selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun dari Jamberup.
3: Untuk Kota Palembang.
0: Siap, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Tidak ada.
0: Ada yang mau disenggol? Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zahwa ya, di Pangkalan Balai. Oke, pendengar masih kami nantikan, boleh silakan saja di 369977.

0: Mau dengar lagu apa Mbak Pipin?
1: Teganya kau.
0: Liotra.
1: Ya.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Pilih dengan siapa?
0: Dengan sendiri saja.
1: Oh iya. Kirimannya untuk semuanya aja yang lagi dengar ya.
0: Mudah-mudahan
1: semuanya sehat. Kasih Bang Pilih ya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar, nanti Pilih bakal balik lagi masih di Indonesia banget. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

Morning fast adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning fast bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning fast bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning fast, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Indonesia Banget. Silakan saja bergabung bersama kami di 0711369977 atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-792-79090. Masih terkait spesial hari ulang tahun Palembang ke 1343. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bang Napi Jagaraja Ganili.
0: Bang Napi Jagaraja Ganili. Apa kabar Bang Napi?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Napi, kapan nih terakhir ke Palembang?
1: Kalau terakhir ke Palembang sepertinya bulan berapa ya? Bulan 3 kemarin ya.
0: Oh, baru-baru ini ya.
1: Baru ya.
0: Oke, okay. Bang Napi, kasih harapan dong untuk kota Palembang di hari jadi ke 1343 ini.
1: Ulang tahun ya.
0: Mm-hmm.
1: Selamat ultah ya buat kota Palembang ya.
0: Mm-hmm.
1: Semoga menjadi kota yang indah ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus juga apa ya?
0: Apa? Makin maju.
1: Semoga menjadi kota yang indah gitu ya.
0: Iya.
1: Ramai ya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Udah?
1: Gitu ya. terus banyak ini, banyak tempat untuk berkunjung ya.
0: Oke, okay. Tempat pariwisatanya makin bertambah ya?
1: Pariwisatanya ya.
0: Mm-hmm. Siap, siap, siap.
1: Iya.
0: Ada lagi?
1: Itu aja ya.
0: Itu aja. Oke, okay. Iya. Lagunya lagu apa Bang Napi?
1: Lagunya dari ST12 ya.
0: Yang mana tuh?
1: Apa ya, dipilihkan aja lah.
0: ST12? Wih, yeah. Banyak banget nih. Ada Putri Iklan, ada Puspa, terus Jangan Pernah Berubah, Cinta nah, Jangan Dinanti.
1: Jangan Pernah Berubah ya.
0: Jangan Pernah Berubah.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Untuk Bang Billy ya.
0: Mm-hmm.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu Bang Billy ya.
0: Amin.
1: Nah, itu saja Bang Billy.
0: Mm-hmm.
1: Makasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Napi masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar di 369977. Selamat siang Indonesia Banget. Indonesia Banget.
2: Selamat siang Indonesia Banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Mbak Nadia.
0: Mbak Nadia suka bangun. Oke.
2: Iya.
0: Apa kabar Mbak Nadia?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Sehat. Mbak Nadia boleh dong kasih harapan untuk kota Palembang?
2: Harapannya ya semoga semakin berkembangnya, semakin maju ya dalam segala bidang, dalam segala aspek lah pokoknya.
0: Amin.
2: Masyarakatnya juga semakin apa ya, makmur ya pokoknya.
0: Amin.
2: Iya, ini Palembang ini kan kota paling tertua ya di Indonesia.
0: Iya.
2: Ya. Semoga menjadi kota panutan untuk kota-kota yang lain.
0: Amin ya Allah, amin. Paling gitu. Serius.
2: Iya, amin.
0: Ada lagi Mbak Nadia?
2: Itu aja kayaknya.
0: Itu aja. Mau dengar lagu apa siang ini?
2: Ada band udah itu?
0: Ada band belum konser. Ya. Masih di belakang panggung dia.
2: Oke, ada band aja.
0: Yang mana tuh?
2: Nadia.
0: Nadia, oh judul lagunya Nadia juga?
2: Iya.
0: Wih.
2: Agak narsis ya siang ini.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Buat semua-semua aja Bang Pili ya.
0: Mm-hmm.
2: Terkhususnya untuk kota Palembang tadi ya. Selamat
0: okay.
2: Hari jadinya aja ya.
0: Uh-uh.
2: Oke, okay, buat Bang Pili dan kru yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Lagunya ditunggu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Nadia, requestnya juga lagu Nadia. Lanjut pendengar, masih kami nantikan di 369977 Indonesia Banget. Indonesia Banget.
3: Halo, Indonesia Banget.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Herdian Bang di Martapura.
0: Bang Herdian di Martapura. Apa kabar Bang Herdian?
3: Sehat Bang.
0: Sehat. Bang Herdian kapan terakhir ke Palembang nih?
3: Ke Palembang 2 minggu kemarin ya.
0: Bang. Wih, baru-baru aja dong. Ada kegiatan apa emang?
3: Ada acara sih. Acara.
0: Oh, ada acara keluarga.
3: Ada keluarga.
0: Gimana melihat Palembang sekarang 2026 ini?
3: Kalau Palembang sih udah terlalu padat ya Bang ya. Rame. Cuman ya kayak jalan kayak tol itu kan masih ada yang rusak ya Bang.
0: Oh, masih ada beberapa yang harus dibenahi.
3: Iya benar. Kemarin sampai kendaraan tuh digelung-gelung.
0: Bang Erdian, boleh kasih harapannya untuk Kota Palembang?
3: Harapannya ya semoga jalan-jalan di Palembang itu teratur ya Bang ya.
0: Oke. Okay.
3: Terus soalnya kemarin kan padat terus serempet juga kemarin Bang.
0: Wih. Iya, iya ya. Di mana itu?
3: Di pas di Kota Palembang ya Bang.
0: Oh, di Palembang. Wih, Palembang kan memang lokasi ramai penduduk
3: montor
0: ya.
3: Montor itu Bang, montor.
0: Montor.
3: Jadi kena bemper depan itu kemarin.
0: Wih. Tapi gimana sekarang? Udah enggak apa-apa? Udah diperbaiki? Bang.
3: Sudah hampir diperbaiki.
0: Udah, oke lah. Ya, dijadiin ini aja ya. Dijadiin pengalaman aja, pelajaran.
3: Pengalamannya. Semoga ini aja lah Bang ya, teratur.
0: Amin.
3: Terus jalan-jalan yang rusak diperbaiki.
0: Mm-mm.
3: Karena Kota Palembang kan udah, ini Bang ya, udah banyak kemajuan sih.
0: Yep, udah metropolitan ya.
3: Iya, udah metropolitan. Terus semoga pejabatnya enggak korupsi aja lah.
0: Amin.
3: Jadi, oke lah. Makin maju aja lah.
0: Makin maju, ya. Makin Darussalam lah ya, makin cindo.
3: Ya, dipandang di Indonesia ini provinsi ini semakin memang ya, disegani lah.
0: Disegani dan makin harum namanya ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, Bang Erdian mau dengar lagu apa siang ini?
3: Lagunya dari Noah, Bang.
0: Yang mana tuh?
3: Wanitaku.
0: Wanitaku. Siap, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dalamnya ada Mbak Sisi, ada Mbak Eli, ada Mbak Yuni, ada Bang Kiwal juga. Tadi ada Mbak Nadia juga ya Bang.
0: Iya.
3: Terus buat yang di Pali tadi siapa?
0: Bang Aldo.
3: Bang Aldo, ada Bang Juju ya Bang tadi ya. Terus buat semua aja Bang ya.
0: Oke, okay. Siap.
3: Buat Bang Yulinya, semoga kaya raya ya.
0: Amin ya Allah. Doa yang sama juga ya untuk Bang Herdian.
3: Ya, amin.
0: Semoga kita semua sukses.
3: Oke, makasih Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herdian, doa terbaik juga ya. Oke, pendengar, nanti pilih bakal balik lagi. Tenang saja, masih ada durasi sekitar 30 menit lagi untuk pilih mau bersama Anda di Indonesia Banget. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, boleh kita angkat satu penelpon lagi ya untuk edisi Indonesia banget siang ini, silakan saja 369977. Selamat siang Indonesia banget. Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Aldo di Pali.
0: Bang Aldo di Pali. Udah banyak nih yang nyenggol Bang Aldo nih.
1: Udah banyak Bang ya.
0: Iya, Bang Aldo kapan terakhir ke Palembang?
1: Terakhir ke Palembang tahun 2023.
0: Oh, 2023, 3 tahun yang lalu.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Bang Aldo boleh kasih harapannya untuk Kota Palembang di hari jadi ke-1343 ini, Bang?
1: Ya, semoga Kota Palembang lebih maju lagi, tetap aman, terkendali, selalu bersih.
0: Amin.
1: Dan jalan kemana-mana itu
0: bagus semua ya? Semua. Yeah. Oke, okay. Terima kasih Bang Aldo harapannya. Untuk siang ini mau dengar lagu apa kita?
1: Dari kota, pelan-pelan aja.
0: Pelan-pelan saja. Kita kirim untuk siapa aja nih Bang Aldo?
1: Ya, dikirim buat Ari ya. Buat Sisil di Pelaju, buat Teddy di Merauke, buat Iwan Panandulang, buat Ibu Masita, buat Simon, buat Bang Napi, buat Bu Eli di Gandus, spesial buat Bang Pili ya.
0: Iya.
1: Sukses selalu, merariti panjang umur.
0: Amin ya Allah.
1: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sejahtera buat keluarga.
0: Amin.
1: Ya, hati-hati kalau pulang Mbak ya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Yuk,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, telepon dari Bang Aldo tadi menjadi penelpon terakhir untuk Indonesia Banget edisi siang ini 17 Juni 2026. Terima kasih untuk harapannya yang sudah disampaikan untuk para pendengar terhadap Kota Palembang di hari jadi ke-1343. Jangan khawatir, Indonesia Banget akan hadir setiap hari dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda tetap bersama kami karena rangkaian Palembang sore nanti juga akan membersamai Anda, masih bersama dengan Pilih Makomi di Dialog Interaktif Indonesia Cerdas. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Segera Anda ikuti Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Indonesia Cerdas.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-6 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Indonesia Cerdas untuk Anda terkait topik transformasi pendidikan, apakah ijazah masih menjamin pekerjaan? Tentunya di edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Nanti akan mempersamai kita langsung narasumber yang nantinya akan siap membagikan informasi dan juga edukasi serta pengalaman-pengalaman baru yang mungkin akan baru kita ketahui hari ini. Tapi sebelum itu kami informasikan kepada Anda pendengar, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi perkembangan zaman. Seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan juga perubahan kebutuhan dunia kerja, sistem pendidikan mengalami berbagai transformasi untuk menghasilkan lulusan yang lebih kompeten, adaptif, dan juga inovatif. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat capaian pendidikan seseorang adalah ijazah terakhir yang dimiliki. Ijazah terakhir juga tidak hanya mencerminkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh, tetapi juga menggambarkan proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter yang diperoleh selama masa belajar. Jadi transformasi pendidikan mendorong perubahan paradigma dari sekedar memperoleh ijazah menuju penguasaan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Tapi dalam konteks ini juga nantinya setiap jenjang pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan individu untuk beradaptasi dengan tantangan masa depan. Oleh karena itu pendengar, pemahaman mengenai perjalanan pendidikan berdasarkan ijazah terakhir menjadi penting sebagai bahan refleksi terhadap perkembangan kualitas pendidikan serta kontribusi dalam meningkatkan kapasitas dan juga daya saing sumber daya manusianya sendiri. Semuanya akan kita bahas lebih lanjut terkait topik transformasi pendidikan, apakah ijazah masih menjamin pekerjaan. Sudah hadir membersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang dari praktisi pendidikan. Ada Pak Yohanes Agus Taruna, SSI, MM, CDMP, CAIP, dan juga CBME. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore. Selamat sore kembali Pak Yohanes ya. Oke, sebentar kita inikan dulu untuk mikrofonnya. Kita usahakan dulu untuk suaranya bisa masuk ya. Oke. Pendengar, kami juga informasikan untuk Anda, siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Atau pendengar juga bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang nantinya bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Oke. Coba kita tes lagi. Cek, ada suaranya Pak?
2: Ada suara.
1: Oke, sebentar. Kita coba dulu ya. Oke, ada ya.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore. Alhamdulillah sudah termasuk. Oke, Pak Yohanes, apa kabarnya nih?
3: Luar biasa, Bang Pilih.
1: Alhamdulillah luar biasa ya. Oke, jadi untuk saat ini lagi sibuk apa nih Pak Yohanes?
3: Banyak ya, saya bolak-balik Palembang, Jakarta. Pekerjaan saya tidak lain tidak bukan di memang di dunia pendidikan. Seperti itu Bang Pirli.
1: Oke. Jadi saat ini memang fokusnya ke pendidikan ya.
3: Ke education ya.
1: Education. Oke. Pak Yohanes saat ini berarti memang fokus di dunia pendidikan ya.
3: Iya. Dunia sejak pendidikan. 2010 kita punya lembaga pendidikan formal. Tapi sebelumnya dari tahun 95 saya memang sudah bergelut di pendidikan ya.
1: Oke.
3: Okay. Di pendidikan non formal dan formal.
1: Oke. Okay. Nah, ini Pak Yo ya. Kalau misalkan kita ambil dari topik kita pada sore hari ini, apakah ijazah masih menjamin pekerjaan?
3: Iya.
1: Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari peran ijazah ini sendiri dalam dunia kerja saat ini dibandingkan 10 dan juga 20 tahun yang lalu gimana nih, Pak?
3: Iya. Ini pertanyaannya menarik sekali Bang Pirli ya. Jadi apakah ijazah itu masih boleh mewakili sebuah diterima atau tidaknya di dalam pekerjaan gitu ya. Nah memang ini menjadi potret gitu ya. Tetapi sering kali pada saat misalnya kita mencari pekerjaan ternyata ijazah itu tidak mewakili kompeten seseorang.
1: Wah.
3: Ya. Jadi pas waktu mencari pekerjaan tentu ijazah itu diminta oleh lembaga manapun. Jadi dipertanyakan apakah diperlukan? Ya, pasti masih diperlukan. Perlu. Tetapi berikutnya, apakah ijazah itu mewakili kompetensi yang bersangkutan? Nah, seringkali kita menemukan ternyata tidak cukup kompeten gitu ya. Nah, ini yang menjadi PR gitu ya di dunia pendidikan, karena ijazah itu ternyata tidak melambangkan kompetensi seseorang tersebut ya, tidak mewakili apakah seseorang itu berkompeten atau tidak dengan ijazah tersebut. Nah, itu yang mungkin menjadi PR lembaga baik sekolah maupun kampus universitas mungkin.
1: Oke, nah kalau jadi menurut Pak Yo sendiri, ini jadi untuk faktor utama dalam proses rekrutmen tenaga kerja ini, ijazah ini masih menjadi faktor utama atau mungkin sudah bergeser ke aspek keterampilan misalkan atau hal-hal lain?
3: Makin kesini makin jelas memang ke masalah keterampilan, kompetensi gitu ya. Jadi sebuah potret keadaan sekarang kan jumlah pengangguran itu kan bertambah banyak gitu ya. Bertambah banyak, dan itu ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Ya, ada catatan yang saya temukan dari hasil riset BPS, Badan Pusat Statistik, 6 Februari 2024 ternyata jumlah pengangguran itu bertambah banyak, sekitar 7,2 juta jiwa. Nah, ini besar sekali ya. Dan kemudian tingkat pengangguran terbuka itu tercatat 5,32% pertambahannya. Nah, sementara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, bahkan ada yang menulis 25 juta pekerjaan baru tercipta di Indonesia. Dan itu artinya ada 85% pekerjaan masa depan yang belum ada saat ini. Atau masa lampau. Jadi artinya ada angka yang menunjukkan tidak berbanding lurus tetapi berbanding terbalik. Nah, ini kenapa terjadi? Saya melihat bahwa kualitas lulusan itu tidak mampu menjawab kebutuhan industri kerja saat ini. Jadi ini kan era 5.0. Jadi apakah lulusan itu mampu menjawab kebutuhan kerja masa kini dan masa depan? Nah, kenapa banyak pengangguran? Tentunya karena tidak mampunya menjawab kebutuhan tersebut. Nah, kenapa tidak mampu? Nah, tentu karena kualitas lulusan gitu kan, bukan cuma sekedar secari ijazah tadi, tetapi kualitas atau kompetensi si lulusan itu ternyata tidak mampu menjawab kebutuhan industri kerja saat ini.
1: Kebutuhan instansi yang dibutuhkan tadi ya.
3: Iya, betul. Jadi kan sekarang kan lapangan pekerjaan itu bertambah, Bang. Bukan berkurang. Bertambah. Ya, di dunia teknologi online, lapangan pekerjaan itu kan ada di mana-mana. Bisa ditemukan dari mana saja gitu ya. Bukan hanya harus berkantor di satu tempat, tapi mereka bisa ngantor dari mana saja.
1: Dari mana saja.
3: Nah, jadi pekerjaan itu ada di mana-mana. Nah, tetapi nyatanya lapangan pekerjaan justru terus bertambah. Nah, ini kan menjadi sebuah fenomena menarik ya menurut saya. Dan harus ada solusinya gitu.
1: Nah, kalau untuk lulusan yang berijazah tinggi nih Pak, kira-kira kenapa sih masih susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan?
3: Iya, ternyata lulusan S1 penyumbang pengangguran terbanyak. Di Indonesia ya. Nah, jadi itu tambah kompleks gitu ya. Fenomenanya dan problemnya tambah kompleks. Nah, saya seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya ada hal yang tidak relevan antara kualitas lulusan dengan kebutuhan atau tuntutan pekerjaan saat ini. Nah, itu sih yang menjadi problem.
1: Nah, terkait transformasi pendidikan, Pak, dapat menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan dan juga kebutuhan dunia kerja ini gimana, Pak melihatnya?
3: Saya melihat ada gaps ya antara dunia pendidikan dengan dunia lapangan pekerjaan.
1: Lapangan pekerjaan.
3: Jadi sebetulnya ini bisa dibuat semacam jembatan gitu ya. Mungkin antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas terkait di satu kota atau provinsi. Jadi tentunya di bagian pendidikan gitu ya, Kementerian Pendidikan itu kan bisa mencari tahu atau men-searching atau mendata atau menginventarisasi apa saja kebutuhan-kebutuhan kerja atau kompeten-kompeten skills yang diperlukan di dunia pekerjaan. Nah, yang dibutuhkan ini kemudian dipersiapkan di bangku pendidikan. Ya, anak-anak itu harus diajarkan yang bagaimana supaya mereka mampu menjawab kebutuhan kerja saat ini. Nah, sehingga begitu mereka lulus, itu mereka sudah siap gitu, karena mereka memang dipersiapkan. Nah, karakternya, skills-nya, knowledge-nya itu dipersiapkan. Nah, sehingga begitu mereka lulus, itu mereka benar-benar siap kerja, bukan lagi mencari pekerjaan.
1: Okay.
3: Kan beda siap kerja dengan mencari pekerjaan. Nah, itu yang selama ini belum tersentuh, belum dipersiapkan dengan baik.
1: Okay. Tapi kalau dari Pak Yu sendiri, kira-kira pendidikan saat ini mampu nggak seperti itu, Pak?
3: Kalau mampu, tentu mampu. Lapangan pekerjaan terjawab gitu ya, tidak banyak pengangguran yang yang seperti dilihatkan dengan data-data tadi gitu.
1: Okay. Nah, kalau dari kompetensi, Pak, ini kompetensi yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini selain

0: guru atau dosen di dalam kelas pun harus mengerti bahwa mereka tidak lagi sebagai fasilitator atau kalau bahasa saya kurir gitu.
1: Kurir.
0: Kenapa kurir banknya? Karena mereka kebanyakan itu memindahkan isi buku ke dalam kelas.
1: Oh.
0: Nah, harusnya kan tidak seperti itu. Harusnya justru menjadi explorer gitu ya. Mampu memberi ruang kepada siswa untuk mencari sumber-sumber pembelajaran. Jadi guru itu atau dosen itu tidak perlu serba tahu, tapi mereka bisa memfasilitasi sumber-sumber pembelajaran yang dapat ditemukan oleh siswa di dalam kelas atau oleh mahasiswa di dalam kelas. Nah, sehingga si siswa itu akan sangat kaya dengan pengetahuan. Jangan sampai akhirnya siswa itu mencari sendiri, jago mengeksplor sendiri, lalu kemudian si guru sangat terbatas karena masih sebagai as a courier tadi. Nah, sehingga terjadilah peribahasa kita waktu dulu gitu ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Karena kita enggak mampu adaptable dengan kemajuan-kemajuan saat ini. Okay. Ya, apalagi ada teknologi AI gitu kan, itu membantu proses pembelajaran.
1: Mempermudah.
0: Jadi banyak orang yang masih sangat alergi dengan AI. Saya mengerti itu karena memang AI enggak selalu bisa dipercaya. Tetapi coba perhatikan dan kemudian coba lihat bahwa akan sangat berbeda seseorang bekerja dengan AI, maksudnya dibantu dengan AI, dengan satu orang lain yang bekerja tanpa dibantu dengan AI.
1: Manual.
0: Hasil kualitasnya pasti lebih baik, pasti lebih bagus yang mengerjakan pekerjaan dengan menggunakan AI. Hasilnya pasti lebih deep, lebih berkualitas. Jadi artinya AI dibutuhkan atau tidak dibutuhkan?
1: Dibutuhkan.
0: Kalau misalnya kita tidak menggunakan AI, maka kita akan tertinggal. Termasuk dunia pendidikan. Pendidikan membutuhkan namanya artificial intelligence.
1: Oke. Nah, kalau dari kurikulum pendidikan saat ini, Pak Iyo, kira-kira sudah cukup relevan dengan perkembangan industri dan teknologi nggak, Pak?
0: Kalau dengan angka-angka tadi, maka saya harus menjawab sangat tidak relevan.
1: Sangat tidak ya?
0: Ya, karena tidak mampu menjawab kebutuhan industri kerja saat ini. Jangan-jangan saya mencurigai apa yang diberikan saat ini kepada anak-anak itu adalah kurikulum yang sudah kadaluarsa. Karena apa? Lama. Karena tertinggal kan? Karena tidak mampu menjawab kebutuhan industri kerja saat ini. Jadi pola-pola pendidikan yang masih lama itu segera harus ditinggalkan, ditransformasi. Ya, kalau saya pernah nonton film Transformer itu kan transformasi itu benar-benar terjadi.
1: Ada
0: gitu
1: ya.
0: Ada gitu. Nah, jadi kalau misalnya pola pendidikannya masih lama, cara berpikirnya masih lama, kemudian guru-gurunya tidak segera berbenah, sekolah juga tidak segera berbenah, apa yang terjadi? Yang terjadi kita masih berputar-putar dengan kondisi yang tertinggal. Ya, coba lihat apa yang menjadi fokus pembicaraan pendidikan saat ini. Kan selalu muter baca tulis hitung hafal, kecerdasan akademik supaya mereka berprestasi di akademik. Nah, padahal itu saja enggak cukup dengan menjawab kebutuhan industri kerja saat ini.
1: Oke.
0: Makin tertinggal. Jadi kalau misalnya saya lihat periode industri kerja dari 1.0 sampai 5.0. Literasi membaca, menulis, menghafal itu kan era 2.0 atau 3.0. Nah, sementara kan sudah 5.0. Jadi artinya kita tuh tertinggal berapa tahun gitu ya, berapa ratus tahun sebelumnya. Jadi saya pernah membaca Indonesia itu pendidikannya tertinggal 100 tahun sekian gitu. Saya sempat seperti nge-pause sebentar, benar enggak ini? Tapi kalau ngelihat fenomena yang terjadi sepertinya benar gitu. Jadi jangan kita marah gitu ya. Jangan kita marah karena apa yang diobrolkan hari-hari ini kan menjadi potret pendidikan. Apa yang menjadi masalah itu kan potret pendidikan saat ini. Kenapa kita masih punya fenomena masalah itu selalu berputar-putar ke masalah seperti ini? Ya karena potret pendidikan saat ini.
1: Oke, luar biasa, sangat detail sekali ya jawabannya. Nah, kalau dari lembaga pendidikan sendiri ini, Pak Iyo, kira-kira dapat mempersiapkan peserta didik agar lebih siap menghadapi persaingan kerja yang semakin dinamis gak saat ini? Dari lembaga pendidikannya.
0: Kalau dari sisi lembaga pendidikan, saya ngelihat ya lagi-lagi ke angka data gitu. Angka.

0: Bang ya. Kan jumlah penganggurannya kan makin banyak kan.
1: Makin meningkat.
0: Makin meningkat. Ya artinya enggak menjawab kebutuhan itu gitu. Belum mampu menjawab kebutuhan itu. Jadi mari segera membuat koreksi-koreksi, memperbaiki apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi kita benar-benar harus akui banyak hal yang harus ditransformasi.
1: Oke. Nah, kalau dari perusahaan atau corporate saat ini, kira-kira lebih menghargai pengalaman kerja dan juga keterampilan praktis dibandingkan jejak pendidikan formal nggak, Pak?
0: Nyatanya tidak, Pak. Nyatanya banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah tergantikan oleh mesin, kan?
1: Oleh teknologi.
0: Oleh teknologi, kan? Nah, harusnya kan tidak seperti itu. Okay. Karena tidak semua bisa dikerjakan dengan teknologi. Tapi akhirnya kalau bisa tergantikan, artinya SDM makin tergerus dong, makin banyak dong lapangan pekerjaan yang tidak mampu dijawab kebutuhannya oleh SDM-SDM yang sudah dari bangku pendidikan tadi.
1: Iya. Oke. Nah, kalau dari pandangan Pak Yo sendiri kan saat ini Pak ada nih fenomena munculnya profesi baru gitu kan yang tidak selalu mensyaratkan ada ijazah tertentu gitu. Gimana Pak Yo melihat ini?
0: Iya. Ada beberapa perusahaan itu sudah berani gitu ya. Karena memang bukan cuma sudah berani. Karena tuntutannya seperti itu. Tuntutannya. Jadi perusahaan lebih mencari SDM yang siap kerja, yang siap, yang produktif, iya, gitu ya,
1: yang udah jadi gitu,
0: yang sudah jadi gitu, bukan lagi kalau ditanya bisa apa gitu, tapi kemudian ternyata tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh perusahaan, ya akhirnya mereka lebih cari yang memang benar-benar mampu menjawab kebutuhan itu.
1: Kayaknya udah bukan fasenya lagi mau training-training dulu ya. Kayaknya memang udah dipersiapkan untuk yang jadi gitu.
0: Iya, seminar-seminar, training-training. Cobalah lihatlah trennya kan makin menurun gitu ya. Makin sedikit pesertanya. Karena apa? Bukan karena gak dibutuhkan lagi. Tapi sumbernya banyak sekali. Tinggal cari di YouTube, tinggal cari di media sosial. Banyak sekali ya. Dan sangat murah. Bahkan ada yang banyak yang gratis gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, sumber pembelajaran itu sangat banyak sekali, ada di mana-mana. Jadi belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja.
1: Oke. Tergantung kita memanfaatkan kesempatan ya.
0: Iya. Okay. Nanti bisa Bang, satu saat saya percaya sekolah itu bisa di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja.
1: Jadi sepertinya.
0: Iya, dan jadi akhirnya pendidikan itu akan sangat berkembang. Sekolah itu akan sangat murah. Karena apa? Karena aksesnya bisa didapat dari mana saja.
1: Sudah dipermudah semua.
0: Iya, karena teknologi tadi.
1: Baik. Nah, kalau dari Pak Yo sendiri, Pak, melihat kira-kira gelar pendidikan saat ini masih menjadi faktor utama nggak sih dalam mendapatkan pekerjaan impian gitu, pekerjaan yang kita inginkan gitu, Pak?
0: Sekali lagi saya penganut yang kompeten gitu ya, bukan cuma gelar.
1: Gelar
0: perlu atau tidak? Perlu.
1: Perlu.
0: Tetapi kompeten itu lebih sangat diperlukan.
1: Jauh lebih perlu.
0: Sangat diperlukan. Jadi kalau hanya membuat identitas kita makin apa indah mungkin ya. Tapi orang kan akhirnya pada saat kita ngobrol, pada saat kita berdiskusi, itu kan kelihatan bobotnya. Waktu kita mampu menyelesaikan masalah dan memberikan solusi,
1: skill,
0: itu kan lebih kepada kompetensi ya, kemampuan baik knowledge maupun skill.
1: Oke, wih, mantap ya. Jadi memang ada beberapa juga dari perusahaan juga yang mempertimbangkan kompeten, Pak ya, daripada gelar ijazah itu sendiri. Walaupun memang ada beberapa juga dari perusahaan yang mengharuskan harus lulusan ini, misalkan ya, lulusan ini dan lulusan itu. Tapi kalau misalkan dilihat kurang berkompeten tadi, ya mau nggak mau.
0: Ya. Pasti biasanya pas waktu rekrutmen yang pertama kali dilakukan oleh yang meng-hire, pertama kan mencari tahu lulusan apa, lalu di mana, betul ya, bagaimana kompetensinya. Nah, begitu sudah masuk ke arah kompetensi kan, yang pertama tadi kan sudah lewat gitu kan, tentang lulusan apa dan dari mana itu kan sudah lewat.
1: Wawancara ya.
0: Nah, hanya sekedar pintu gerbang. Tapi begitu masuk kepada kompetensi si SDM, nah itu tidak lagi menjadi hal yang prioritas pastinya. Jadi kita harus menyadari tidak cukup dengan apa sertifikat,
1: iya, gelar
0: atau
1: saja.
0: Ijazah atau gelar saja.
1: Oke, okay. Nah Pak Yu, konsep lifelong learning tahu ya, belajar sepanjang hayat. Kira-kira menjadi lebih penting dibandingkan hanya mengandalkan ijazah terakhir, Pak ya? Setuju nggak?
0: Oh, sangat setuju. Jadi belajar itu kan seumur hidup gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada dari kita yang berhenti belajar sebelum kita habis nafas kita yang terakhir gitu kan. Jadi tiap hari itu kita belajar.
1: Belajar terus.
0: Belajar terus. Minimal belajar mengambil keputusan. Betul ya. Kan dunia ini kan makin hari makin banyak opsi. Opsi mau tetap tidur-tiduran atau bangun. Itu kan dua pilihan yang harus diputuskan. Dan itu terjadi setiap hari. Jadi kita mau terus dengan kondisi yang ada sekarang ini atau kita keluar dari zona itu. Nah, itu kan juga opsi-opsi yang harus diputuskan setiap hari.
1: Okay.
0: Nah, jadi kemampuan mengambil keputusan itu sangat dibutuhkan hari-hari ini. Jadi problem itu ada di mana-mana. Makanya ada yang menulis problem solver saja tidak cukup, tapi butuh multi kompleks problem solver katanya.
1: Okay.
0: Karena masalah makin hari makin banyak. Jadi yang mampu membuat solusi itu yang sangat dibutuhkan saat ini.
1: Oke, wah mantap sekali ya. Baru sesi pertama tapi sudah banyak sekali memberikan informasi dan juga edukasi pada pilih pribadi dan juga para pendengar tentunya. Pak Dengar, kita break dulu ya Pak Yu, kita nanti akan kembali lagi masih dengan topik yang sama, transformasi pendidikan, apakah ijazah masih menjamin pekerjaan saat ini. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Faris, makan dulu sana. Jangan paksain diri kamu loh, nanti sakit.
3: Iya Bu, bentar lagi ya.
2: Ibu perhatikan seminggu ini sibuk terus ya.
3: Iya Bu, masa pandemi ini memang tugas sebagai guru juga makin berat. Harus terus memantau anak didik, walau secara online dan ngasih tugas-tugas agar dikerjakan. Sejujurnya aku takut Bu, Indonesia akan kekurangan orang-orang hebat karena kurangnya kesadaran belajar. Untuk itu, pendidikan di Indonesia jangan sampai kendor hanya karena PSBB, PSBB transisi, PPKM darurat, sampai PPKM level 4. Indonesia harus terus melahirkan generasi bangsa yang cerdas, Bu.
2: Iya, ngerti. Ibu doakan terus ya buat kamu dan guru-guru lain. Biar terus sehat, semangat bagi ilmunya ke anak-anak.

0: Bu Tari, belum siap-siap, Bu.
1: Siap-siap kenapa, Bu?
0: Kan pendaftaran sekolah sudah dibuka. Ini saya mau berangkat antar Husen daftar SMP.
1: Aduh, Bu. Andre udah pergi ngamen. Biar dia cari duit dulu. Sekolah juga gak jamin mau jadi apa.
0: Walah, Ibu Tari, sekolah memang tidak menjamin akan jadi apa anak kita ke depannya. Tapi dengan sekolah bisa menjadi jembatan sukses yang tidak bisa kita duga. Justru, sekolah dan pengalamannya akan membuka wawasan dan pengetahuan bahwa pendidikan akan mengubah kualitas pribadi anak dalam kehidupannya. Inilah usaha kita, Bu. Mau jadi apa nantinya, yang penting sekolah dulu.
2: Sebagian masyarakat Indonesia diantaranya masih belum memahami penuh bagaimana pentingnya pendidikan bagi anak. Kasus anak putus sekolah dari data Badan Pusat Statistik meningkat sejak tahun 2019. Perlunya edukasi dan sosialisasi yang menghimbau mengenai cita-cita nasional perlu disebarluaskan guna membangun generasi yang cerdas dan berwawasan untuk Indonesia maju dengan Ayo Sekolah, Pendidikan Sukses Indonesia Maju.
3: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: Indonesia Cerdas.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-34 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita masih di Indonesia Cerdas, masih membahas mengenai transformasi pendidikan, apakah ijazah masih menjamin pekerjaan, dan masih membersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang, praktisi pendidikan Pak Yohanes Agus Taruna, SSI, MM, CDMP, CAIP, CBME. Kita sapa terlebih dahulu kembali. Masih aman Pak ya?
2: Aman Pak.
1: Aman terkendali. Tadi udah banyak juga nih Pak kita bahas mengenai topik yang sudah kita perbincangkan tadi. Nah kalau dari Pak Yu sendiri melihat peran pemerintah Pak, peran pemerintah, sekolah maupun perguruan tinggi dalam memastikan lulusan bisa memiliki daya saing yang tinggi setelah lulus nanti gimana Pak?
2: Ya, jadi seperti yang disampaikan di sesi sebelumnya, bahwa ini ada gap gitu ya, ada gap yang butuh jembatan gitu ya. Kenapa jumlah pengangguran itu terus bertambah, itu kan sebuah problem yang harus ditemukan solusinya. Jadi kalau problem itu masih terus menjadi problem, artinya kan selama ini tidak dicari solusinya, ya kok terus-terusan jumlah pengangguran itu bertambah. Nah artinya kan ada yang salah. Kalau ada yang salah berarti kan harus ada yang segera diperbaiki,
1: dibenahi
2: supaya apa? Supaya tahun berikutnya tidak seperti itu lagi. Nah kalau misalnya masih berulang berarti pertanyaannya apakah selama ini sudah diperbaiki atau jangan-jangan memang kita terlalu nyaman dengan zona seperti ini. Nah kan yang kasihan kan adalah anak-anak atau generasi Indonesia ke depan itu kan tidak global netizen. Jadi mereka tidak mampu bersaing dengan dunia global. Jadi akhirnya kita makin hari makin kalah ini dengan globalisasi. Kita tidak mampu menjawab kebutuhan. Kebutuhan industri itu kan bukan cuma regional di sebuah daerah atau di sebuah negara, tapi mampu menjawab kebutuhan dunia. Jadi kan sekarang sudah eranya era globalisasi. Nah sudah masuk ke situ, ya artinya ya SDM yang dipersiapkan adalah SDM yang mampu menjawab kebutuhan globalisasi tersebut.
1: Iya, yang mampu ya.
2: Iya. Nah jadi kalau misalnya kita masih terjebak ke situasi-situasi
1: zona
2: yang
1: tadi
2: saat ini yang sedang berlangsung, zona saat ini, ya akhirnya kita terus-terusan terjebak dengan kondisi seperti ini.
1: Iya,
2: jadi
1: tertinggal
2: kalau
1: terus.
2: Bang Willy bilang ini ya jawabannya kita masih tertinggal dan tertinggal terus jadinya.
1: Nah kalau dari ini Pak, kalau dari penyelarasan gitu, untuk cara menyelaraskan pilihan jurusan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini yang terus berubah, ini gimana Pak?
2: Jadi memang harus buat riset gitu ya. Jadi lembaga-lembaga terkait atau pemangku-pemangku pemutus kebijakan itu kan harusnya membuat riset yang mendalam. Apa saja yang dibutuhkan saat ini. Jadi misalnya dari sisi pengetahuan, pengetahuan ya saya pikir sangat tersedia di mana saja. Tapi tentang keterampilan, kemudian karakter itu kan harus dilatih. Ya, baik dari sisi mental maupun dari sisi apa keterampilan, itu kan harus ada latihan-latihan yang terus dilakukan berulang-ulang lewat bangku pendidikan. Jadi pendidikan itu sekolah, kampus itu bukan cuma sekedar apa ngumpul kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru atau dosen, nah kemudian si anak mendapat nilai yang baik dan kemudian sertifikat, tidak kan, tetapi mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak ditemukan di tempat lain gitu atau di waktu yang berbeda. Pengalaman di mana mereka harus berinteraksi dengan teman-temannya, dengan gurunya, pengalaman waktu misalnya pendapat mereka tidak disukai oleh teman-temannya atau tidak diterima oleh lingkungan, apa yang harus mereka lakukan, argumen apa yang harus mereka buat gitu kan. Itu kan latihan-latihan di mana latihan-latihan atau pengalaman-pengalaman tersebut nanti akan dipakai pada saat mereka terjun ke dunia sosial yang sesungguhnya. Kan tidak selalu apa yang kita sampaikan itu benar. karena ada sisi-sisi lain yang harus kita dengar dan kita bisa terima. Mm-hmm. Nah, tidak serta-merta kita memaksakan kehendak kita. Nah, itu kan pengalaman-pengalaman yang kita dapat di waktu bangku pendidikan. Yeah. Waktu kita bisa menerima keberhasilan, kita juga bisa menerima kegagalan. Mm-hmm. Nah, itu kan juga sebuah pengalaman mm-hmm. di dalam pembelajaran. Okay. Kita tahu yang namanya fairness gitu ya. Mm-hmm. Berani berkata jujur dan kemudian punya integritas dalam mengambil sebuah pendapat. Mm-hmm. Itu kan pengalaman pada saat pembelajaran.
0: Yeah.
2: Nah, kalau misalnya pengalaman-pengalaman itu tidak terpraktek dengan baik,
0: tidak diterapkan,
2: apa yang terjadi? Yang terjadi di dunia sosial yang sesungguhnya, anak-anak itu tidak berani berkata jujur,
0: yeah,
2: tidak bisa menerima kegagalan, tidak bisa menerima perbedaan, mm, apalagi bicara tentang integritas, akan sangat sulit sekali. Nah, itu kan sebenarnya pengalaman-pengalaman yang

0: mulai dengan kata pengalaman, pengalaman gitu ya. Artinya sebelum masuk ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya, ini kan menjadi sebuah ke, apa, sebuah momen atau waktu yang didapatkan oleh si siswa atau mahasiswa tadi gitu kan, dan itu mempersiapkan dia untuk masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya
1: nantinya.
0: Jadi itu kan seperti masa penjajakan gitu ya, dijajakin gitu, baik dari sisi pribadi yang sedang mencari pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan, atau juga bagi perusahaan atau lembaga yang sedang memberi magang tersebut. Kalau kita benar-benar mampu menunjukkan kemampuan kita, kualitas kita, itu kan tidak menutup kemungkinan si perusahaan untuk meng-hire kita kan.
1: Bisa ditarik ya.
0: Bisa ditarik. Nah, jadi sebetulnya banyak kali perusahaan-perusahaan itu akhirnya merekrut tenaga kerja itu kan dari mana? Dari
1: magang juga.
0: Magang tersebut gitu kan, Bang.
1: Karena juga sudah melihat kompetensinya ya.
0: Iya,
1: betul. Baik-baik. Nah, kalau dari ini Pak, kalau dari apa namanya siswa atau mahasiswa, kira-kira agar lebih siap di era kecerdasan AI sekarang atau otomatisasi ya. Nah ini gimana Bapak melihatnya? Yang harus dilakukan dari siswa ini apa Pak?
0: Dari sekian banyak lapangan pekerjaan yang baru gitu ya, saya melihat kebanyakan itu pekerjaan-pekerjaan itu dikerjakan baik secara tim maupun secara perorangan, pribadi. Jadi artinya tidak membutuhkan tenaga kerja yang lain. Jadi tidak butuh staff. Jadi bisa dikerjakan sendiri. Jadi artinya kemampuan entrepreneurship, mental entrepreneurship itu makin kesini makin dibutuhkan, makin diperlukan. Jadi mengajarkan entrepreneurship sejak dini di bangku pendidikan, di sekolah dan di kampus itu sangat dibutuhkan. Nah banyak kampus yang sering ngobrol dengan kami, nanya gitu, berapa SKS seharusnya bidang mata kuliah entrepreneurship itu diberikan kepada mahasiswa. Enggak, bukan tentang berapa SKS atau berapa banyak mata kuliah itu diberikan atau berapa jam mata kuliah, tapi bagaimana entrepreneurship itu terintegrasi di semua bidang studi atau mata kuliah. Jadi setiap hari mereka bertemu yang namanya nilai-nilai entrepreneurial. Jadi kemampuan mengambil keputusan, tidak gampang menyerah, kemudian bisa memberi solusi, itu kan adalah kemampuan-kemampuan entrepreneur yang didapat waktu mereka belajar di sekolah dan di kampus.
1: Di pendidikan.
0: Jadi
1: ya?
0: Di pendidikan. Jadi entrepreneurial itu harus mulai diajarkan karena kebutuhan masa kini dan masa depan. Karena apa? Karena lapangan pekerjaan yang tadi yang banyak tadi itu kebanyakan adalah entrepreneurship.
1: Oke. Baik. Kalau dari transformasi digital nih Pak Iyo ya, dalam pendidikan mampu meningkatkan peluang kerja bagi kelulusan, bagi lulusan nggak Pak? Dari transformasi digital ini sendiri?
0: Iya, yang mampu mengendalikan teknologi, menggunakan teknologi
1: dengan baik.
0: Dengan baik, ya pasti mereka akan sangat dicari. Ya, jadi kemampuan menggunakan AI pasti mereka akan dicari. Ya, di kota-kota besar manapun akan mencari orang-orang yang berkemampuan mengelola teknologi, memanfaatkan skill, ya? Teknologi sebagai alat bantu.
1: Oke. Karena memang ada tempat tersendiri untuk mereka, Pak ya.
0: Iya.
1: Yang memiliki soft skill atau hard skill.
0: Saya sendiri sangat terbiasa bekerja dengan AI,
1: teknologi.
0: Jadi saya punya asisten yang kerjanya bisa 24 jam. Bisa saya tinggalin, kemudian saya lihat lagi hasilnya sudah selesai.
1: Sudah beres
0: dan sangat detail gitu, Pak. Nah, itu yang saya katakan tadi, berbeda kalau kita bekerja menggunakan teknologi dengan kalau kita bekerja tanpa teknologi. Hasilnya pasti sangat berbeda.
1: Oke. Baik. Nah, kalau dari Pak Yo sendiri, Pak, untuk cara mengubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap ijazah ini sebagai satu-satunya tolak ukur kesuksesan untuk karir. Itu gimana, Pak?
0: Iya. Pertama mindset.
1: Mindset.
0: Ya. Jadi mindset kita tuh harus kita harus growth. Punya growth mindset.
1: Oke.
0: Jadi bukan fixed mindset. Lawan growth itu kan fix. Jadi kalau kita tetap dengan kondisi saat ini, kemudian nyaman dengan itu namanya fixed mindset. Kita enggak bertumbuh.

0: tidak berkembang, padahal dunia itu terus berkembang, ya. Pasca COVID kan cepat sekali kan,
1: cepat, cepat ya. Banget.
0: Kalau dulu saya kalau mau meeting dengan teman-teman di kota lain, kan saya harus cari tiket dulu kan, Bang. Atau saya minta staff saya cari tiket gitu kan. Beli tiket dulu gitu ya. Okay. Kita harus ke airport dulu, kemudian kita terbang.
1: Iya.
0: Terus turun ke airport, misalnya mau ke Jakarta, iya, atau turun ke Soekarno-Hatta gitu ya.
1: Masih versi reportnya ya.
0: Kalau sekarang kan tidak. Saya tinggal buka laptop, kemudian saya bisa Zoom, bisa meeting dalam waktu dan biaya yang sangat efisien. Iya. Bahkan satu hari saya bisa 5 kali meeting dengan ketemu di ruang Zoom dengan teman-teman yang berbeda kota. Iya. Sangat simpel sekali dan teknologi itu sangat membantu sekali.
1: Membantu sekali.
0: Nah, cobalah kita membayangkan. Nah, ternyata pekerjaan-pekerjaan itu kan sangat dibantu dengan teknologi. Nah, kalau misalnya kita enggak mampu memaksimalkan teknologi itu, apa yang terjadi? Yang terjadi ya kita makin tertinggal. Yeah. Jadi jawabannya ya teknologi makin hari makin dibutuhkan.
1: Makin dibutuhkan dan juga makin berkembang pesat ya.
0: Makin berkembang pesat.
1: Dalam hal apapun, apalagi kalau misalkan kita gunakan dengan bijak, pasti akan mempermudah untuk kita sendiri.
0: Betul, betul sekali. Sangat-sangat mempermudah dan kemudian sangat membantu hasil kualitas pekerjaan kita lebih baik.
1: Oke. Nah, ini Pak bisa diperincikan lebih detail lagi terkait tantangan terbesar nih yang dihadapi lulusan baru yang saat ini akan mulai masuk dunia kerja tadi, Pak. Tadi udah disinggung ya.
0: Iya.
1: Boleh kita ulang lagi.
0: Saya melihat bahwa ketidaktahuan yang dimulai dari keterbatasan wawasan berpikir. Jadi kita itu mungkin jarang melihat apa yang sedang dibutuhkan di dunia pekerjaan.
1: Okay.
0: Jadi kan ada gap di situ. Jadi supaya gap itu makin hari makin kecil, maka dibutuhkan praktisi, ya, orang-orang yang berpengalaman di dunia kerja untuk diajak masuk ke dunia pendidikan, untuk menceritakan apa saja yang sekarang ini sedang dibutuhkan, apa saja sekarang ini yang sedang terjadi di dunia pekerjaan, di dunia industri saat ini. Nah, sehingga sekolah dalam hal ini guru, siswa atau mahasiswa atau dosen atau lembaga sekolah atau kampus itu kan terbuka, karena selama ini kan mungkin tidak pernah terbuka, mungkin tidak pernah tahu, mungkin wawasannya masih sangat sempit gitu ya. Okay. Harus lebih tahu ngelihat, oh ini loh perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Karena apa? Karena hari-hari yang sedang kita lalui ini adalah hari-hari yang belum pernah ada di hari-hari sebelumnya. Betul kan, Bang?
1: Serius betul,
0: kan, Bang?
1: Betul, ya? Betul.
0: Kan sangat, perubahan itu sangat sangat cepat sekali gitu ya.
1: Cepat banget.
0: Nah, bukan cepat, tapi sangat cepat sekali. Nah, kalau misalnya kita enggak membuka wawasan berpikir kita, kemudian enggak membuka apa yang sedang terjadi saat ini, kemudian di sekolah juga seperti itu, kan makin tertinggal yang lingkungan sekolah tadi.
1: Okay.
0: Jadi, maka harus ada yang dari luar coba mentransfer, menceritakan, membagikan pengalaman untuk men-sharingkan apa yang sedang terjadi saat ini, apa yang sedang dibutuhkan saat ini, sehingga mulai kemudian membuat jembatan-jembatan ya, supaya gap tadi semakin hari semakin kecil.
1: Oke. Nah, kalau dari ini Pak Yos sendiri melihat pendidikan kewirausahaan ini kira-kira perlu diperkuat agar generasi muda tidak hanya mencari pekerjaan tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan nggak, Pak?
0: Iya.
1: Perlu,
0: betul
1: ya?
0: Sekali. Jadi kan seorang entrepreneur itu bisa membantu puluhan, ratusan bahkan ribuan orang untuk mempunyai pekerjaan. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, jadi ya sangat dibutuhkan entrepreneur-entrepreneur muda Indonesia yang mampu membuat terobosan-terobosan. Jadi entrepreneur itu bukan cuma sekedar bicara tentang jumlah pengusaha, terlalu sempit definisinya seperti itu. Tapi kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan baru, ya kan contoh misalnya dosen kan ada dosen yang disukai, ada dosen yang tidak disukai. Dokter, ada dokter yang rame, ada dokter yang sepi. Mm-hmm. Ada host reporter yang sangat interaktif, ada yang biasa-biasa saja. Yang pendengarnya atau penontonnya banyak,
1: fansnya banyak,
0: followernya banyak atau bias. It's about entrepreneur.
1: Yes, betul.
0: Bukan cuma sekedar personalnya, tetapi karakternya, kemampuannya, mentalnya, itu adalah entrepreneur
1: all package
0: yang sesungguhnya. Jadi yang diajarkan itu seharusnya bukan to be-nya, tapi how to-nya.
1: Ya. Bagaimana?
0: Bagaimana? Jadi seorang Tiger Woods itu kan, juara golf itu kan bukan tiba-tiba jadi Tiger Woods. Tapi dia kan melalui proses latihan gitu. Sehingga mereka, para juara itu kan menemukan karakter juara, mental juara, pengalaman-pengalaman untuk menjadi juara, latihan-latihan untuk menjadi. Nah itu yang harusnya ditemukan di dunia sekolah atau di kampus yang sesungguhnya. Jadi entrepreneurship itu sangat luas dan makin hari makin sangat dibutuhkan.
1: Sangat dibutuhkan, apalagi kalau dia sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.
0: Wah, iya,
1: luar biasa sekali. Itu bisa dibilang berhasil, Pak, ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Nah, kalau dari strategi nih, Pak, dari Pak Yu sendiri, strategi yang paling efektif bagi generasi muda untuk mencapai pekerjaan idaman di tengah persaingan global yang semakin ketat ini gimana, Pak?
0: Sekali lagi, tadi saya mulai dengan kata growth mindset.
1: Growth mindset.
0: Jadi setelah kita punya mindset yang berkembang, bertumbuh, mau bertumbuh, mau berkembang, lalu kemudian kita mulai mencari, mengeksplor apa yang terjadi saat ini, apa yang diperlukan saat ini, lalu kemudian kita mencari mentor, mencari pusat-pusat pembelajaran.
1: Okay.
0: Ya, jadi kalau dulu kan teacher center, pusat pembelajaran itu hanya guru atau dosen di depan kelas. Tapi kan sekarang pusat pembelajaran itu bisa di mana saja.
1: Banyak banget.
0: Banyak sekali, ya. Cari di dunia online banyak sekali. Kemudian cari guru juga banyak sekali di dunia online.
1: Banyak,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi guru itu ada di mana saja.
1: Betul.
0: Nah, jadi harus terbuka. Harus mulai melihat, oh, dunia sekarang tuh berbeda. Ya, kalau dulu kan cuman difasilitasi di dalam kelas atau di sekolah atau di kampus. Tapi sekarang kan ada di mana-mana. Nah, itu sudah pertama growth mindset, kemudian membuka wawasan bahwa belajar itu bisa didapat dari mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Nah, lalu kemudian membuka diri untuk apa? Mulai.
1: Yeah.
0: Mulai apa? Bertindak. Mulai mengerjakan apa yang sebelumnya mungkin kita belum bisa kerjakan. Coba terus sampai akhirnya kita benar-benar expert. Jadi jangan gampang menyerah. Hari-hari ini kan ngetop itu, ya, strawberry generation, Gen Z kan hari ini.
1: Kan
0: dunia kerja saat ini kan majority itu kan di Gen Z kan.
1: Gen Z.
0: Usia produktifnya itu kan di Gen Z, kan,
1: Gen Z
0: hari-hari ini. Nah, tapi kan masalahnya kalau misalnya, gen strawberry, indah di luar, lembek di dalam, katanya. Terus itu diamenin, diyakini gitu ya. Nah, akhirnya ya sudah, akhirnya mereka menjadi generasi yang indah di luar, lembek di dalam.
1: Iya.
0: Nah, harusnya ditolak gitu,
1: ditolak.
0: Ya. Ditolak. Enggak diimani gitu ya, enggak diimani dan tidak diameni gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi harusnya, enggak, saya generasi yang mampu menjawab kebutuhan industri saat ini.
1: Ditepis harusnya, ya.
0: Ditepis, dan kemudian kita menunjukkan bahwa kita bukan generasi.
1: Bukan seperti itu.
0: Seperti itu. Jadi akhirnya kita mau bangun lebih pagi, kemudian kita berani untuk berubah, berani untuk berjuang, berani untuk tidak menyerah gitu ya. Nah, itu kan mental-mental yang harus diasah dari diri sendiri, dari dalam gitu ya. Bukan
1: sejak
0: dari
1: juga
0: lingkungan luar, tapi justru dari dalam.
1: Harus dari diri sendiri, Pak,
0: dari
1: ya?
0: Dari diri sendiri, karena gak ada orang yang sukses kalau dia malas-malasan. Mm-mm. Orang yang sukses itu pasti rajin.
1: Pasti rajin dan pasti mau berproses ya.
0: Berproses dan terus belajar.
1: Terus
0: bukan
1: belajar.
0: Cari ijazah tapi memang mencari pengalaman.
1: Iya. Terus juga mau bertumbuh tadi.
0: Mau bertumbuh.
1: Growth mindset.
0: Growth mindset. Okay. Bukan fixed mindset.
1: Baik. Wah, luar biasa nih Pak Yo, kita sudah di menit ke-55 lepas dari pukul 15, kayaknya kurang ya.
0: Kayaknya kurang.
1: Kurang nih satu jam. Nih Pak Yo, sebelum kita menutup obrolan kita di kesempatan sore hari ini, boleh Pak Yo kasih atau boleh sedikit berikan pesan kepada generasi muda yang saat ini agar mereka lebih gimana nih? Jadi Pak Yo boleh memberikan pesan kepada generasi muda saat ini, kira-kira apa nih yang paling penting untuk mengejar ijazah, keterampilan atau keduanya nih Pak?
0: Dua-duanya penting,
1: penting ya.
0: Dua-duanya penting karena ijazah itu kan adalah tanda bahwa kita meluluskan satu fase atau satu level.
1: Okay.
0: Tapi yang terpenting adalah kita dapat mempertanggungjawabkan ijazah kita itu. Jadi kalau kita menyelesaikan sebuah level study, itu kan yang penting bukan nilai atau ijazahnya, tapi ada enggak perubahan dari cara berpikir, perubahan dari cara bertindak dalam mengambil keputusan, perubahan dari hasil pekerjaan yang kita kerjakan. Nah, jadi bukan cuma sekedar dapat ijazah, tapi ada perubahan-perubahan tersebut dari level SD, SMP, SMA kan pasti berbeda cara berpikirnya.
1: Betul.
0: S1, S2, S3 kan pasti beda cara berpikirnya.
1: Bertumbuh terus ya?
0: Iya, terus bertumbuh. Nah, jadi ijazah perlu. Sebagai tanda, tapi apakah itu menjadi sebuah hal yang dapat dipertanggungjawabkan? Nah, itu kita sendiri yang bisa menunjukkannya.
1: Oke, tidak bisa dijadikan tolak ukur juga ya?
0: Tidak bisa dijadikan tolak ukur. Jadi hari-hari ini kalau kita menyadari memang kita sudah jauh tertinggal, ibarat kita lari, kemudian di depan kita itu sudah ada orang di depan yang harus kita kejar. Tentu kita harus menambah kecepatan kita nambah speed sehingga kita tidak tertinggal. Jadi dunia pendidikan di Indonesia itu harus nambah speednya. Dan itu tentu sangat dibutuhkan oleh peran pemangku kebijakan pengambil keputusan, dalam hal ini pemerintah. Jadi ada tadi masukan gitu ya, supaya segera membuat jembatan supaya gap ini tidak semakin besar, supaya jangan jumlah pengangguran itu terus bertambah banyak. Karena apa? Karena kebutuhan di industri kerja yang dibutuhkan saat ini dan saat depan tidak terjawab. Nah, itu karena apa? Karena tidak dipersiapkan kurikulumnya, materi pembelajarannya itu tidak menjawab kebutuhan industri kerja saat ini dan saat depan. Jadi PR pendidikan Indonesia itu sangat banyak ya.
1: Sangat banyak.
0: Bukan cuma sekedar ganti program atau ganti nama program.
1: Tapi sebenarnya ada masalah yang lebih serius lagi.
0: Iya, sangat serius
1: banget. Yang harus dibenahi ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Wah, luar biasa sekali nih Pak Yo sudah memberikan informasi dan juga edukasi terhadap topik kita di kesempatan sore hari ini terkait transformasi pendidikan. Apakah ijazah masih menjamin pekerjaan? Terima kasih Pak Yo kebersamaannya. Oke, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali.
0: Amin, siap.
1: Dengan topik yang gak kalah keren lagi dibanding hari ini.
0: Ya,
1: pokoknya kami akan terus menantikan kehadiran Pak Yo yang nantinya misalkan untuk kita undang kembali ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, selamat menjalankan aktivitas kembali dan juga selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Yo.
0: Terima kasih.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama Dialog Interaktif Indonesia Cerdas bersama dengan Pak Yohanes Agus Taruna, SSI MM, CDMP, CAIP, CBME, praktisi pendidikan, membahas mengenai transformasi pendidikan, apakah ijazah masih menjamin pekerjaan. Pendengar, tentunya semoga setiap pemilik ijazah terakhir, baik lulusan SMA, SMK, diploma, maupun sarjana, nantinya diberikan kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan cita-citanya. Semoga proses rekrutmen semakin adil dan juga terbuka, sehingga setiap pencari kerja memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pekerjaan impian dan juga membangun masa depan yang lebih baik. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 16 nanti, kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Belajar Sumba langsung dari RRI Lampung. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja kita ikuti Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Terima kasih dan sampai jumpa.

juga dipermudah dengan aplikasi. Petugas yang melayani juga harus betul-betul mengerti dan paham dan bisa mempermudah dalam proses pelayanan pajak kepada masyarakat, contohnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ya, harapan dari masyarakat bahwa dana yang dihimpun dari wajib pajak ini

0: berkarya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 yang ditargetkan mencapai 235 miliar rupiah. Selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Secara keseluruhan PAD kita adalah 230.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya meningkatkan target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 yang dipatok mencapai angka signifikan. Memasuki pertengahan tahun, realisasi PAD Kabupaten Bangka tercatat hampir menyentuh angka 50%. PLT Kepala BPKAD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, pendapatan asli daerah tersebut ditargetkan melalui 4 sektor utama yang menjadi sumber pendapatan daerah tahun ini, yakni pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lainnya PAD yang sah. Untuk target PAD tahun 2026, pemerintah Kabupaten Bangka menargetkan pajak daerah sebesar Rp123.662.000, distribusi daerah Rp103.469.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.500.000, serta lain-lainnya PAD yang sah sebesar Rp1.592.000.
1: Pajak daerah,

0: PAD di Kabupaten Bangka telah mendekati 50% dan ditargetkan mencapai 100% hingga akhir tahun 2026 melalui 4 sektor tersebut. Ia mengakui sektor pajak daerah menjadi target terbesar dibandingkan 3 sektor lainnya pada tahun 2026 dengan harapan dapat menyumbang pemasukan daerah lebih besar melalui kepatuhan masyarakat membayar pajak. Tujuannya ke depan pembangunan daerah dapat terus meningkat, terlebih pajak daerah memang menjadi target terbesar meskipun realisasi saat ini baru mencapai 37,92%. Pemerintah Kabupaten Bangka juga melakukan berbagai langkah agar target PAD tahun 2026 dapat tercapai melalui kerjasama semua pihak, khususnya masyarakat. Salah satunya memberi diskon pembayaran PBB bagi masyarakat yang menunggak. Melalui program ini diharapkan dapat menambah PAD dan tidak menutup kemungkinan sektor lain juga bisa menyumbang lebih besar. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: KPPN Sungai Penuh mencatat sebanyak 3 desa di Kabupaten Kerinci belum ajukan berkas untuk pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Desa di Kabupaten Kerinci hingga kini belum menyerahkan berkas pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026. Padahal batas waktu pencairan dana desa tahap 1 telah berakhir pada tanggal 15 Juni tahun 2026 yang lalu. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandarestu mengatakan masih terdapat 3 desa yang belum melengkapi berkas yang dibutuhkan, yakni Desa Semerah Kecamatan Tanah Jogo, Desa Baru Air Hangat Kecamatan Air Hangat Timur, serta Desa Pulau Pandan Kecamatan Bukit Kerman. Sementara itu di Kota Sungai Penuh, seluruh desa telah menyelesaikan proses pencairan dana desa tahap 1. Lucy menjelaskan meskipun batas waktu pencairan dana desa tahap 1 telah berakhir, desa yang belum melakukan pencairan masih memiliki kesempatan pada tahap 2. Namun pemerintah desa wajib menyampaikan komitmen dan kesanggupan merealisasikan dana desa tahap 1 terlebih dahulu.
2: Kemarin itu kan untuk penyampaian dokumen syarat-syarat itu terakhir di tanggal 15 Juni ya Pak ya, untuk yang tahap 1. Nah, sampai dengan 15 Juni itu ada 3 desa yang belum ini, yang tidak belum menyampaikan dokumen syarat-syarat Pak, itu Desa Semerah, Desa Pulau Pandan, dan Desa Baru Air Hangat. Akan tetapi kan sesuai dengan PMK ya, yang terbaru, PMK 7 itu desa tetap nanti bisa salur asalkan nanti desa menyampaikan ini Pak, kesanggupan bisa merealisasikan dana desa tahap satunya Pak.
3: Berarti harus cair dalam tahap 1 dulu Bu ya, baru bisa cair tahap 2 ya?
2: Iya, bisa cair tahap 2.
1: Lucy juga menghimbau agar pemerintah desa yang belum menyelesaikan berkas segera melengkapi berkas yang dibutuhkan. Ia menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah desa dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa agar pelaksanaan pencairan dana desa dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan. Street food di kawasan Masjid Al-Kahfi Bintuhan jadi lokasi nongkrong favorit warga, khususnya untuk anak muda. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
4: Nongkrong dan spot kuliner saat ini kerap diburu oleh masyarakat untuk menghabiskan momen libur akhir pekan atau sekedar menghabiskan waktu senggang di sore hari. Seperti street food yang ada di kawasan Masjid Al-Kahfi di Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur, yang menjadi lokasi andalan warga untuk nongkrong bersama teman dan keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga Kota Bintuhan, yakni Nisa. Ia mengaku sangat sering nongkrong bersama teman-temannya di kawasan street food Masjid Al-Kahfi ini. Menurutnya, karena banyak pepohonan di kawasan ini membuat suasana nongkrong menjadi lebih sejuk. Selain itu, di sini juga banyak UMKM yang menjajahkan beragam makanan dan minuman dengan harga yang ramah di

0: kantong, mulai dari jajanan ringan seperti cilok, empek-empek, telur gulung, cireng, sempol, bakso bakar, siomay, donat, hingga makanan berat seperti mie ayam, ayam geprek, seblak, miso, tekwan, dan lain-lain. Bahkan, aneka minuman segar dan viral pun juga ada di kawasan ini. Mulai dari es jagung, es syahdu, es jeruk, es teh jumbo, es teller creamy, dan masih banyak lagi. Jajanan favorit Nisa saat nongkrong ialah bakso bakar dan es syahdu.
1: Oh iyo mbak, suko saya memang nongkrong di dekat Masjid Al-Kahfi ini. Soalnya tuh udaranya tuh sejuk. Habis itu banyak pulo macam jajanannya. Terus minumannya ada pulo, jadi gak susah pulo nak cari makanan minuman tuh. Terus kalau misalnya lah agak sore itu rame pulo di sini tuh mbak. Ada yang latihan voli, terus ada yang main bola kaki pulo. Jadi enak lah di sini. Suko juga aku nongkrong sama kawan-kawanku.
0: Kedepan, Nisa sangat berharap pemerintah daerah Kabupaten Kaur dapat terus memberikan ruang bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kaur, sehingga UMKM di Kabupaten Kaur dapat terus berinovasi untuk menghadirkan produk yang memiliki nilai jual dan diminati oleh banyak orang. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan balik nama atau BBNKB yang berlangsung mulai tanggal 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Ramadona dari RRI SP Waikanan.
1: Kabar baik bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Waikanan, di mana pemerintah Kabupaten Waikanan bersama pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor PKB dan balik nama kendaraan bermotor atau BNNKB yang berlaku mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Program ini dihadirkan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, sekaligus memberikan kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak yang selama ini memiliki tunggakan pajak kendaraan. Kepala Samsat Waikanan Bayu Susanto kepada RRI mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Ia menjelaskan, bagi wajib pajak yang menunggak selama 1 tahun atau lebih, cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan ditambah 50% dari pokok tunggakan tahun pertama. Sementara sisa tunggakan tahun-tahun sebelumnya, beserta denda pajak akan dihapus sesuai ketentuan program. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif lainnya untuk mutasi atau balik nama kendaraan dalam wilayah Provinsi Lampung. Diberikan diskon PKB sebesar 25% bagi kendaraan roda 4 dan 50% bagi kendaraan roda 2. Sementara itu, kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Provinsi Lampung juga mendapatkan keuntungan berupa diskon PKB sebesar 50% pada tahun pertama dan kembali memperoleh diskon 50% pada tahun kedua. Tidak hanya menyasar wajib pajak yang memiliki tunggakan, program ini memberikan penghargaan kepada masyarakat yang selama ini taat membayar pajak tepat waktu. Pemerintah memberikan diskon PKB mulai dari 5% hingga 25% yang besarannya disesuaikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2: Alhamdulillah program Pak Gubernur Lampung tentang keringanan pajak kendaraan bermotor sudah diluncing dan mendapatkan dukungan langsung dari Ibu Bupati, Bapak Kapolres Waikanan, Jasa Harja, Bank Lampung, dan BRI. Dengan program keringanan pajak kendaraan ini, saya sangat berharap sekali masyarakat Kabupaten Waikanan dapat memanfaatkan program ini. Dengan adanya kontribusi dari masyarakat Lampung khususnya, masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Waikanan, penegasan dari Bapak Gubernur Lampung, dari pajak kendaraan inilah yang akan kita manfaatkan untuk fasilitas jalan yang ada di Kabupaten Waikanan.
1: Menariknya, pada pelaksanaan program keringanan pajak kendaraan bermotor tahun ini, Samsat Waikanan juga menyiapkan kejutan khusus bagi masyarakat. Pelaksana program tersebut turut mendapat perhatian langsung dari jajaran pemerintah daerah. Bupati Waikanan Ayu Asalasia hadir meninjau langsung jalannya pelayanan di kantor Samsat Waikanan guna memastikan seluruh proses berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Bupati Ayu Asalasia menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya selama masa berlaku yang berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meninjau langsung progres pembangunan SMA Unggul Garuda di Belitung Timur yang sudah 48%. Berikut laporan Arif Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Kami punya sekolah yang terbaik, sekolah yang handal, dan sekolah yang...
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meninjau langsung progres pembangunan SMA Unggul Garuda di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur pada Senin 15 Juni 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah unggulan nasional tersebut berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dari hasil pemantauan, progres pembangunan SMA Unggul Garuda hingga pertengahan Juni 2026 telah mencapai 48%. Capaian tersebut dinilai masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan, hingga pemerintah optimis proses pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Hidayat mengatakan kehadiran SMA Unggul Garuda menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bangka Belitung. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk memiliki sekolah unggulan harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi mencetak generasi penerus yang berkualitas. Ia menilai sekolah ini bukan sekedar menghadirkan fasilitas pendidikan baru, melainkan investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi percontohan pendidikan unggulan di Bangka Belitung.
1: Kami atas nama pemerintah Provinsi Bangka Belitung beserta Bupati, beserta masyarakat Beltip, terima kasih kepada Pak Presiden. Di kampung halaman kami punya sekolah yang terbaik, sekolah yang handal, dan sekolah yang untuk bercontoh untuk masa depan yang lebih baik.
2: Hidayat menyebut terpilihnya Belitung Timur sebagai lokasi pembangunan SMA Unggul Garuda merupakan peluang besar bagi daerah. Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut akan memberikan akses yang lebih luas bagi putra dan putri Bangka Belitung untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terbebani persoalan biaya, sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat. Kehadiran sekolah unggulan tersebut juga disambut positif masyarakat Belitung Timur. Seorang warga Kelapa Kampit, Suryani, menilai pembangunan SMA bertaraf nasional itu menjadi peluang besar bagi anak-anak daerah untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus keluar dari Pulau Belitung. Menurutnya, selama ini banyak orang tua harus mempertimbangkan biaya yang tidak sedikit, apalagi ingin menyekolahkan anak keluar daerah demi mendapatkan pendidikan terbaik.
3: Ya, bagus. Karena anak-anak kami jadi punya kesempatan masuk sekolah berkualitas di daerahnya sendiri. Mudah-mudahan nanti makin banyak anak Beltim yang bisa diterima dan berprestasi.
2: Diketahui, selain memperoleh akses terhadap pendidikan berkualitas, SMA Unggul Garuda juga menitik beratkan pembelajaran pada bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM, disertai penguatan karakter serta kepemimpinan peserta didik. Dan menargetkan sekolah ini menjadi wadah pembinaan talenta-talenta unggulan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Julianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Wahyuni mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-49 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam serangkaian Palembang sore ini, akan terus membersamai Anda pendengar, dan kami informasikan juga nantinya kita akan simak bersama Cek Fakta dan akan ada Lentera Hati sebelum nanti kita memasuki beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami akan terus membersamai Anda sekaligus juga menemani waktu beristirahat Anda di sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Need a lot of love.
2: You.
1: Need a lot of love.
2: We.
1: Everybody.

0: Tidak semua informasi yang masuk teruji kebenarannya. Agar tidak termakan berita bohong atau hoax, cari validasinya. Cek Fakta, hadir untuk mencari kebenarannya untuk Anda. Cek Fakta setiap Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Subri, Ketua DPRD Kota Palembang, mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Palembang berdaya, berbudaya, mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi
5: 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pendengar, saatnya kami informasikan dan juga memperbarui informasi Anda lewat cek fakta terkait pernyataan Luhut soal bansos uang tunai 5,4 juta ke seluruh warga negara Indonesia. Pendengar, beredar sebuah unggahan di sosial media Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan tengah menyiapkan skema digital single ID untuk membagikan bantuan bansos senilai 5,4 juta untuk diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Jadi faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir langsung dari kompas.com, juru bicara Ketua DEN Republik Indonesia, Jody Marhadi, meluruskan bansos uang tunai tersebut tidak diberikan kepada seluruh warga Indonesia. Jody juga memastikan bahwa nominal tersebut hanya ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial yang sudah ada. Setiap rumah tangga dipastikan tidak menerima nominal bantuan yang sama karena kondisi dan juga tingkat eligibilitas yang berbeda-beda. Jadi dapat dipastikan pernyataan Luhut soal bansos uang tunai 5,4 juta ke seluruh warga negara Indonesia merupakan berita hoax.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Oke bun, terus. Mundur. Ya, kiri dikit, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat.
9: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
10: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
9: Alah, bilang aja pamer, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
10: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
9: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
11: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
12: Hey, so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan di menit ke-56, lepas dari pukul 17 nanti kita akan dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Al-Mulk, dimulai dari ayat 1 sampai dengan 9 maksud kami, yang akan dibacakan langsung oleh Qori Muhammad Husni Mubarok SPDI. Dan di menit ke-04 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, kita juga akan dengarkan bersama azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pengajian yang akan membacakan surah Al-Mulk dimulai dari ayat 1 sampai dengan 9 dengan Qori Muhammad Husni Mubarok, SPDI. Dan di menit ke-04 lepas dari pukul 18 nanti, kita juga akan dengarkan bersama Kumandang Beduk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita di kesempatan sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin, amin, ya robbal alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-28 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: der Welt. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Kenal informasi dan inspirasi tak akan melupakanmu dari Raja Band. Lagu ini lumayan lama ya, tapi tetap asyik buat didengerin karena memang beat lagunya yang sangat asyik. Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 19 nanti, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi dari Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPP RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPP RRI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027 yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.202.000 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh ya, Bin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita ada berkris lagi nih, F&B ya belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang impor, atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, diantaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikah ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya. Pak, ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sendiri. Ya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
22: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian

0: dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
1: Halo, saya Awang.
0: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
1: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
0: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
1: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
0: Ya, terima kasih Mas Awang.
1: Ya, sama-sama.
0: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur, serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.
4: Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Oka dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi, membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Henry Cleverisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
5: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. kita fans Argentina.

0: Dina dan istri Beta.
1: Rasio.
0: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmonis.
2: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi Maluku Tengah dan kota Bula Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leori 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya segera kami hadirkan mimbar agama Hindu untuk Anda terkait rangkaian penyambutan Hari Suci Galungan akan langsung disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Iputu Saren SE. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: Mimbar agama Hindu.
4: Baik, terima kasih kepada Mbak Haus atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Sebelumnya, saya awali dengan mengucapkan salam Panganjali Umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sahabat setia pendengar RRI Proan Palembang, dimanapun berada, pada malam hari ini kita kembali pada acara Mimbar Agama Hindu. Sebelum saya menyampaikan Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini, terlebih dahulu saya menyampaikan salam-salam untuk seluruh umat Hindu sedharma, yang mana pada malam hari ini, pada hari ini, itu bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Selamat merayakan Hari Suci Galungan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebaikan untuk tetap setia menyambut Hari Kemenangan Dharma ini. Dan untuk seluruh pendengar setia RRI Proan Palembang, dimanapun berada yang sedang melakukan aktivitas apapun pada malam hari ini, tetap hati-hati dalam berkendara dan jangan lupa untuk beristirahat. Baik, sahabat pendengar setia RRI Proan Palembang, pada acara Mimbar Agama malam hari ini, Bersama saya, I Putu Saren, saya akan menyampaikan pesan-pesan Dharma sesuai dengan hari raya kita, yaitu Hari Raya Galungan. Dan di sini saya akan menyampaikan pesan Dharma dan pada mimbar agama tentang rangkaian penyambutan Hari Raya Galungan. Pertama-tama, sebagai umat beragama yang baik, tidak henti kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk selalu bisa merasakan kenikmatan hingga saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama memahami makna dan rangkaian dari penyambutan Hari Raya Galungan, yaitu salah satu hari suci yang sangat-sangat penting bagi umat Hindu. Hari Raya Galungan itu merupakan peringatan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dharma itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, dan bisa membawa keharmonisan. Dan sebaliknya, Adharma itu merupakan segala bentuk perilaku menyimpang dari kebenaran atau sesuatu yang buruk dan bisa menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dalam penyambutan Hari Raya Galungan, umat Hindu sangat antusias. Antusiasnya sangat luar biasa, yang mana pada puncak Hari Raya Galungan ini, rangkaian penyambutannya itu dimulai dari kurang lebih 1 bulan sebelum Hari Raya Galungan. Dan Hari Raya Galungan sendiri itu dirayakan setiap 210 hari sekali. Pada Rabu Kliwon, Wuku Dungulan. Apa saja rangkaian dari penyambutan Hari Raya Galungan? Yang pertama itu dimulai dari Tumpe Warige, yang mana jatuh pada 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Pada hari Tumpe Warige ini, umat Hindu itu mengaturkan persembahan kepada tumbuh-tumbuhan sebagai ungkapan rasa syukur atas segala hasil bumi yang telah menopang kehidupan. Maka dari itu, umat Hindu bahasanya memberikan penghormatan dan persembahan untuk tumbuh-tumbuhan. Dan makna yang terkandung dalam perayaan Tumpe Warige ini itu sangat-sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Mengapa demikian? Ketika kerusakan lingkungan semakin meningkat akibat penebangan pohon dan lain-lain, umat Hindu diajak untuk kembali mengingat bahwa manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Melalui apa? Melalui hari peringatan Tumpe Warige atau Tumpe Penatag. Itu yang pertama, 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Yang kedua itu ada Sugian Jawa, yang dilaksanakan 6 hari sebelum Hari Raya Galungan. Dan maknanya itu penyucian. Sugih itu pembersihan, Jawa itu artinya luar. Pembersihan di lingkungan luar atau penyucian Buana Agung dan alam semesta. Di mana saja itu, bisa di lingkungan tempat tinggal, rumah ibadah atau pura, dan berbagai sarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan Hari Raya Galungan. Dan perayaan Sugihan Jawa ini, kita diajarkan untuk menjaga kebersihan, bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari kesucian spiritual. Lingkungan yang bersih mencerminkan pikiran tertata dan kehidupan yang harmonis. Sugihan Jawa menyucikan lingkungan. Buana agung yang ada pada luar diri manusia. Setelah Sugihan Jawa itu ada Sugihan Bali. Sugihan Bali itu 5 hari sebelum Hari Raya Galungan, yang berfokus pada penyucian diri. Apa itu? Buana alit yang ada dalam diri kita manusia. Pada tahap ini, umat Hindu diajak untuk melakukan introspeksi. Kita menilai kembali perkataan kita, perbuatan kita, pikiran-pikiran yang mungkin telah menyakiti orang lain. Mengapa demikian? Penyucian ini yang sesungguhnya menjadi inti seluruh rangkaian perayaan Hari Raya Galungan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya tidak ada gunanya rumah yang bersih jika hati manusia dipenuhi kebencian. Jadi dalam diri kita itu kita masih memiliki rasa kebencian, rasa iri terhadap orang lain. Itu sifat-sifat yang harus kita bersihkan pada diri kita. Sugihan Bali itu yang ketiga. Yang selanjutnya itu penyekeban. Penyekeban ini dirayakan 3 hari sebelum Hari Raya Galungan. Itu disebut dengan penyekeban. Di mana kita umat Hindu secara perayaannya kita diminta untuk mengendalikan diri, menyekep, kita mengendalikan emosional, kita mengendalikan kesabaran dan keinginan agar mencapai kematangan spiritual. Dan dalam kehidupan kita, penyekeban mengajarkan kita untuk tidak mudah terpancing atau terprovokasi dan tidak mudah marah-marah, serta kita harus mampu berpikir bijaksana sebelum bertindak. Jadi sebelum pada puncaknya Hari Raya Galungan ini, kita harus melewati semuanya, dari pengendalian diri, pembersihan diri, pembersihan alam semesta, buana agung. Dan 2 hari sebelum Hari Raya Galungan itu dinamakan penyajaan. Di mana pada penyajaan ini kita sebagai umat Hindu akan diberikan cobaan. Kita akan digoda, kita akan mendapatkan banyak-banyak godaan untuk diuji tingkat kesabaran kita pada penyajaan ini. Dan yang selanjutnya itu penampahan galungan, yang mana jatuh 1 hari sebelum Hari Raya Galungan. Secara filosofis, penampahan berasal dari kata tampah yang berarti memotong atau menghancurkan. Yang sesungguhnya yang harus dipotong bukanlah makhluk lain, melainkan sifat-sifat kekerasan yang ada dalam diri kita manusia. Dan dalam Hindu itu dikenal bahasanya Satripu. Apa itu Satripu? 6 musuh yang ada pada diri kita, diri manusia. Apa saja keenam musuh tersebut? Yang pertama itu ada kama. Kama itu nafsu yang tidak terkendali. Yang kedua itu ada loba. Loba itu keserakahan. Yang ketiga ada kroda, kemarahan. Yang keempat ada mada, kesombongan. Yang kelima ada moha, kebingungan atau kegelapan batin. Dan yang terakhir, keenam itu ada matsarya, iri hati. Jadi, keenam sifat ini adalah musuh yang ada dalam diri manusia, yang mana itu harus bisa kita kendalikan sebelum kita menyambut Hari Raya Galungan, sebelum menyambut kemenangan Dharma. Ketika kita mampu mengendalikan satripu ini, maka kita telah mempersiapkan diri untuk meraih kemenangan Dharma itu. Dan selanjutnya, tibalah kita pada Hari Raya Galungan, yang mana umat Hindu melaksanakan persembahyangan sebagai ungkapan syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa serta penghormatan kepada leluhur. Dan salah satu simbol yang paling indah dalam penyambutan Hari Raya Galungan itu adalah penjor, yang mana penjor ini ditancapkan di pintu masuk rumah, pintu masuk ke halaman rumah, di pinggir jalan, sebagai simbol penyambutan Hari Raya Galungan, sebagai simbol kemenangan. Dan ketika penjor itu berdiri di depan rumah kita, sesungguhnya itu mengingatkan bahwa manusia itu harus selalu bersyukur dan tidak melupakan sumber segala kehidupan dari Tuhan yang Maha Esa. Dan satu hari setelah Hari Raya Galungan itu Umanis Galungan, di mana umumnya umat Hindu melaksanakan kegiatan saling mengunjungi saudara, keluarga, kerabat yang dekat, dan untuk menjaga tali persaudaraan, memupuk kasih sayang, dan membangun keharmonisan sosial, saling memaafkan satu sama lain. Itu pada satu hari setelah Hari Raya Galungan. Lalu 10 hari setelah Hari Raya Galungan itu ada Hari Raya Kuningan, di mana umat Hindu itu memohon keberkahan dan tuntunan. Hari Raya Kuningan ini menjadi penutup rangkaian dari Hari Raya Galungan. Dan pada saat Hari Raya Kuningan, kita umat Hindu memohon keselamatan, kebijaksanaan, serta tuntunan agar senantiasa berada pada jalan yang dharma. Lalu, bagaimana kita memaknai Hari Raya Galungan dalam kehidupan kita? Nah, di sini, galungan itu bukan hanya tentang memasang penjor atau melaksanakan upacara keagamaan. Lebih dari itu, galungan adalah ajakan untuk memenangkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya kita berada di tengah meningkatnya kasus intoleransi, kemenangan dharma ini berarti menumbuhkan sikap saling menghormati. Kita harus bisa menjadi umat yang saling menghormati agar tidak ada bahasa intoleransi. Di tengah persaingan hidup yang keras, kemenangan Dharma itu berarti harus jujur, bekerja dengan integritas, dan menjaga etika. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, jika kemenangan Dharma ini bukan sekedar kemenangan yang harus selalu kita rayakan, tetapi kemenangan yang harus selalu kita ingat bahwa musuh terbesar itu ada pada diri kita. Apa itu musuh terbesar yang ada pada diri kita? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu adalah satripu. Nafsu, keserakahan, kemarahan, kesombongan, kegelapan batin, dan rasa iri hati. Keenam itulah yang harus kita kendalikan. Baru bisa kita melaksanakan Hari Raya Galungan, kita memperingati Hari Kemenangan Dharma itu secara baik untuk diri kita sendiri. Baik sahabat pendengar setia RRI Proan Palembang, dan sebagai penutup pada malam hari ini, rangkaian penyambutan Hari Raya Galungan itu mengajarkan proses yang sangat mendalam terhadap kita, yang mana itu dimulai dari melalui tumpek warige, membersihkan lingkungan melalui sugihan Jawa, menyucikan diri melalui sugihan Bali, mengendalikan diri pada penyekeban, berkarya dengan tulus pada penyajian, dan menaklukkan sifat-sifat negatif itu pada penampahan, hingga akhirnya merayakan kemenangan Dharma pada Hari Raya Galungan dan memohon tuntunan pada Hari Raya Kuningan. Semoga melalui pesan Dharma pada malam hari ini, kita semua mampu menjadi pribadi yang bijaksana, lebih toleransi, lebih peduli terhadap lingkungan, dan lebih teguh dalam menjalankan ajaran Dharma. Mari kita jadikan Hari Raya Galungan bukan sekedar perayaan, tetapi sebagai momentum transformasi diri menuju kehidupan yang lebih bermakna, damai dan harmonis. Baik sahabat pendengar setia RRI Proan Palembang, demikian mimbar agama yang saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat merayakan Hari Raya Galungan. Semoga kita semua selalu diberikan kemakmuran, keberkahan, kehidupan yang bermakna, harmonis dan damai dalam keluarga. Demikian yang saya sampaikan, saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mimbar Agama Hindu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke 00 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan atau Ruang Rindu Nasional yang akan dipandu langsung oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dengan bintang tamu pada malam hari ini ada Ria Resti Fauzi dan Liz Meinawati. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0819-7927-912. Jakarta Malam Ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Wih, malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
1: dan
0: dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Masih cantik dan awet muda.
0: Pastinya.
1: Mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul,
2: betul. Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi
1: Mbak
0: Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita datang ya di ruang
0: nah,
1: rindu.
0: Ini
1: ya.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Baria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh.
2: Iya, padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta
1: akhirnya
2: gitu. Akhirnya tercapai.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom
1: Golden Butik Kemayoran.
0: Tempat kita
2: biasa udah berapa kali
1: tempat nongkrong kita. Ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya
2: kan,
0: ya kan.
2: Mas, sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, maka itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita nggak bisa nonton
1: dong,
0: Mbak.
1: Nggak bisa dong kan? Kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Elis Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: di konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Enggak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Okay. Ya,
3: ya. Kita keep contact selalu menanyakan kabar, dan Ria itu Besti banget deh sama gue, karena
1: sama dong.
3: Benar, besti
2: di mana-mana
3: besti dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit
1: mm-hmm.
3: ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh? Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria
0: yang
3: ke-60.
1: Waduh,
3: kan masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, awet.
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu
1: support.
3: Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya. Yeah.
2: Terutama Mbak Lis sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Kita juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Maksi kita.
2: Yaudah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarir nih tahun ini.
0: Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Lis gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Dan Mbak Lis ya.
3: Betul, tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi Karya mau bikin kapan? Di gabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu gak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A, B, C, D, aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti aku langsung gini, gak pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
1: Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Udah itulah itu aku tuh kan.
1: Next ya Maria ya.
0: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
1: Bang Albert.
4: Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Bang. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Lis
0: sama Mbak Lis.
4: Oh. Ya. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Oh, oke.
1: Sama-sama Fauzi.
2: Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
2: gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi gitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Karena kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu matangga lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
2: Oh iya.
1: Ini? Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada Bu Ana. Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga
0: halo, cantik. Halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria, Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis.

0: Halo Buana.
1: Kan?
2: Terima kasih Buana.
3: Itu cinta remaja itu.
4: Wow. Ya tadi udah diputerin.
3: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
0: Oh, terima kasih
3: Buana. Biar Buana ya.
0: Kasih
3: harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
4: Oke, ditunggu ya.
3: Usianya sudah berapa?
4: Siap.
3: Terus sekarang ini selain daripada apa?
4: Yang mana daripadanya?
3: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
4: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
3: Ya salam-salam dulu.
0: Boleh, boleh.
4: Silakan.
3: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
4: Dadah bye-bye.
0: Bye-bye.
4: Kita menuju Manado.
0: Manado ada Bang Beni.
4: Bang Beni, Jo.
0: Selamat malam Bang Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Bang Beni.
4: Langsung ada Mbak Ria Resti Fosi dan Mbak Lis Menawati.
5: Oke, kita ke langsung Mbak Ria Resti Fosi bersama Mbak Lis Menawati ya.
4: Siap, betul.
5: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
0: Waalaikumsalam.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
4: Okay. Karena
5: pernyataan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi, Ria Resi Fauji dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
4: Siap.
5: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
4: Buat saya nggak ada ya.
5: Mas Yudi salam ya.
4: Silakan.
0: Siap.
5: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru di Gilang di Kertasono,
4: Ayu
5: di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
0: Bang Andi,
4: silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suaranya berat nih Bang Andi.
6: Bintang tamunya.
4: Silakan.
0: Langsung ya Bang Andi.
6: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
4: Terima kasih Bang Andi.
0: Ingat aja Bang Andi ini ya Mas.
3: Yoi, birthday boy.
6: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
0: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
3: Ya tahu dong, Bang Andi gitu loh.
6: Kan ada IG-nya di sini ya.
0: Dari, gitu ya. Emang ditulis ya Bang
6: Andi. Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti atau Ibu Ana tadi yang disorongnya.
0: Oh iya.
6: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
0: Oke.
6: Ya harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
4: Oke.
6: Okay.
4: Terima kasih Bang Andi.
6: Makasih ya, terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
4: Amin. Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya aku diucapin.
0: Semoga lu masih bisa Mas.
4: Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari dan Mbak Ismail.
0: Siap.
4: Selamat malam.
7: Rindu memori lewat lagi.
4: Siap.
7: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita memandu acaranya.
4: Betul dong.
7: Salam rindu untuk semuanya.
4: Siap.
0: Wah, mantap.
7: Kita kepoin bintang tamunya.
4: Oh, yeay.
7: Selamat malam Mbak Ria Resti Fauzi.
0: Selamat malam.
7: Menawati ya.
0: Okay. Selamat
7: malam.
0: Salam
7: kenal.
0: Iya, salam kenal juga Mbak.
7: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?

0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
1: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
1: Dan okay, mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, mm-hmm, Mbak ya, banyak penyanyi muda. Kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, mm-hmm, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal, okay, mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oh, gitu. Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
1: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz, dan
2: terima kasih
1: semuanya,
0: Mbak. Terima kasih.
1: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Duang, yeah, Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapa Tugung Andi Nur Syamsu, mm-hmm, dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Selamat, siap,
1: malam, okay, untuk semuanya. Terima kasih banyak.
3: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz, okay. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi,
0: okay.
2: Jadi aku sendiri, nah gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
0: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi, gitu, kita habis main-main, tuh ada panggung gitu. Terus aku pengen nyanyi banget gitu. Terus langsung dibilang papi aku, boleh enggak anak saya nyumbang gitu. Udah aku nyumbang di situ. Terus alhamdulillah pada suka gitu
3: itu
2: ya.
3: Kalau masih ingat enggak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh. There's a reason.
0: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung.
3: Biasa.
2: Tapi enggak salah aku lagunya itu. Ya
3: kan? Tuh keren emang kan. Cumanya udah sering, dari kecil,
2: dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang,
3: ya, cuma gitu.
2: Karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
3: nyumbang nyanyi,
2: gak dibayar.
3: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD, dengan hono tuh Rp1.750 saat itu.
3: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus
3: banyak ya.
2: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi
2: terus
0: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Seni, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
3: Wow,
0: dari umur 5 tahun loh.
3: Emang aku sampai terpukau barusan dia. Enggak nyangka
2: dan
3: juga
2: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
0: Gitu ya.
3: Wow.
2: Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget, aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
3: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya, begitupun di Ancol, di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
0: Iya,
2: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi pembukanya.
0: Kalau Mbak Liz gimana ceritanya?
4: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: di Madiun
4: lahir, ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya. Ya, ya.
4: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman enggak sih, Mbak, itu, Mbak? Kayaknya ya.
4: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
4: Warman. Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
3: Itu yang balis ya. Iya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
3: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
2: Aku dulu.
0: Boleh. Ya,
2: dulu. Aku 3 anak. 3-3-nya udah married.
3: Tiga-tiganya udah married. Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
3: Putrinya Mbak Ria, iya. Ya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang bungsu.
3: Iya, yang bungsu.
2: Iya,
3: Masya Mbak Ita.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah yang tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia itu tampil itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum nggak pernah tampil, yang kedua ketiga main piano nggak pernah tampil, kayaknya juga nggak begitu bisa.
3: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Balis,
4: oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
3: jadikan profesi ya.
4: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat
2: baru main.
4: Kalau dia
3: ingat dia malas.
4: Ya, itu sama.
2: Khususnya kayak terpaksa karena emaknya
3: yang orang tua.
4: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
3: Bisa gitu ya.
4: Iya, tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Nggak ada yang
4: dia maunya ya. Tuh pengennya ya udah kerja aja.
2: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
3: tapi gitu, kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi enggak?
4: Iya,
3: iya. Nah,
4: nyanyi. Pasti.
2: Oh, maksudnya anaknya.
3: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
3: Pas ada acara di kampus,
2: ada acara
3: nyanyi
2: kampusnya.
3: Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
3: Oh iya, main gitar, ya, main musik.
0: Fales, Shay. Fales, Shay.
3: Mbak Ria kan panggil aku Shay. Karena kita besti, Mas.
4: Yang paling kecil malah ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke, kayak apa ya, misi kebudayaan.
3: Iya, misi kebudayaan.
4: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya perempuan.
4: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
3: Kalau kalian daerah ya.
4: Aduh.
3: Seru pastinya.
0: Siap.
3: Seru
0: nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
3: Maria dan Balis
2: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: diharap. Diharap 20 tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
3: Maria maju.
2: Aku masih nyanyi masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Iya. Kalau Balis?
4: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu. catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah
0: usahanya. Oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Iya. Aduh, enak loh masakannya.
0: Masakannya cateringnya.
2: Enak loh. Coba dikirim
0: okay.
4: ke sini. Senang hati Mbak Ita.
0: Siap.
3: Masakannya.
4: Iya.
0: Ada Pak Benijo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya. Ya
2: kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
0: Okay.
3: Tapi gini, Baria. Baria ini sama Mbak Li sih masing-masing dikaruniai
0: suara
3: vokal yang berkarakter.
2: Ya. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri. Aha. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
3: Oh ini suaranya Lisa, ini suaranya Lisa.
2: Iya, ini suaranya Ita Purnamasari iya. nih.
3: Itu gitu. Sudah ketahuan ya.
2: Dulu, kan, kita alhamdulillahnya punya ciri khas ya.
3: Ciri khas
2: ya.
3: Itu.
2: Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama
3: itu
2: orang.
3: Benar-benar suatu karunia
2: ya. Talenta banget ya.
3: Betul Mbak.
2: Ya.
3: Alhamdulillah.
0: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
0: Nyampe semua ya. Oke, semuanya ya kan.
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
0: Oke.
2: Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
3: Alhamdulillah. Prestasinya. Ya.
0: Balis. Royalti masih nyampe sekarang, apa nggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: kalau sekarang royalti udah nggak ada lah sekarang.
0: Itu yang dulu ya.
2: Tapi aku pernah dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
0: Pandemi.
2: Tapi dari Malaysia ya.
0: Oh dari Malaysia.
3: Dari Malaysia Maria ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya dari Papri.
0: Dari Mbak Ita. Kebetulan
3: masih dari situ.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
4: Kita tuh tahun
2: dulu di paguyuban artis Jakarta Selatan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
4: Edi
2: Silitonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Liz juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
4: tiap minggu
2: pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya sini. Gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
0: Oh gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
3: Ya Allah jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi.
2: Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan Ri. Iya Om.
3: Tapi seru pastinya.
0: Ada
2: latihan. Terus kita rekaman juga ya Lis.
4: Ya,
2: lagu Teguh Beriman Jakarta. Banyak deh.
4: Adipura
2: kan kita pernah beberapa
4: kali dapat. Programnya.
0: Program. Bukan lagu komersial ya.
2: Bukan.
0: Yang
2: program dari
0: Jaksel.
2: DKI Jakarta Selatan.
0: DKI
2: dan Jakarta Selatan.
0: DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
3: Akrab.
0: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang anak baru-baru
3: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
2: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh
2: Maria ya. Suaranya kan cantik, suaranya bagus banget. Ya nggak tahu ya, seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisye, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh, kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia gak pede saat itu.
0: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada, dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisye.
3: Ya ampun, Maria. Akhirnya beliau konsernya 1994 kalau enggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai, dia bilang gitu.
0: Siap,
2: nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
3: Ya, gak
2: sampai akhirnya
3: mungkin, Maria,
2: kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret.
0: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
3: ternyata
2: mereka
3: bisa.
2: Niken sama Julian bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
3: langsung.
2: Oke, saat itu
4: nggak pakai
2: ABCD, terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A, si B, si C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya.
3: Bener.
2: Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi gitu lagu gue?
4: Mau nggak sih? Gitu.
3: Ya mau aja kok. Baria udah langsung ngapi. Next, konser kedua.
0: Ya, ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
0: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Pana Asmara.
3: Oh, Pana Asmara.
0: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: Segelas Air Putih Cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam yang ada di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Yudi. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya ini. Nah,
0: oh iya, ya kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh, Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatmawati. Iya.
2: Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Pak Mali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih Bu Fatmawati. Ya. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo, kabar.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda. Saya Pangesta ya. Silakan langsung dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok?
3: Keputus.
4: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
4: Jojo Propapat.
0: Oh, yang mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wes, gaya. Oke, Tete.
4: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
4: Yudi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih, bawa kue teh. Buat Mas Yudi. Ya,
4: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lin.
0: Oh, iya. Oke, okay, Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lin tadi. Yang apa Panah Asmara itu kalau didengerin
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut. Sambil menikmati
1: goreng.
3: Ya. Pisang goreng.
1: Oh, pisang goreng. Wih,
3: sama kopi.
1: Iya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu. Oh, enak sejuk banget itu, teh.
4: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
4: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
4: Lagu rilis yang terakhir lagunya apa ya, Mbak Resti?
3: Kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa, Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah,
3: sakit ya banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya, ya nggak?
3: Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin siap lagunya nanti. Ya, rindu yang menyiksa.
0: Itu aja,
1: Mbak
3: Tete.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetenya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk, ya. Silakan.
5: Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Sepatu dari kulit rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti akan dijawab yang tegas ya.
5: Oke.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit. Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Terus di TV.
1: Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah baru,
3: keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme.
6: Almarhum Kris Patikawa, Isa Dikin Zuhra.
1: Betul sekali.
6: Dan itu benar-benar kemampuan sendiri. Ada albumnya, ada Mas
0: Yudi. Keroncong ya.
6: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
1: ya. Iya.
0: Leknya ternyata.
6: Iya.
0: Lek Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke. Okay. Mungkin
3: proses aku kali ini.
1: Iya, ya, maksudnya Tumbaria.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi, pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah, benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah.
1: Kita mengerti. Oh, itu.
3: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya. Dia udah dilahirkan, ya. Diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Oh. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatuku itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya,
1: pasti.
3: Jadi rekamannya
1: ya,
3: rekamannya berkali-kali
1: itu.
3: Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: enggak mengkhianati hasil.
0: Iya, mengkhianati hasil.
3: Proses,
0: ya.
3: Proses dan perjuangan itu enggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Nggak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak ada kayaknya.
0: Oke.
1: Iya nggak ada ya.
3: Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam? Secara rekaman
3: banyak. Oh, secara rekaman
1: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro, Waini.
3: Shintaro, iya Waini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadurkan bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung.
1: Wah,
0: Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Kita ngobrol bulan lalu.
3: Masih barengan tuh. Jadi nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Ayo list dulu deh.
1: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo.
3: Kamu.

0: Hidupku namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Restivosi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: kan. Gak matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Oke,
1: kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam, Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
2: Iya, Pak Ahmad.
1: Iya, Pak Ahmad. Silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
0: mencintai.
1: Gak ada yang diundang, Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
2: Iya, doanya. Ya,
4: selalu sehat selalu.
1: Mbak Amin.
4: Tetap semangat
2: Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
2: Monggo Pak.
4: Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
2: Okay.
4: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap,
4: boleh,
1: terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap, oke.
4: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
2: Oke.
1: Okay.
4: Pak Ita, selamat siap bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin. Ya.
1: Terima kasih, Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Ria Resti Fauzi itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Okay. Kenapa ke Ethiopia itu Mbak Ria
1: Resti Fauzi? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung nih. Loh.
5: Iya betul. Ini
2: agaknya
5: tenggelam gitu. Ini Mbak Mas Fauzi ini Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Oh ya, Fauzi, salam balik ya tadi itu ya
2: siap,
5: tadi.
2: Siap.
5: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak Indonesia.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Liz.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
2: Pasti.
0: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh,
2: luar biasa.
0: Aku bayar Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu Rp15.
2: Wow,
0: jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget,
0: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di Akurama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Liz
6: sama sih, sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang
2: beda ya,
6: betul kan, sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, iya, sama, sama sih, sama. Iya, sama.
2: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
2: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B
1: kita yang punya.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ica.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan Mbak Lis.
3: Tahun dulu ya saya ucapkan
1: dulu. Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
1: Udah ganteng. Wah, langsung GM lo Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi, tambah lama tambah ganteng.
1: Aku yang kesel sama
3: Hawa.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang dikeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linda, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
3: Mbak Ria,
1: Mbak Gila.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam Kak Endang.
5: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
5: Apa kabar? Udah aman ya?
1: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molabo?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
0: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
1: Mbak Ita.
5: Iya. Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
5: Ya.
0: Dan Lis
5: Menawati.
1: Lis Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
5: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
5: Yang lagunya besok kalau bulan bisa ngomong.

0: itu,
1: oh, Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina, kok jauh banget. Ya wis, mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
2: Iya, salam aja buat Siap. Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
2: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah, kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
2: Oh, ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
2: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama. Okay.
2: Mas Yudi.
0: Siap.
2: Ya, selalu ya.
0: Terima kasih.
2: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
1: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
3: Yes,
1: pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S.
0: S.
1: Yeah. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
3: Kan udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
1: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir.
0: Nyerah.
3: Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
3: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
3: Senyuman.
1: Nah, kan.
3: Sungguh indahnya.
0: Oke. Okay. Hilang peluangnya.
3: Oh, judulnya aduh. Oh, udah kayak nyanyi di Brunei deh.
1: Benar-benar
3: kayak begitu. Iya, donat.
0: Kan enggak bisa Mbak jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Lis Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ini.
0: Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
3: Lagu side B terakhir album ketiga dari gua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang ya Mas Yudi ini enggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu
1: ini
0: aja.
1: Ini ngetop semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album aku. Itu, iya.
3: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
1: Satu lagi.
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullahaladzim. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa.
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh.
3: Iya sih, tapi aku gak tahu yang mana.
1: Aduh, kesian Mbak Ria. Ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
1: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Lis.
3: Mbak Lis pasti bisa deh.
4: Astagfirullahaladzim, belum-belum.
0: Ayo Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Lis Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak Rita?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
4: Empat.
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Lis, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris loh padahal.
4: Lima deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
1: Ya udah donatnya jadi, dua.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik
4: pintu.
0: Betul, melodi
1: sendu.
4: Melodi sendu. Oi.
1: Maria kasihan. Semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
1: Aduh.
3: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu lagu Endang kali gitu.
1: Iya.
3: Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura tapi aku nggak tahu itu judulnya begitu dengar iya lagu Om Keli ini.
0: Oke, pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Woi Mbak,
0: album
3: Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
3: Cinta. Gitu kan?
1: Iya.
0: Inikah Cinta. Oke.
3: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
3: Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
0: Oke.
3: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
3: Iya.
0: Oh, pernah ya?
3: Berapa kali?
1: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
3: Masih ingat ya Mas.
1: Masih ingat loh.
3: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Mainawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
4: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
1: Ya tahu.
3: Tetangga kali ini.
4: Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
4: Iya, Gayatri.
1: Iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
4: Cucu saya.
1: Cucunya,
0: cucunya namanya Gayatri. Gayatri.
1: Kan di sini bilang eyangnya. Ih, Mas Yudi mah.
0: Ya kan.
4: Aludia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ultah untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
3: Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
1: acara Selekta Pop. Bener Bang.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Gimana kita dengerin?
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai yang. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
1: rindu
0: dengan
1: rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
3: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resi Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Di mana dan jam berapa?
2: Siapa
1: aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya, sama
0: ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Mantep
1: semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Bali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser Bali mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum.
0: Platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya, terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Rusa

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi tentunya di menit ke-12 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar masih akan kami hadirkan informasi-informasi terbaik untuk Anda dan juga diiringi dengan lagu-lagu pilihan yang nantinya akan pilih hadirkan. Saatnya kami hadirkan kembali informasi terupdate untuk Anda terkait BBPJN ya. BBPJN rekonstruksi 8 km jalan nasional Mangunjaya Muara Beliti. Mendengar informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN wilayah Sumatera Selatan terus mempercepat penanganan ruas jalan nasional Mangunjaya Muara Beliti yang menjadi jalur penghubung penting antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas. Jadi perbaikan ini dilakukan melalui paket preservasi dengan jalan skema multi years contact yang direncanakan berlangsung pada hingga 2027 ini. Program tersebut juga difokuskan untuk memulihkan kondisi yang mengalami kerusakan cukup berat akibat dampak banjir serta tingginya intensitas kendaraan bertonase besar yang melintas setiap hari. Jadi Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Nasional Jalan atau PJN Wilayah 1 Sumatera Selatan Alfredo Lukman juga mengatakan pekerjaan ini memang berjalan sesuai dengan tahapan yang telah diterapkan. Ruas Mangunjaya juga sampai di Muara Beliti terus ditangani melalui paket reservasi jalan. Paket ini juga merupakan paket multi years yang pelaksanaannya berlangsung hingga tahun 2027 mendatang.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar.

ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan-buruan dipakai helmnya. Iya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami lanjutkan kembali untuk memperbarui informasi untuk Anda. Pendengar, terkait jemaah haji kloter 10 Debrekasi Palembang tiba di tanah air. Informasi ini masih kami lansir langsung dari rri.co.id. Pendengar, sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debrekasi Palembang asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan juga Kota Palembang tiba di Asrama Haji Palembang dalam kondisi aman dan juga sehat Senin 15 Juni 2026. Jadi meski beberapa jemaah asal Oki terlihat kelelahan saat turun dari pesawat, seluruhnya juga dapat menjalani proses debarkasi dengan baik. Jadi Kepala Kantor Haji dan juga Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan juga proses kepulangan jemaah haji ini juga sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang berlangsung sesuai dengan jadwal tanpa ada kendala yang berarti. Jadi seluruh tahapan pemulangan dipantau secara intensif dan juga sangat kredibel oleh petugas ya. Pendengar, menurutnya juga kondisi kesehatan jemaah haji asal Banyuasin tetap terjaga selama perjalanan. Bahkan beberapa jemaah lanjut usia yang sempat mendapatkan pemantauan kesehatan di Arab Saudi juga telah kembali ke tanah air dengan kondisi yang sangat baik. Sementara itu, Ganda juga menjelaskan terdapat beberapa jemaah asal Kabupaten Oki yang mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Namun kondisi tersebut juga tidak memerlukan penanganan medis yang khusus dan hanya membutuhkan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Ia juga mengatakan petugas kesehatan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dan debarkasi Asrama Haji telah menerapkan beberapa prosedur pelayanan untuk standar operasional. Jadi jemaah usia yang lanjut maupun beresiko tinggi memperoleh penanganan khusus sejak tiba di bandara hingga memasuki Asrama Haji. Sementara itu, pendengar, Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian yang hadir juga menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji. Ia juga berharap seluruh jemaah memperoleh haji yang mabrur dan juga dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing saat kepulangan ini.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut juga menjadi predikat WTP ke-12 yang diraih Pemprov Sumatera Selatan secara berturut-turut. Predikat WTP ini sendiri diberikan sebagai bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan daerah yang dinilai transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Selatan bersama dengan BPK Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga menyebut capaian tersebut juga merupakan hasil kerja bersama dengan seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan juga pelayanan publik. Selanjutnya pendengar, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang menghadiri hafla Hairusahana dan juga wisuda angkatan 4 Pondok Pesantren Al-Ibtifaqiyah Kampus Lecah di Kabupaten Muara Enim. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada para santri yang telah menyelesaikan pendidikannya dan juga berharap ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi masyarakat. Ci Ujang juga menegaskan komitmen tersebut dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung pendidikan pesantren sebagai bagian penting pembangunan sumber daya manusia. Ia juga menilai pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang berakhlak, berilmu, dan juga berkarakter. Pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Selatan juga menyerahkan bantuan kepada pihak pesantren dan juga santri yang akan melanjutkan pendidikan ke Kairo, Mesir. Pemerintah daerah juga berharap sinergi dengan pondok pesantren terus diperkuat guna meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Sumatera Selatan. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 08217927990. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pili Makomi. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
5: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
4: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
6: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
4: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
7: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
4: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
8: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
4: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
9: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Lebah adalah binatang kecil yang terukir indah dalam Al-Quran. Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah dalam Al-Quran, yakni An-Nahl. Tentu ada keistimewaan yang dimiliki hewan ini, hingga namanya termaktub dalam kitab yang suci dan mulia. Lebah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya adalah madu. Tidak hanya itu, perilaku hewan kecil ini harusnya menjadi cerminan akhlak bagi setiap orang. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari lebah. Lebah hanya menghisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya hanyalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap orang harus mengambil sesuatu yang baik dan halal. Sebab mengambil hak yang lain, hukumnya adalah haram. Lebah menghasilkan madu, memberi manfaat bagi manusia. Ini pun adalah sebuah pelajaran. Madu berasal dari saripati bunga dan baik. Maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal pula. Dan ini pun banyak memberi manfaat bagi orang lain. Dan lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini hingga dalam bergaul dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip iffah atau ketentraman dalam pergaulan. Lebah memiliki harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun bila harga dirinya dizolimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap insan paling tidak harus mampu juga menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar ilmu dari lebah, bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain, namun tingkah laku dan kehormatan manusia bisa lebih hina dari binatang. Allah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Tentunya tidak hanya dari lebah. Setiap hamparan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebutuhan manusia.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Rabu 17 Juni 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dan akan mengudara kembali besok pada hari Kamis 18 Juni 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Gadu Yanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini, edisi di hari Kamis 18 Juni 2026. Beragam informasi dan hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, kami informasikan ragam mata acara untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Sesaat lagi pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Setelah itu kami hadirkan program Mutiara Pagi bersama narasumber kami. Lalu pukul 6 kami hadirkan informasi-informasi terupdate dalam warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 akan ada info cuaca bersama BMKG SMB 2 Palembang. Lalu sejumlah informasi lainnya juga yang akan kami hadirkan dalam warta berita program 3 RRI tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Pukul 8 kami akan hadirkan dialog Palembang Menyapa dan mendengar berbagai informasi dan hiburan lainnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti juga masih akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Dan kita awali kebersamaan kita di pagi ini dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 68-73 yang akan dibacakan oleh Qori Kiagus Haji Ahmad Nawawi Danjik. Selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

0: سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق الله العظيم.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi. Di kesempatan hari ini, di hari Kamis 18 Juni 2026. Tema yang kami hadirkan hari ini pendengar yaitu Waktu dalam Islam. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA, dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fata Palembang. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak Eja. Semoga Mbak Eja dan teman-teman di studio juga dengan sehat.
0: Baik, Ustadz, kita hari ini ya menghadirkan tema Waktu dalam Islam. Dan seperti biasa kami juga mengajak pendengar ya untuk bergabung di line telepon kami nantinya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Ustadz, sebelum nanti kita terima atensi dari pendengar, silakan untuk disampaikan pengantar atau materinya di kesempatan pagi hari ini Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Eja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabi sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kita selalu persembahkan kepada Allah selawat dan salam selalu tercurah atas dunia alam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hujan Muharram 1447 Hijriah dan 48 Hijriah bertepatan dengan 18 Juni 2026. Artinya sekarang ini kita sudah berada di bulan Muharram.

ya kan, awal tahun baru Islam, 4 Muharram 1448 Hijriah. Kita semua hakikatnya

di mana ayat tersebut menyatakan, mengingatkan kepada kita, Allah pertama kali bersumpah dengan waktu. Di mana kita ketahui dalam Al-Quran tidak begitu banyak Allah bersumpah dengan waktu. Waktu fajar Allah bersumpah, waktu malam Allah bersumpah. Dan waktu secara khusus Allah bersumpah, di mana Allah menyatakan wal'afu. Dalam banyak terjemahan, di

Katanya masa waktu itu yang akan menetapkan dia. Artinya waktu itu yang akan menebas kita. Sehingga kalau dalam bahasa Inggris, time is money. Waktu adalah uang. Begitu berharganya waktu tersebut. Tidak ada waktu yang bisa kembali. Kalau dia sudah lewat dengan kita, dan kita melewati waktu tersebut, tidak akan bisa kembali waktu itu. Inilah Islam memandang bagaimana waktu dalam kehidupan manusia. Maka dalam surah Al-Asr tadi, Allah sudah menyatakan 3 ayat. Allah turunkan 3 ayat. Wal asri inna insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jika surah Al-Asr hanya diturunkan 2 ayat, maka seluruh umat manusia

kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, saling menasihati tinggalan kebaikan dan kebenaran dan kebenaran. Artinya apa? Ada orang-orang yang tidak akan merugi. Itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah. Maka mari kita isi waktu kita hidup.

0: soalnya. Amal soleh dan perbuatan baik kita lakukan di muka bumi ini akan menjadi menjadi ganjaran untuk kita yang akan memasukkan kita semua ke dalam surga ini. Allah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustazah, terima kasih atas pencerahannya ya. Kita terima penelpon kita di kesempatan hari ini di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mutiara pagi.
2: Iya, Assalamualaikum Mbak Dwi.
1: Iya, dengan Ega di sini. Ini dengan siapa, di mana?
2: Rian, Mbak.
1: Di mana?
2: Di Sudirman.
1: Oke, Pak Rian di Sudirman ya.
2: Iya.
1: Silakan Pak Rian.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ucapkan mohon maaf lahir batin ya Pak Ustaz ya. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu ya Pak Ustaz ya.
0: Iya.
2: Pak Ustaz, saya mau nanya Pak Ustaz ya. Mengapa di akhir tahun itu dan di awal tahun baru itu kita membaca doa awal tahun dan akhir tahun Ustaz? Yang kedua, amalan 10 hari di bulan Muharram itu apa aja Pak Ustadz ya?
1: Amalan 10 hari di bulan Muharram ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Baik, Pak Dian di Sudirman. Pertama, membaca awal dan akhir tahun. Itu adalah salah satu kebiasaan baik yang harus kita teruskan. Nah, kita umat Islam dan Islam diajarkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita untuk mengawali dan

0: baca doa di tahun dan awal tahun kita membaca doa akhir dan doa awal tahun itu adalah doa di mana kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Taala memberkahi hidup kita di tahun ini atau di tahun ini. Kedua, amalan 10 hari di bulan Muharram. Sebenarnya tidak ada amalan 10 hari di bulan Muharram, 10 hari di bulan Muharram, namun yang ada adalah kita berpuasa. Kita berpuasa di bulan Muharram ini di tanggal 9 dan tanggal 10. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Tanggal 9 kita berpuasa Tasu'a, tanggal 10 Muharram kita berpuasa Asyura. Itu amalan yang ada di bulan Allah.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Assalamualaikum Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum Mbak Aja.
1: Iya, dengan Pak Asari ya di Skayu.
2: Iya.
1: Silakan Pak Asari.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asari.
2: Ini Pak Asari mau tanya kan. Bagaimana Pak kita mempergunakan waktu itu antara kerja dengan beribadah?
1: Bagaimana kita
2: mempergunakan waktu itu antara kerja dengan beribadah sholat?
1: Mempergunakan waktu untuk kerja dan beribadah ya, Pak Azhari ya?
2: Ya, itu aja.
1: Oke, baik. Pak Azhari, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Mbak Eja. Pagi hari di Sekayu, kita bekerja dan kita akan juga mendapatkan kewajiban untuk beramal soleh, itu diantaranya melaksanakan ibadah. Maka kita laksanakan kedua perbuatan tersebut. Artinya apa? Kita melaksanakan kerja pada saat kita kerja dan kita istirahat menjelang sholat kita. Menjelang sholat dan kita istirahat, kemudian kita melaksanakan sholat itu di waktu kita sudah mengikuti caranya. Kita alhamdulillah di negara kita Indonesia ini hal itu sudah menjadi sebuah peraturan, sudah diatur oleh pemerintah sehingga manusianya maka dia akan melaksanakan sholat maka dia kemudian tidak melaksanakan jadi pagi hari bisa melaksanakan sholat pada saat kerja, pada saat istirahat kerja. Sholat zuhur kita istirahat, kita tahu kita pegawai biasanya itu jam 12 istirahat sholat makan. Maka kita maksimalkan kita sholat dan kita makan di waktu tersebut. Waktu sholat asar biasanya itu kita masih sudah menjelang pulang kerja. Kita juga melaksanakan itu pada hari semuanya alhamdulillah bisa kita laksanakan.
1: Baik, Ustaz, sebelumnya Ustaz apakah suaranya bisa didekatkan lagi dengan ponselnya ya? Karena di sini agak kecil. Oke, boleh didekatkan lagi Ustaz? Oke, ini outputnya soalnya agak kecil di radio, Ustaz. Oke, kita coba terima penelpon selanjutnya, Ustaz, ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
3: Hamba Allah Palembang.
1: Hamba Allah di Palembang, silakan, Pak.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita tahu pergantian hari itu Hijriah ini menjelang maghrib ya. Pada itu kan bulan timbul maghrib
0: Halo?
3: Nah, kalau waktu miladia ini dia jam 12 malam itu hitungan apa itu yang ganti katanya? Maksudnya apa dia itu? Hitungan malam 12 miladia itu. Hitungan apa dia? Itulah saya.
1: Untuk pertanyaan tadi, pergantian hari menjelang maghrib biasanya ya, Pak ya? Lalu?
3: Ganti waktu miladia. Masih. Itu kenapa? Meninggal biasa.
1: Baik, Ustaz, apakah bisa dipahami pertanyaannya, Ustaz?
3: Dan harinya jam 12 ya. Malam itu.
1: Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Waktu pergantian waktu. Pergantian waktu dalam Islam itu adalah di waktu maghrib. Ya. Sehingga kita sering kalau sudah bulan puasa atau hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, biasanya pemerintah kita melaksanakan sidang isbat menentukan apakah sudah masuk di bulan Ramadan atau sudah masuk di bulan bulan Syawal, Idul Fitri. Kenapa? Melihat hilal. Jadi itu dalam Islam pergantian waktu itu terjadi di waktu maghrib. Jadi hilal itu menentukan apakah sudah masuk awal bulan atau tidak.

itulah dengan ikhlas, itu istiqmal. Jadi kalau semua tidak melihat hilal, maka tanggal itu disempurnakan dengan satu bulan menjadi 30 hari. Nah, itu dalam Islam. Selanjutnya pergantian tahun kemudian ada yang dilihat dari jam. Jam ini jam 00 atau jam 12.09. Jadi penentuannya itu hari itu dilihat dari jamnya. Kita sekarang ini jam 05.30, artinya berada di jam kelima. Itu jam 6, jam 12,

0: Allah a'lam.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Abu Bakar di Jejawi.
1: Pak Abu Bakar di Jejawi. Silakan Pak Abu Bakar.
2: Assalamualaikum Ustaz Al-Mukarram.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abu Bakar.
2: Ya. Ada istilah dari penyair Arab itu mengatakan begini Ustaz. Zamanil madin fasalun di zamanil mustaqbal, yang artinya masa akan datang itu terlalu dekat dan masa sekarang terlalu jauh. Nah, apa istilah ini Ustaz? Hikmah dari istilah ini. Ya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar ya di Jejawi. Silakan Ustaz.
3: Baik, terima kasih Pak Abu Bakar. Tadi saya menyatakan orang Barat menyatakan waktu itu time is money. Kita umat Islam, syair Imam Ali radhiyallahu an menyatakan al-waktu fakta'u inlam fakta'u fakta'u. Jadi bagi umat Islam menahami waktu itu adalah laksana sebuah pedang. Jika tidak kita yang memotongnya, maka pedang itu yang akan menghukum kita. Ini apa? Inilah Islam memandang begitu pentingnya Islam, begitu pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Ya, tadi disebutkan juga dalam syair bagaimana para penyair menyatakan membahas tentang syairnya Imam Ali tadi, sehingga masa depan semuanya terkait dengan waktu. Jadi, waktu itu bagi kita umat Islam sangat penting. Kalau kita tidak menggunakan waktu, maka waktu itu akan menghilang kita semuanya. Hari kalau waktu itu sekali lagi, kalau kita turut ya, ikutin, maka hanya tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun, dan akhirnya satu hari tidur bangun menjadi satu minggu, tidur bangun menjadi satu bulan, dan seterusnya seperti itu. Kalau kita tidak aktifkan untuk beramal soleh, ya. Jadi mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Itu maknanya. Jika Allah sudah menyetong waktu kita, kematian ada dengan kita, maka semua aktivitas kita tidak bisa kita lakukan lagi, ya, akhirnya kita merugi. Itu yang disebut dalam Al-Quran, tadi surah Al-Afir, ayat 1-3. Semua manusia, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu pasti merugi. Ya. Artinya, surah kedua tersebut menyatakan semua manusia itu orang yang merugi. Mengapa merugi? Orangnya tidak memanfaatkan waktu untuk beramal. Itu jawaban untuk keamanan. Allah
1: Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Masih di 369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siman Ahmad Sungai Ceter Bosudi. Oke.
1: Dengan Pak Ahmad.
4: Sukiman Ahmad.
1: Pak Sukiman Ahmad di Oki ya. Oke, silakan Pak.
4: Pak Ustaz, di zaman modern ini Pak Ustaz, termasuk radio lagi suka bicara. Apakah begitu caranya dunia ini Ustaz? Apakah Tuhan telah murka kepada ambanya? Tolong Ustaz pencerahannya. Terima kasih Sukiman Ahmad.
1: Baik, terima kasih Pak Sukiman ya. Baik Ustaz, silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Sukiman Ahmad. Sekali lagi ya, kita sama jawabannya dengan saya ditanya karena Pak Abu Bakar dari tadi. Waktu itu harus kita manfaatkan. Jika kita tidak manfaatkan, ya, asiknya kita mengikuti kemajuan zaman. Kemajuan zaman itu akan menghilang kita. Kita disebutkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaat, perbuatan-perbuatan yang tidak ada sedikit pun perbuatan baiknya, maka itu akan merugikan kita. Makanya itu Pak Sufim Ahmad manfaatkan di mana waktu yang masih Allah berikan untuk kita, manfaatkan waktu tersebut kita berbuat baik atau beramal. Jadi kan waktu-waktu kita adalah waktu di mana kita beramal soleh atau berbuat baik. Jadilah kita orang-orang yang selalu selalu membuat kebaikan dan selalu berbuat baik. Itu maknanya dari Allah agar kita tidak merugi hidup di muka bumi. Allahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya ya. Assalamualaikum Mutiara pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eja Mutiara pagi.
1: Dengan Ibu Utri ya di Merauke.
0: Iya Mbak Eja di Merauke, Ibu Utri.
1: Silakan Bu Utri.
0: Saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Sulaiman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu apa kabarnya?
0: Iya, apa ini temanya waktu dalam Islam ya Pak Ustadz ya. Anugerah amanah modal kehidupan yang sangat berharga, nikmat waktu dalam pandangan Islam. Seorang muslim dalam Islam dan Al-Qur'an itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Utri ya di Merauke. Terima kasih Bu Utri ya.
0: Iya.
1: Silakan Ustaz, tadi Bu Utri ya bertanya tentang anugerah amanah modal kehidupan yang sangat berharga, nikmat waktu dalam Islam. Seperti apa Ustaz?
3: Ya, terima kasih Bu Utri ya, luar biasa. Ya, artinya Bu Utri ya sudah bisa memahami dan memaknai waktu yang Allah berikan. Sehingga waktu tersebut merupakan amanah yang harus kita kerjakan. Kerjakan untuk berbuat dengan ini. Jadi benar Ibu Tria bahwa kita manusia, lagi, semua kita mendapatkan amanah. Seperti apapun si amanah yang ada pada diri kita. Maka manfaatkan amanah tersebut ya, agar kita menjadi

0: ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pandai berpikir atas nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, pada saatnya kita mendapatkan waktu, di mana waktu tersebut adalah waktu di kita sehat. Manfaatkan waktu sehat kita, jangan sampai kita masuk ke waktu itu. Jika kita mendapatkan nikmat dari Allah, berupa waktu di mana kita banyak sekali mendapatkan kesempatan, mari kita lakukan sebanyak mungkin amal oleh perbuatan baik di waktu sempat. Kenapa? Karena akan tiba waktunya kita di waktu kesempatan. Artinya, mari kita manfaatkan semua waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan sampai kita sudah masuk waktu ini, kita tidak mampu lagi berbuat apa-apa, termasuk berbuat. Mungkin kita sudah tak mampu lagi, maka kita berhenti. Itulah makna waktu lagi.
1: Baik Ustaz, dan pendengar yang ingin bergabung, kami masih tunggu atensinya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan kami informasikan juga bahwa Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan Anda tentunya bisa meninggalkan komentar ataupun pertanyaan di live chat YouTube Pro 1 Palembang. Dan Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya ya di Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Baik, terputus Ustadz, nanti untuk pendengar lainnya yang ingin bergabung ya, masih kami tunggu. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp, dari Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya di luar tema, ketika memakamkan orang yang meninggal dunia, penutup kaci purinya dari batu yang sudah dicetak, tidak dari papan atau bambu. Hukumnya bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih Pak Romli Jamal. Ya. Pada saat pemakaman, kalau belum ditutup dengan tanah, kaca purinya itu ada yang terbuat dari papan biasa, ternyata ada juga yang terbuat dari kain ya, yang sudah dicetak. Bagaimana? Jawabannya boleh. Dapatkan boleh. Kenapa? Ya, semua jenazah-jenazah, apalagi jenazah yang saudara-saudara kita yang meninggal dunia di Timur Tengah, khususnya di Saudi, mereka dimakamkan di batu atau di makla, maka cara pemakamannya mereka itu dimasukkan ke dalam ruang lubang lahar atau lubang dan kemudian ditutup dengan batu ya, kemudian masukin atau ditutup dengan tanah itu. Jadi tidak apa-apa, itu jaman yang di zaman Allah lah.
1: Baik, dan pendengar yang masih ingin bergabung ya, kami masih tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan usahanya pertanyaan selanjutnya dari WhatsApp dari Lilis di kilometer 12. Ustadz, saya sering menunda sholat karena pekerjaan. Apakah termasuk dosa jika masih dikerjakan sebelum habis waktunya? Silakan Ustadz.
0: Ya, baik. Terima kasih. Kita banyak pemahaman atau ada tafsir yang mengatakan as-salatu ala waktiha, itu maknanya sholatlah pada waktunya. Kita sholat pada waktunya. Tiada yang memahami as-salatu ala waktiha itu sholatlah tepat waktu. Buat sebenarnya semuanya sama, ya. Tapi aplikasinya, ada yang mengatakan sholat tepat waktu itu kita melaksanakan sholat setelah azan baru kita sholat. Namun ada yang memahami sholat wala waktunya, sholat pada waktunya itu artinya kita melaksanakan sholat pada bentangan waktu. Kita ketahui waktu misalnya waktu subuh. Sekarang ini kalau di Palembang jam 4:40 waktu subuh azan. Nah, sampai kapan batas waktunya? Itu sampai waktu suruh. Waktu suruh kita jam 6:01. Jadi sekarang masih waktu sholat. Ya, sholat subuh, waktu sholat subuh. Begitu juga sholat zuhur. Sholat zuhur jam 12:04. Nah, waktu akhir sholat zuhur itu kalau sudah masuk waktu apa? Bentangannya artinya apa? Dari jam 12:04 sampai jam 15:30 itu adalah bentang waktu. Tinggal kita dari jam tersebut laksanakan sholatnya. Tapi memang dalam beberapa hadis sholat tepat waktu itu dimaknai sebagai kita sholat kemudian setelah azan. Karena itu banyak hadis yang menunjukkan kepada kita itu untuk menunggu waktu sholat. Nah, waktu menunggu sholat itu artinya kita setelah azan sholat masuk waktu kita bisa melaksanakan qobliyah dan kita

0: Polda aman.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum, Mak Ega, kemasan Pak Asari di Sayu.
1: Oke, silakan Pak Asari.
2: Ini Pak, Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asari.
2: Ini Pak, saya mau nanya, Pak. Kalau Pak, saya meminta nomor HP-nya Pak Ustaz.
1: Ya. Baik, Pak Asari, untuk pertanyaannya nanti kita bisa dari WhatsApp saja ya, Pak ya.
2: Ya.
1: Jika ada pertanyaan terkait tema kita hari ini, silakan Pak Asari.
2: Ini Pak, bagaimana cara kita Pak menjalin hubungan sesama manusia itu baik di dunia maupun di akhirat secara untuk agama Islam.
1: Oke, baik. Cara menjalin hubungan dengan umat manusia ya, Pak Azhari ya?
2: Ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Azhari.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik, Pak Azhari. Bagaimana menjalin hubungan? Menjalin hubungan di dunia itu dengan silaturahmi. Mana cara menjalin silaturahmi? Itu banyak, apalagi sekarang ini. Kalau dulu silaturahmi cukup dengan kita harus benar-benar bertemu itu. Saya dengan Pak Azhari menjalin hubungannya harus itu, tapi dengan adanya teknologi sekarang ini, Pak Azhari bisa berbicara dengan saya dan saya pun bisa berbicara dengan Pak Azhari. Ini salah satu sebenarnya menjalin silaturahmi. Dan silaturahmi ini akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu. Bukan itu, di dunia kita menjalin silaturahmi hubungan baik kita, di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat bagi orang-orang yang selalu menjalin silaturahmi. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, dan pendengar yang masih ingin bergabung ya, kami masih tunggu di 0711-369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam Mbak Ega.
1: Ya, dengan siapa di mana Pak?
3: Pak Asnu di Kenten.
1: Pak Asnu di Kenten, silakan Pak Asnu.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asnu.
3: Ini Pak Ustaz nak tanya, umpamanya Pak Ustaz deh, sholat subuh tadi kan umpamanya 4 lewat kurang 5 umpam Pak Ustaz deh. Ya. Nah kita kesiangan Pak Ustaz, terbangunnya hampir jam 6 pagi. Apakah masih susah sholat subuh kita itu Pak Ustaz? Kita kerjakan hampir jam 6 itu Pak Ustaz? Apa bagaimana Pak Ustaz? Ya. Itu saja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asnu ya dari Kenten. Silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih Pak Asnu. Sholat subuh. Saya katakan tadi, sholat subuh tadi kalau di Palembang itu azan subuhnya jam 04 lewat 40 atau jam 4 lewat 40 menit. Azan subuh, artinya sudah masuk subuh. Akhir dari sholat subuh itu ditandai dengan waktu istirahat. Ya. Setelah ada sholat suruk atau sholat istirahat. Jam berapa? Jam 6.04. Atau jam 6.01. Sehingga sekarang ini masih waktu sholat subuh. Kita sholat subuh, ya. Kita selesai sholat subuh, kita bisa melaksanakan sholat istirahat dan seterusnya. Artinya kita tahu bentangan waktunya. Kita pada saat kita terbangun kesiangan, maka kita cepat-cepat melaksanakan sholat subuh, qobliya, kemudian sholat subuh. Itu jawaban saya untuk Pak Asmi.
1: Baik Ustadz dan pendengar ya yang masih ingin bergabung, silakan di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan Ustaz, ini pertanyaan terakhir dari Bu Vera di Bukit ya. Bagaimana hukum orang yang sering mengkodo sholat karena kelalaian? Silakan Ustaz.
0: Ya, mengkodo sholat. Mengkodo sholat kalau karena kelalaian itu termasuk dosa. Ya, ya. Tapi kalau dia mengkodo sholat karena tadi, misalnya dia tertidur, benar-benar dia tertidur, artinya itu masih dimaafkan. Itu jawaban saya. Itu diper.
1: Baik Ustadz, karena juga lintas waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin sebelum diakhiri Ustadz, silakan disampaikan untuk materi penutup atau himbauannya di pagi hari ini Ustadz, silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak Ega. Karena pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan sama, Islam memandang waktu itu sangat berharga. Dan surah ke-103, yakni surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas menyatakan, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Maka mari kita manfaatkan waktu yang ada pada diri kita sebelum waktu tersebut hilang tinggal kita. Semua kita umat Islam hanya menunggu dua waktu. Pertama, waktu kita sholat, dan kedua, waktu kita bisa sholat. Manfaatkan waktu kita bisa melaksanakan sholat sebelum datang, di mana waktu tersebut kita bisa sholat. Terima kasih, semoga Allah berkahi kita

0: الله أعلم في مقاسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz ya atas waktunya dan pencerahannya di kesempatan pagi hari ini ya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Tema yang kami hadirkan yaitu Waktu Dalam Islam. Dan kita sudah bersama tadi dengan Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA yang merupakan dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fata Palembang. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Dan pendengar, setelah ini kami masih akan menghadirkan informasi-informasi terupdate yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang dalam Warta Berita Pagi. Jadi pastikan pendengar Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kabupaten, kota, Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan jajaran, sampai dengan tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan RT, RW-nya, fasilitasi petugas untuk masyarakat memberikan ruang dan waktunya untuk berlaku sebagai responden itu.
3: Jenis buaya yang kami amankan bersama warga itu adalah buaya muara, lebih kurang dengan panjang 4 meter, dengan berat lebih kurang 200 kilogram.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan jajaran pemerintah daerah kabupaten kota untuk memfasilitasi petugas sensus ekonomi 2026. Kemunculan seekor buaya muara berukuran sekitar 4 meter meresahkan warga di Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin. BPBD bersama warga lakukan evakuasi. Inilah warta berita selengkapnya.

0: Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan jajaran pemerintah daerah kabupaten kota untuk memfasilitasi petugas sensus ekonomi 2026.
1: Langkah besar untuk memetakan kekuatan ekonomi di Sumatera Selatan resmi dimulai. Terhitung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik menggelar sensus ekonomi serentak. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh di lapangan. Instruksi ini tidak hanya berlaku bagi jajaran di tingkat atas, tapi juga menyisir hingga ke unit pemerintahan terkecil. Herman Deru menekankan koordinasi yang kuat antara petugas sensus dan perangkat daerah adalah kunci keberhasilan pendataan. Gubernur mengatakan perangkat daerah mulai dari camat hingga ketua RT dapat membantu memfasilitasi para petugas agar proses pendataan berjalan tanpa hambatan birokrasi maupun kendala akses di lapangan. Kehadiran petugas sensus harus disambut sebagai upaya bersama untuk memperbaiki data makro daerah.
2: Dan jajaran kabupaten, kota, Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan jajaran sampai dengan tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan RT, RW-nya, fasilitasi petugas untuk masyarakat memberikan ruang dan waktunya untuk berlaku sebagai responden yang terbuka.
1: Pentingnya keterbukaan menurut Herman Deru bukan tanpa alasan. Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi kompas bagi pemerintah dalam menyusun langkah strategis. Selain kesiapan petugas, partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pemilik data juga menjadi sorotan utama. Masyarakat diharapkan bisa memberikan keterangan yang jujur dan apa adanya kepada petugas yang datang berkunjung. Rian Apridani melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS mendapat respon positif dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Sumatera Selatan. Mereka berharap pendataan tersebut mampu menghasilkan data yang akurat, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi dunia usaha. Salah satu pelaku UMKM kuliner di Palembang, Siti Rahma, mengatakan sensus ekonomi memiliki peran penting dalam memetakan kondisi real pelaku usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha yang sudah berkembang. Menurutnya, data yang terkumpul melalui sensus dapat membantu pemerintah memahami berbagai tantangan yang masih dihadapi UMKM, seperti keterbatasan akses permodalan, pemasaran, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
3: Di tengah kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, terutama di sektor ekonomi, kita bisa melihat dengan rupiah mulai melemah. Tentunya salah satu harapan kami melalui Sensus Ekonomi 2026 ini, pemerintah bisa memperoleh data yang benar-benar akurat mengenai kondisi UMKM di Sumatera Selatan ini. Ya, dengan begitu kan program bantuan, akses permodalan, dan pelatihan hingga pendampingan usaha dapat diberikan sesuai kebutuhan pelaku usaha di lapangan. Ya, bukan hanya sekedar berdasarkan atau perkiraan. Ini tidak bisa kalau sekedar perkiraan, tidak terjun langsung, tidak melihat data yang benar-benar akurat mengenai kondisi UMKM di Sumatera Selatan ini, tentunya program ini tidak bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Dan akhirnya yang mendapatkan bantuan itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak akurat. Dan
0: hal senada pendengar disampaikan pelaku UMKM kerajinan tangan Andi Saputra. Ia berharap seluruh pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi dunia usaha saat ini. Menurut Andi, masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, keberadaan data yang akurat dinilai penting agar pemerintah dapat merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Selain itu, para pelaku UMKM juga berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat memetakan potensi usaha yang ada di Sumatera Selatan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan sektor ekonomi daerah ke depannya. Dan pendengar, simak ragam komentar tentang Sensus Ekonomi 2026 yang telah dimulai.
4: Saya sangat mendukung upaya pelestarian sejarah Palembang karena banyak banget masyarakat, terutama anak muda, yang mungkin emang belum tahu bahwa Palembang itu adalah salah satu kota tertua di Indonesia. Dan dengan promosi sejarah seperti ini, semoga wisata sejarah juga semakin berkembang dan juga dikenal lebih luas.
5: Ya. Nah, pelaku-pelaku usaha itu dalam sensus ekonomi 2026 akan didata. Seandainya data yang dikumpulkan oleh para pelaku usaha itu tidak benar, artinya kan gambaran perekonomian di Kota Palembang kan tidak betul. Ya. Jadi harapan kami, para pengusaha-pengusaha itu bisa memberikan data yang jujur, tentunya akan membantu pemerintah, ya, membantu pemerintah sekali lagi memberikan gambaran yang sebenarnya. Perekonomian di Kota Palembang itu akan tergambar dengan baik. Ya. Jadi kami mohon ya, para pelaku usaha bisa memberikan data yang jujur, tentunya harapannya akan memberikan gambaran yang sesuai dengan keberadaan, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, itulah perekonomian yang ada di Palembang.
6: Saya mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurut saya, kejujuran dalam memberikan data usaha sangat penting, karena data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Kalau datanya tidak sesuai kondisi sebenarnya, tentu hasil perencanaannya juga kurang tepat. Petugas sensus datang bukan untuk merugikan pelaku usaha, tetapi untuk mengumpulkan informasi yang bermanfaat bagi kemajuan ekonomi daerah. Karena itu, mari kita sambut petugas sensus dengan baik dan berikan data yang akurat.
0: Pendengar, menyikapi masalah sensus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, kita simak wawancara reporter RRI Aditya Abrianto bersama ekonom Sumatera Selatan Dr. Ihsan Hadri STMM.
7: Baik, Dr. Ihsan Hadri tadi selaku pengamat atau ekonom Sumatera Selatan menyikapi berkaitan dengan konsensus untuk mendorong peningkatan dan pembangunan masyarakat Kota Palembang. Nah, pandangan kita dari ekonom Sumatera Selatan seperti apa nih, Mas?
8: Ya, saya pikir ini sensus ya. Sensus ini memang suatu hal yang penting ya untuk mengetahui ya bagaimana posisi ya, khususnya kan macam-macam ya kalau sensusnya, ada sensus dari bidang nanti kependudukan, gitu ya, bagaimana status kependudukan kita, gitu ya, demografi dan lain-lain, dan juga mungkin sensus bidang pertanian, ya, sensus bidang ekonomi dan lain-lain. Tentu dengan ada hasil sensus ini kita akan mendapatkan data terkini sebenarnya, data terkini terkait bagaimana kondisi kita gitu ya, khususnya Kota Palembang, baik itu kependudukan, baik itu dari sisi sosial, ekonomi dan sebagainya, sehingga dari situ kita bisa menerapkan input, Mas Adit, input apa yang harus dilakukan sehingga pengambil keputusan itu bisa benar-benar berdasarkan data yang sudah ada di hasil sensus seperti itu.
7: Berarti regulasinya mendasar ya, Mas, sampai ke bawah ya?
8: Iya, benar.
7: Mas Ihsan, ada sedikit mungkin saran dan masukan untuk pemerintah kota selain dari upaya sensus, apa yang bisa dijadikan upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Kota Palembang ini, Mas Ihsan?
8: Iya, saya pikir Palembang sudah sebenarnya on the track. Kita tahu bahwa Palembang sudah berkali-kali menjadi tuan rumah event internasional gitu ya. Artinya banyak juga ya, kita tahu dalam 15 tahun terakhir gitu, Palembang sangat masif dalam pembangunan gitu ya. Baik itu dari pemerintah pusat maupun dari internasional. Nah, kita berharap melihat momen tersebut bisa dimanfaatkan kembali oleh pimpinan kita yang sekarang ya. Artinya yang pertama supaya pembangunan terlancar adalah pertama birokrasi. Kita tahu terkadang birokrasi yang terlalu ribet gitu ya, dan birokrasi yang terkadang terlalu banyak tanda kutip gitu ya, oknum-oknum yang bermain itu mengakibatkan investor-investor ya, baik itu nanti maupun ramal modal dalam negeri maupun modal asing itu jadi malas. Padahal kita sangat potensial sebenarnya untuk diangkat pembangunan lagi. Tentu pembangunan tadi kalau sumber APBD kita sangat terbatas sebenarnya, Mas, APBD kita. termasuk APBN juga ada efisiensi, sehingga kita berharap adanya pembangunan itu tidak hanya dari dana anggaran kita pemerintah, tapi juga bisa berasal dari investor luar. Nah, itu penting sebenarnya. Semakin banyak investor yang menanamkan modal di kita, termasuk dalam bentuk pembangunan, misalnya pembangunan nanti daerah komersial, pabrik-pabrik yang nanti bisa berdampak ke penyerapan tenaga kerja. Itu paling mendasar adalah kita mereformasi birokrasi kita sehingga tidak menjadi penghambat dalam adanya proses pembangunan tersebut.
7: Mas Iksan, yang terakhir mungkin atensi terhadap kaum marginal seperti apa nih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi?
8: Iya, kita berharap sebenarnya dengan adanya tadi investasi dan pembangunan, tentu dengan ada data sensus tadi gitu ya, ini pembangunan dan dampaknya bisa terasa ke semua masyarakat gitu ya, termasuk masyarakat yang mungkin disabilitas, kaum marginal, ya, dan semuanya gitu kita berdampak. Sehingga kita berharap tidak adanya diskriminasi juga nanti dalam misalnya ketika nanti banyak pembangunan, ada investasi masuk, itu ada penyerapan tenaga kerja, mohon semua bisa ambil peran. Nah, kita berharap pimpinan kita itu bisa memastikan bahwa baik kaum marginal maupun yang bukan marginal, termasuk yang disabilitas dan lain-lain, itu bisa mengambil peran dalam pembangunan kota. Karena semuanya memiliki peran, tinggal nanti perannya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing gitu.
7: Baik, baik. Terima kasih Mas Iksan sudah bergabung sama RRI.
8: Ya,
7: assalamualaikum, sehat selalu, salam keluarga.
8: Ya, assalamualaikum.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program Masa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke berita selanjutnya pendengar, pembangunan sekolah rakyat di Kota Palembang segera akan dibangun di lahan seluas 6,9 hektar berlokasi di Kecamatan Sukarami, Palembang.
10: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Palembang segera memasuki tahap awal. Hal ini menyusul persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap lahan seluas 6,9 hektar yang berlokasi di Kecamatan Sukarami sebagai lokasi pembangunan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan saat ini pemerintah Kota Palembang tengah menyelesaikan sejumlah proses administrasi yang menjadi syarat utama sebelum pembangunan dapat dimulai. Proses ini dilakukan agar seluruh ketentuan teknis dan legal pembangunan dapat terpenuhi.
11: Rakyat masih ada apa ya? Ada proses administrasi satu lagi yang belum dilengkapi. Insya Allah dalam waktu dekat prosesnya segera kita laksanakan. Kalau bisa secepatnya, karena dananya juga sudah tersedia, tinggal proses administrasi ini saja yang belum dilengkapi.
10: Dikatakan Ratu Dewa berdasarkan jadwal dari Kementerian PUPR, pembangunan sekolah rakyat tersebut direncanakan mulai pada awal Agustus tahun 2026. Proyek ini ditargetkan rampung pada Desember tahun 2026 sehingga dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Menurut wali kota, pihak terkait menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa kelengkapan administrasi yang perlu dirampungkan. Namun proses tersebut diyakini tidak akan memakan waktu lama dan akan segera diselesaikan dalam waktu dekat. Pemerintah memastikan bahwa anggaran pembangunan sudah tersedia, karena itu setelah seluruh proses administrasi tuntas, pelaksanaan pembangunan diharapkan bisa segera berjalan tanpa hambatan berarti. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, 6 SMA negeri di Sumatera Selatan membatasi nilai rapot siswa dalam sistem penerimaan murid baru melalui jalur tes akademik.
12: Berdasarkan kesepakatan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Badan Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Sumsel dan juga Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan membatasi nilai rapot pada tes kemampuan anak TKA jalur prestasi di 6 sekolah di Sumatera Selatan. Keenam sekolah tersebut berada di wilayah Kota Palembang. Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan Alwis Gani menyebutkan 6 sekolah yang harus diketahui masyarakat, yakni SMA Negeri 6, SMA Negeri 1, SMA Negeri 17, SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, dan SMA Negeri 10. Menurut Alwis Gani, keenam sekolah tersebut menjadi pilihan favorit calon siswa SMA negeri di Sumatera Selatan yang ada di Palembang. Pembatasan nilai itu hanya berlaku untuk sistem penerimaan murid baru melalui jalur prestasi, sedangkan untuk penerimaan jalur lain tidak ada pembatasan nilai. Alwis Gani juga menyampaikan, sistem penerimaan murid baru jalur lain ke depan juga akan dievaluasi terkait nilai siswa pada saat pendaftaran. Siswa dengan nilai lebih rendah saat mendaftar ke depan diberi kesempatan dapat memilih sekolah lainnya agar peluang di SMA negeri lebih besar.
13: Ada 6, SMA 17, SMA 1, SMA 3, SMA 5, SMA 6, dan SMA 10. Itu dibatasi nilainya. Ngapa dibatasi? Itu adalah hasil kesepakatan antara Dinas Pendidikan, Badan BP, MP, kemudian Komisi 5. Bahwa sekolah-sekolah yang favorit itu, sekolah-sekolah unggulan itu memang dites TKA-nya dibatasi nilai. Tapi pada saat jalur yang lainnya tidak pernah dibatasi. Bebas, tidak pernah dibatasi. Dan tahun ini yang di bukan TKA ya, di luar TKA itu, orang tua wali kan bisa cek tuh. Misalnya anaknya nilainya 8,6, 86, 88,6 misalnya. Begitu dia daftar, misalnya dia ranking ke 10. Tapi ada yang daftar nilai lebih besar, anaknya turun. Yang akan kita perbaiki ke depan, ketika dia turun, misalnya terima 80, dia sudah 76 atau 77. Kalau di tempat lain, di Jogja, di Jakarta, di Jawa Barat, wong tuanya bisa mengklik sekolah lain untuk pindah jalur anaknya itu. Nah, kadang kita belum. Nah, insya Allah tahun depan itu kita perbaiki. Jadi tahun depan itu kita akan buat siko.
12: Untuk diketahui, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan menerapkan dua gelombang sistem penerimaan murid baru. Gelombang pertama dibuka sejak 25 Mei dengan rincian jalur penerimaan sebanyak 6 jenis, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan prestasi nilai TKA serta mutasi. Sedangkan pendaftaran jalur prestasi melalui tes akademik berlangsung mulai 15 hingga 19 Juni mendatang. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, kemunculan seekor buaya muara berukuran sekitar 4 meter meresahkan warga di Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin. BPBD bersama warga lakukan evakuasi.
1: Lebih kurang seminggu terakhir ini banyak dilihat oleh warga dan munculnya buaya di sekitar perairan atau di sungai.
2: Kemunculan seekor buaya muara berukuran sekitar 4 meter meresahkan warga di Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin. Selama hampir sepekan, satwa tersebut beberapa kali terlihat muncul di sungai yang menjadi jalur aktivitas masyarakat, bahkan sempat mendekati kawasan permukiman. Menindaklanjuti laporan warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banyuasin bersama pemerintah desa dan masyarakat turun langsung ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Buaya akhirnya berhasil ditangkap dalam kondisi aman sebelum dibawa ke Palembang untuk diserahkan kepada instansi yang berwenang. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan dari pihak Kecamatan Sumber Marga Telang mengenai kemunculan buaya yang dinilai membahayakan aktivitas masyarakat. Menurut Reza, buaya yang diamankan merupakan jenis buaya muara dengan panjang sekitar 4 meter dan berat diperkirakan mencapai 200 kg. Selama beberapa hari terakhir, satwa tersebut tidak hanya terlihat di aliran sungai, tetapi juga sempat naik ke daratan di sekitar permukiman sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
1: Jenis buaya yang kami amankan bersama warga itu adalah buaya muara, lebih kurang dengan panjang 4 meter, dengan berat lebih kurang 200 kilogram.
2: Meskipun demikian, hingga proses evakuasi selesai dilakukan, tidak ada laporan korban akibat kemunculan buaya tersebut. Aktivitas warga hanya sempat terganggu karena sebagian masyarakat memilih membatasi kegiatan di sekitar sungai demi alasan keselamatan. Setelah berhasil diamankan, buaya dievakuasi ke Palembang dan diserahkan kepada Loka Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Reza juga mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di sekitar sungai, serta segera melaporkan kepada aparat apabila kembali menemukan kemunculan satwa liar. Pemerintah Kabupaten Banyuasin memastikan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kawasan perairan dan mengantisipasi potensi kemunculan satwa liar agar keamanan masyarakat tetap terjaga. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi terakhir pendengar, Polsek Tanjung Raja menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 pada Rabu 17 Juni 2026 di Mapolsek Tanjung Raja. Kegiatan ini penuh keakraban dan kebersamaan unsur kecamatan, para kepala desa, tokoh agama, tokoh pemuda, Karang Taruna, serta masyarakat dari Kecamatan Tanjung Raja dan Sungai Pinang. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanjung Raja, AKP Sondi Fraguna ini menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat melalui momentum olahraga yang mendunia. Para peserta bersama-sama menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Algeria melalui layar televisi yang telah disiapkan di lingkungan Polsek Tanjung Raja. AKB Sondi Fraguna menyampaikan kegiatan nobar tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah untuk membangun komunikasi yang harmonis antara Polri dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, sinergitas yang baik antara kepolisian, pemerintah, kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan generasi muda merupakan modal utama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Selain menikmati jalannya pertandingan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat dan Karang Taruna. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Dan mendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan jajaran pemerintah daerah kabupaten kota untuk memfasilitasi petugas sensus ekonomi 2026. Kemunculan seekor buaya muara berukuran sekitar 4 meter meresahkan warga di Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin. BPBD bersama warga lakukan evakuasi. Dan pendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
3: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini. Saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan pendengar, saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Fitri dari BMKG SMB 2 Palembang. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Fitri.
6: Selamat pagi Mbak Ega.
5: Apa kabar Mbak Fitri hari ini?
6: Alhamdulillah baik Mbak Ega.
5: Alhamdulillah. Kalau cuaca di sekitar bandara gimana nih Mbak Fitri sekarang?
6: Kondisi cuaca di seputaran Bandara SMB 2 Palembang hari ini berkabut, Mbak.
5: Oke, berkabut ya Mbak Fitri ya. Baiklah, silakan Mbak Fitri untuk disampaikan informasi selengkapnya ya terkait cuaca hari ini di kesempatan hari ini di Kamis 18 Juni 2026.
6: Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota. Di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini, cuaca di wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di wilayah Mesir Utara, Mesir Banyuasin, dan Banyuasin. Untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Mesir Utara dan Mesir Awas. Malam hari ini, cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Banyuasin, dan untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Oki. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 98%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km. Waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang dengan durasi singkat pada pagi hari ini di wilayah Mesir Banyuasin dan Banyuasin. Kami himbau kepada masyarakat agar terus waspada akan kemungkinan terjadinya genangan air, angin kencang, dan petir pada saat hujan atau bencana banjir dan tanah longsor akibat intensitas hujan yang cukup tinggi selama beberapa hari terakhir di daerahnya masing-masing. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026, langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
5: Baik Mbak Fitri, terima kasih untuk informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, semoga informasi cuaca tadi bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI karena berbagai informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini ya, kami terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan untuk Anda. Nanti pukul 13, maksud kami pada pukul 6, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan informasi-informasi terkini dari nasional di Warta Berita bersama Programa 3 RRI. Dan juga pendengar ya, nanti setelah Warta Berita kami juga akan hadirkan Dialog Palembang Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang terus memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui pendampingan dan pengawalan distribusi hasil panen petani di daerah. Pendengar, upaya tersebut diwujudkan dengan pelepasan distribusi 2 ton jagung hasil panen kelompok tani maju bersama dari Desa Pangkul, Kota Prabu Muli menuju Gudang Bulog, Kabupaten Lahat pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan pelepasan distribusi berlangsung di halaman Mapolres Prabu Muli dan juga dipimpin langsung oleh Kapolres Prabu Muli AKBP Bobby Kusumawardana. Pengiriman hasil panen dilakukan menggunakan armada pengangkut yang mendapat pengawalan personel kepolisian untuk memastikan keamanan serta kelancaran hingga lokasi tujuan. Dan pendengar, program pendampingan ini merupakan bagian dari implementasi Presisi Polri yang menekankan peran kepolisian tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga mendukung agenda strategis pembangunan nasional. Ketahanan pangan ya menjadi salah satu fokus penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan mendengar, dalam kegiatan tersebut, Polres Prabu Muli juga bersinergi dengan Dinas Pertanian Kota Prabu Muli, kelompok tani, serta unsur terkait lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memastikan hasil panen dapat terserap secara optimal oleh pasar. Dan penyaluran hasil panen ini ya dinilai memiliki nilai strategis maksud kami, karena memberikan kepastian pasar bagi petani. Selain itu juga langkah ini berkontribusi terhadap penguatan stok pangan pemerintah, stabilitas harga komoditas, serta peningkatan pendapatan petani di daerah. Dan juga ya untuk Polri sendiri melalui Kapolres Prabu Muli AKBP Bobby Kusumawardana menegaskan bahwa Polri akan terus hadir mendampingi masyarakat dalam program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Ia menekankan pentingnya pengawalan distribusi hasil pertanian agar sampai ke tujuan dengan aman dan juga tepat waktu. Dan mendengar, kami informasikan kembali bahwa nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Program 3 RRI. Jadi mendengar, pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahu tak kamu, ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini.
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: Gabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 ada 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap